0: harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung kita lalu sembahyang isa, bukan nak sembahyang isa ke alangan Juli kena edak naon ke apa-apa. Hari mesti pecah selang muka kurang beda apa rada cepat si 2 menit ke enak kambruk ini kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0 Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis melaporkan, kembali pada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Irma Casi.
1: Pendengar, di pagi hari ini kami kembali untuk menyampaikan informasi kali ini yang kami kutip dari rri.co.id, di mana BPBD Kabupaten Jember ini kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Pendistribusian ke-6 yang digelar pada minggu kemarin, pendengar, sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan untuk warga Dusun Bedadung, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji. Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pendistribusian air bersih ini merupakan respon cepat petugas atas permohonan pihak desa serta tindak lanjut atas tugas. Maksud kami atas surat keputusan Bupati Jember mengenai status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026 ini. Krisis air bersih di Desa Kaliwining ini dipicu penurunan debit air sumur warga sejak akhir Juli lalu, dan di wilayah RW 13, RW 14 belum ada jaringan pipanisasi sehingga sebagian besar sumur mengering dan air yang tersisa mulai berbau kurang sedap. Dan berdasarkan data kaji cepat tim reaksi cepat bencana BPBD Jember, TRCPB BPBD Jember, ini total terdapat 120 kepala keluarga, pendengar, yang terdampak krisis air bersih. Di lokasi tersebut rinciannya meliputi 40 KK di RT 07 RW 13, 20 KK di RT 08 RW 13, 40 KK di RT 09 RW 13, serta 20 KK di RT 11 RW 14. Pendengar, sebelum adanya bantuan rutin ini, warga terpaksa berjalan sejauh 1 km ke sumur bor terdekat di Masjid Darul Hikmah untuk memanfaatkan air sungai Bedadung yang keruh untuk kebutuhan MCK. Dan untuk menjamin ketersediaan air pasokan harian warga, BPBD Jember merencanakan pola distribusi berkala. Reasupan air bersih sebanyak 5.000 liter ini akan dijadwalkan secara rutin setiap 4 hari sekali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
2: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda dalam info perakiraan cuaca yang tentunya akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Pagi hari ini pendengar, rekan perakirawan cuaca yang tengah bertugas yaitu rekan Agung atau Mas Agung yang siap untuk menginformasikan seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Agung.
2: Pagi Mbak.
0: Semangat pagi. Semangat pagi Mas pagi ini Mas untuk menyampaikan info seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Baik, silakan untuk informasinya.
2: Ya, selamat pagi untuk para pendengar radio RRI. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Ya, untuk perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, untuk wilayah Tapal Kuda meliputi Lumajang, kemudian Jember, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, kemudian Banyuwangi. Untuk ke semua kabupaten tersebut diperkirakan untuk pagi hingga siang nanti akan cuacanya akan cerah berawan. Untuk siang hingga petang nanti juga akan sama, untuk semua kabupaten tersebut diperkirakan akan didominasi oleh cerah berawan, kemudian malam hari juga akan didominasi oleh cerah berawan. Kondisi ini dikarenakan sekarang juga masih dalam periode musim kemarau, kemudian angin juga masih dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata itu sekitar 2 hingga 10 knot. Untuk semua kabupaten tersebut rata-rata sama, masih dalam mungkin yang relatif landai. Kemudian untuk suhu udara sendiri masih kategori yang normal juga, tidak terlalu panas karena ini juga walaupun El Nino tapi suhunya kita pantau tidak terlalu panas. Suhu maksimum terpantau berkisar 31 hingga 32 derajat Celcius untuk nanti siang sekitar pukul 1 hingga jam 2. Kemudian akan menurun, ini juga masih ada periode dinding juga, jadi bisa mencapai 18 hingga 19 derajat Celcius. Kemudian untuk malam hari nanti juga diperkirakan untuk ke semua kabupaten tersebut juga diperkirakan akan tetap cerah berawan, gitu Mbak.
0: Baik, untuk tinggi gelombang di pelabuhan dan juga perairan Mas hari ini ya, bagaimana?
2: Kondisi cuaca sekarang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk saat ini terpantau cerah berawan, kemudian tinggi gelombangnya ini kategori yang rendah yaitu 0,1 hingga 1,1 meter, tetapi di sini angin dominasi dari arah timur hingga Tenggara dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 23 knot, jadi untuk mewanti-wanti ini anginnya cukup relatif lebih kencang. Kemudian untuk arus juga bergerak dominan ke arah selatan dengan kecepatan 0,1 hingga 4,4 knot. Kemudian untuk cuaca pagi hingga sepanjang hari ini diperkirakan untuk di pelabuhan Ketapang Gilimanuk akan cerah berawan. Kemudian malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan dan esok hari juga diperkirakan kondisinya akan sama seperti hari ini, yaitu kondisi cerah berawan dengan tinggi gelombang yang rendah tetapi kecepatan angin masih relatif kencang, yaitu sekitar bisa mencapai untuk maksimumnya bisa mencapai 18 hingga 23 knot. Gitu Mbak.
0: Tinggi gelombang di perairan tadi?
2: Oh ya, perairan selatan ini yang perlu diwaspadai untuk wilayah selatan Jember, kemudian Lumajang, kemudian Banyuwangi ini kategori yang tinggi, yaitu tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter dengan angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 25 knot di perairan tersebut. Kondisi cuacanya juga cerah berawan tetap. Jadi di sini kita mewanti-wanti walaupun kondisi cuaca yang bagus tetapi tinggi gelombangnya kategori yang tinggi. Jadi untuk masyarakat atau nelayan yang beraktivitas di terutama di pantai selatan wilayah Tapal Kuda tersebut untuk lebih berhati-hati. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Agung untuk informasi seputar cuaca. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Ini terpantau cerah hingga cerah berawan ya pada hari ini. Dan untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini terpantau cukup rendah, pendengar, ada di 0,1 hingga 1 meter. Dan kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur ini ada di 2,5 hingga 4 meter. Ini terpantau cukup tinggi, pendengar ya. Bagi Anda yang akan melakukan aktivitas atau ya aktivitas di sana atau rutinitas di sana, harap berhati-hati karena kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi, pendengar ya. Baik, Sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam program acara selanjutnya, Dialog Jembar Menyapa, dengan tema merawat bumi dalam semangat kemerdekaan, dengan hadirnya narasumber-narasumber hebat pendengar pada pagi hari ini, yang akan berlangsung pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami kembali hadir dalam program acara Dialog Jember Menyapa edisi 31 Agustus 2026. Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan pahlawan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga ruang hidup yang telah diwariskan oleh generasi berikutnya. Ya, maksud kami yang telah diwariskan untuk generasi berikutnya, di mana lingkungan yang bersih, pengelolaan sampah yang baik, kepedulian terhadap kelestarian alam, ini tetap jadi bagian penting dari upaya merawat Indonesia. Semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, mulai dari mengurangi sampah, memilah dan mengelolanya, atau mengolahnya, hingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap bumi. Lalu bagaimana semangat kemerdekaan dapat kita terjemahkan menjadi gerakan nyata untuk merawat bumi? Sejauh mana masyarakat, akademisi dan juga komunitas dapat mengambil peran? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam Dialog Jember Menyapa dengan tema Merawat Bumi dalam Semangat Kemerdekaan, bersama beberapa narasumber hebat yang sudah terhubung via Zoom ya pada pagi hari ini. Di antaranya ada Ibu Eli Yulia Stuti SH, selaku ya ini dari Bank Sampah Gria Resik. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Eli.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ibu, mungkin bisa. Oh iya, ini via telepon ya kalau Ibu Eli ya. Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk meluangkan waktu ngobrol bersama kami Pro 1 RRI Jember, yang tentunya akan membahas terkait dengan merawat bumi dalam semangat kemerdekaan. Namun sebelum lanjut ke pembicaraan atau obrolan kita pada pagi hari ini, kita juga akan sapa untuk narasumber berikutnya. Selain Ibu Eli Yulia Stuti SH, kita ke Ibu Dina Saliswildana SHI LLM, selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember. Baik, selamat pagi Ibu Dina.
3: Selamat pagi Mbak April, selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami. Kemudian juga kita telah terhubung bersama Ibu Zahrotul Jana Eskom MM dari Eko Bineka Muhammadiyah. Selamat pagi Ibu Zahrotul. Saya manggilnya Ibu siapa ini Bu?
4: Ibu Zahro.
1: Ibu Zahro, ya. Baik,
4: selamat mungkin pagi semuanya.
1: Selamat pagi Ibu, terima kasih. Ibu ini selaku apa Bu? Eko, dari Eko Bineka Muhammadiyah ini.
4: Saya sebagai focal point SMILE di Eko Bineka Muhammadiyah di Banyuwangi.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pembicaraan ini atau obrolan ini akan lebih menarik atau akan sangat menarik pada pagi hari ini, karena kaitannya dengan lingkungan pendengar. Kita tahu ya beberapa bencana yang terjadi baik di luar maupun di dalam negeri seperti itu. Ini harusnya menjadi sebuah cermin untuk kita, agar kita bisa lebih aware, bisa lebih peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Baik, Ibu, ini mungkin pertanyaan yang akan saya ajukan untuk masing-masing narasumber dari perspektif yang mungkin berbeda ya dari setiap narasumber. Di tengah semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Bu, bagaimana ini kita bisa mengubah semangat nasionalisme menjadi tindakan nyata untuk menjaga lingkungan? Kalau menurut Ibu Eli sendiri seperti apa Bu? Ibu Eli dulu.
2: Ya, kita sebagai apa ya, warga negara yang baik, kita tetap ibaratnya kita punya satu komitmen. Mm-mm. Bahwa kita hidup di ruang lingkup di mana kita hidup bermasyarakat, hidup dalam tatanan zona di mana kita setiap harinya menghirup udara segar. Ruang lingkup kehidupan di mana kita berinteraksi dengan sesama masyarakat juga itu. Intinya kan kita hidup itu dalam kondisi baik-baik saja.
1: Iya, betul.
2: Kalau waktu masa penjajahan mungkin kita tidak akan pernah terpikirkan dengan kondisi alam yang sejuk, segar, yang kita pikirkan bagaimana kita bisa merdeka pada waktu itu. Tetapi di era sekarang kita dimana sudah merdeka, di usia kemerdekaan kita saat ini 81 tahun kita sudah merayakan kemerdekaan ini, sejogianya pula kita untuk mengisi sebagai tanggung jawab kita bahwa kita harus punya andil besar bagaimana menjaga alam ini agar tetap lestari. Yeah. Betulnya yang namanya penjajahan itu saat ini bukan lagi kita berperang melawan senjata, tetapi kita harus berperang melawan rasa keegoan di diri kita masing-masing. Itu sebetulnya substansi bagaimana kita menjaga, mengisi kemerdekaan itu sebetulnya itu. Kalau dulu kita mungkin berperang melawan moncong senjata ya. Yeah. Tetapi kalau saat ini kita berperang melawan perilaku dari manusia yang ada di atas bumi pertiwi. Itu sebetulnya.
1: Oke, baik.
2: Jadi substansinya bagaimana kita kembali kepada fitrah manusia kita sendiri, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat untuk alam, untuk kehidupan sekitar, dan untuk generasi yang akan datang. Jadi seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Eli. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Eli. Nah, kalau dari perspektif dari Ibu Dina, ini bagaimana Bu? Kalau menurut jenengan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan ini.
3: Baik, saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Eli. Suara saya terdengar ya?
1: Terdengar sangat baik.
3: Agak batuk.
1: Monggo Ibu.
3: Jadi betul sekali bahwa bicara soal kemerdekaan, perang melawan musuh itu lebih jelas. Jadi lebih mudah di jelas itu musuhnya, jadi bagaimana cara menyerangnya, cara mengalahkannya. Saat ini ketika kita sudah merdeka dalam arti fisik, ternyata penjajah itu masih ada begitu ya. Baik itu dari lingkungan kita sendiri, bahkan mungkin dari dalam diri kita sendiri. Bicara soal lingkungan, bahwa saat ini musuh, kalau kita bicara soal lingkungan, bukan tidak dari jauh-jauh, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita kemudian meminimalisir sampah yang ada di lingkungan kita. Bicara soal sampah dalam konteks hukum, tentu saja kita bicara soal aturan. Bicara aturan lingkungan itu ya ada banyak, tapi setidaknya ada dua lah yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada undang-undang tentang PPLH ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga ada undang-undang pengelolaan sampah. Nah, artinya aturan kita sudah punya. Nah, siapa yang kemudian berkewajiban untuk mentaati aturan itu? Kita semua, ada orang perorangan, ada badan usaha, nggak peduli dia itu berbadan hukum ataupun tidak, termasuk juga pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga kementerian dan dinas-dinasnya begitu. Nah, kemudian perbuatan yang dilarang apa? Tentu saja pencemaran lingkungan, membuang sampah sembarangan begitu ya, membuat pencemaran dalam bentuk apapun, sanksinya pun juga sudah diatur secara tegas. Termasuk aparat penegaknya siapa? Itu sudah jelas juga, aparat penegak hukum dalam konteks pidana itu sudah jelas siapa itu. Polisi, termasuk juga Satpol PP gitu. Nah, kemerdekaan ini adalah ketika ada yang melanggar maka harus ditegakkan gitu. Seringkali kita kalau bicara soal lingkungan, kalau buang sampahnya sedikit maka tidak dilakukan, atau mungkin saling melempar tanggung jawab. Ini bukan tugas saya, ini bukan tugas saya begitu. Jadi saat ini kalau bicara soal lingkungan, ya kita belum sepenuhnya merdeka. Mungkin itu Mbak April. Terima kasih
1: Ibu. Kita ke Ibu Zahro ini. Kalau Ibu Zahro bagaimana Bu?
5: Ya, jadi baru saja kami melakukan perkemahan dengan anak-anak muda lintas iman begitu, dan kita ajak anak-anak muda ini untuk menyentuh langsung dengan alam ya. Karena kalau dengan Gen Z ini tidak cukup dengan jangan buang sampah sembarangan, nanti banjir dan seterusnya. Tapi bagaimana kita menyentuh kampanye lingkungan ini, menyentuh hati Gen Z gitu, dengan cara kita biasanya melakukan besuk sungai. Besuk sungai ini kalau besuk artinya membesuk orang yang sakit ya, tapi memang ada sungai-sungai kita yang sedang sakit. Nah, kita ajak para Gen Z ini untuk melihat kondisi sungainya. Wah, ternyata ada banyak tempat tempat pembuangan sampah liar, kemudian juga ada sampah-sampah yang nyangkut di pepohonan sekitar sungai, yang itu sudah kita bersihkan ternyata datang lagi. Nah, tidak hanya itu, kemudian Gen Z juga kita ajak untuk mengecek kualitas air sungai yang ternyata ada kandungan mikroplastiknya. Dan mana kandungan mikroplastik ini ternyata juga dari rontokan kain-kain yang buang di sungai. Nah, kemarin kita juga melakukan diskusi di tengah sungai begitu dengan teman-teman Gen Z dari lintas agama, dari berbagai komunitas, yang kemudian kita gali nih kebiasaan-kebiasaan apa sih di masyarakat yang kemudian itu kita normalisasi, tapi sebenarnya itu juga merusak bumi kita. Ada beberapa yang kemudian kita bahas, misalnya kita kemarin di wisata Gerbang Raung, di situ ada sungai yang indah sekali, sejuk, kemudian airnya jernih. Nah, tapi kemudian kebiasaan di Indonesia ini kan ketika wisatanya itu penuh dan ramai gitu ya, yang kemudian masyarakat dengan mungkin karena terbiasa juga ya, mandi di sungai, kemudian pakai sampo di situ, pakai sabun, yang itu kita tahu ada bahan-bahan kimia. Nah, kita ajak para Gen Z untuk menggali lebih dalam akibat-akibat yang bisa diakibatkan oleh pencemaran air. Jadi kalau di situ tempat wisatanya ada kamar mandi, maka gunakan kamar mandi, jangan mandi di sungainya pakai sampo dan seterusnya. Kalau basah-basahan boleh. Kemudian yang kedua adalah mencuci piring atau mencuci baju yang di situ kita pakai deterjen dan seterusnya, yang akhirnya kita harus memilih apakah kita akan mencemari seluruh aliran sungai atau kita mencemari di sekitar tanah itu saja. Artinya ketika penyedia wisata itu menyediakan tempat untuk mencuci piring, mencuci apapun gitu ya, kemudian ada toilet-toilet, maka kita gunakan itu. Sehingga alam yang kita rawat ini bisa tetap terjaga, seluruh biota yang ada di sungai maupun di tanah, begitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih.
5: Kita isi kemerdekaan kemarin seperti itu sih dengan anak-anak muda.
1: Itu cukup kreatif loh Ibu Zahro. Semoga kegiatan-kegiatan ini juga mendorong anak-anak muda juga lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu. Karena memang benar seperti yang tadi disampaikan, Gen Z itu gak bisa cuman jangan buang sampah sembarangan, tetapi bagaimana dia atau mereka diajak untuk terjun langsung seperti itu, untuk melihat kondisi yang ada seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Zahro. Pendengar, kita masih dalam program acara Dialog Jember Penyapa hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita kembali ke Ibu Eli Yulia Stuti. Ini kan Bu Eli, ini kan dari Bank Sampah Gria Resik, Bu. Ini bersentuhan langsung dengan persoalan sampah di masyarakat. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sejauh ini, seperti apa sih kondisi persoalan sampah yang Ibu lihat di lapangan, khususnya di lingkungan masyarakat Jember saja? Ini.
2: Jadi begini, isu masalah sampah itu sebetulnya kan sudah ibarat dari nenek moyang kita dulu ya. Coba kembali lagi kepada kita sendiri, bahwa ketika masyarakat kita waktu kita masih kecil, itu kan konsepnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, dimana kita masih waktu SD, mungkin kita masih ingat kalau buang sampah di wadah itu, tetapi di sana kan kita membuang sampah semuanya jadi satu. Ya. Tetapi seiringnya dengan waktu, maka pola perilaku masyarakat itu sekarang ini sudah mulai bergeser. Karena apa? Karena kita menjadi masyarakat yang cenderung untuk menjadi penghasil sampah. Mengapa demikian? Karena dari perilaku kehidupan kita, bahkan untuk era tahun-tahun ini ya, 10 tahun ke belakang, itu sudah kita menjadi ibaratnya masyarakat yang konsumtif, suka dengan masak, ibaratnya makanan yang sudah siap saji. Contoh, kita suka beli makanan justru dalam bentuk kaleng, makanan dalam bentuk kemasan. Nah, itu secara tidak langsung akan menambah volume sampah yang ada di kehidupan kita setiap hari. Yeah. Dan kita sebagai ibu rumah tangga tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita sebagai ibu rumah tangga adalah penghasil sampah terbesar dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Ya, sekarang kita belanja ke Belijo. Beli tahu dikemas dibungkus pakai kresek.
1: Iya, betul.
2: Ke pasar Tanjung, ke pasar tradisional kita juga belanja kemana-mana kita tempel kresek. Sementara kresek itu menjadi polutan terkuat di atas bumi ini yang tidak mudah terurai. Dia butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Sementara jangankan untuk kapasitas masyarakat, satu keluarga, misalkan satu ayah, satu ibu, satu anak, dari tiga orang satu rumah tangga, itu aja kalau kita hitung satu hari, itu bisa diakumulasikan, itu kita bisa rata-rata penghasil sampah, minimal itu kalau belanja ke Brico, yang si anak juga beli minuman kemasan, yang si bapak juga mungkin ngerokok atau bagaimana, itu dari itu aja diakumulasi di total minimal satu hari satu rumah tangga itu, satu keluarga itu, misalkan bisa menghasilkan sampah rata-rata kurang lebih 250 gram lah, itu kalau ditimbang. Kalau diakumulasi itu satu kata, dalam satu bulan berapa? Dikalikan lagi satu ruang lingkup masyarakat datang satu RW itu berapa? Sehingga makanya peran saya, karena saya di sini juga, ini mewakili juga KERYA, Kreatif Berdaya, Komunitas Kreatif Berdaya Jember, di mana saya juga anggota di sana, dan sekaligus saya juga owner dari Bank Sampah Kira Resik, yang berlokasi di Jalan Sumatera Gangnam. Maka saya ada semacam apa ya, tergugah melihat pola perilaku masyarakat saat ini, di mana sedikit-sedikit pakai, kita membeli sesuatu yang dalam bentuk kemasan, ya toh, makanan dalam bentuk kemasan, kemana-mana kita pakai wadah kresek, sehingga ada muncul keprihatinan bagaimana kita berusaha merubah pola perilaku masyarakat, ya, yang awalnya sudah tidak lagi peduli dengan sampah itu. Sehingga saya mulai menggirik masyarakat, merubah mindset warga, bagaimana yuk kita bareng-bareng untuk kelola sampah ini, supaya nantinya ada aksi nyata. Tidak hanya kita cuma bilang, oh iya, buang sampah pada tempatnya, ayo kita sama-sama menjaga bumi, tetapi tanpa aksi ya nyata. Jadi seperti itu. Jadi kita bareng-bareng untuk ibaratnya apa ya? Karena saat ini yang ada hanya semacam satu gerakan yang pasif gitu loh. Padahal kita butuh aksi nyata untuk perangkat sampah ini. Kita kan tidak cuma bisa ibaratnya jargon aja. Yuk kita sekarang bareng-bareng jaga lingkungan. Kita buang sampah pada tempat, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Ketika sampah hanya pada konsep buanglah sampah pada tempatnya, maka akan kembali sampah itu ke TPA dengan apa? Dengan tetap pada satu ikatan di dalam kresek yang tercampur. Ya toh? Jadi ya, kita biasanya kan seperti itu. Dari ya, rumah tangga misalkan, yang namanya organik jadi satu, yang namanya anorganik masuk jadi satu kresek, ya, udah masuk jadi satu kresek, jebret, taruh tempat sampah jebret, dibawa sama petugas sampah ke TPS, dari TPS dibawa ke TPA. Sampai di TPA tidak diapa-apakan, akhirnya disitulah akan muncul yang namanya gas metana. Karena apa? Karena waktu itu bersih ya, panas itu tadi. Jadi ibaratnya kita sekarang sama-sama punya tanggung jawab nih. Tanggung jawab apa? Kata sampah kita, sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga kita masing-masing itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi jangan sampai kita, nah kalau sampah itu kan tanggung jawab pemerintah. Ya kalau pemerintah ngurus sampah masyarakat, sampah dari warga sekian banyaknya, ya berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kelola sampah kan seperti ya, itu.
1: Betul.
2: Jadi yang kita butuhkan, makanya kenapa keberadaan aktivis lingkungan, keberadaan bank sampah itu sangat penting dan sangat apa ya, punya peranan penting di dalam masyarakat, karena dari itu kita belajar bergerak dari akar permasalahan, akar dari sumber penghasil sampah terbesar yang terjadi, yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu Mbak Abe.
1: Baik, terima kasih Ibu Eli untuk penjelasannya. Kita ke Ibu Dina nih sebagai akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember. Ibu, jenengan, menurut jenengan ini bagaimana hukum dapat mendorong masyarakat agar tidak hanya punya kesadaran lingkungan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eli ini, mengajak bagaimana masyarakat ini untuk memilah sampah seperti itu agar nantinya tidak sia-sia yang pada akhirnya hanya akan terbuang di TPA atau hanya akan sampai di TPA, justru nanti akan menjadi zat berbahaya ketika terjadi pembakaran atau mungkin pengolahan yang tidak tepat seperti itu. Nah, Anda sebagai praktisi Bu, ini bagaimana hukum dapat mendorong masyarakat agar tidak hanya punya kesadaran lingkungan tapi juga punya perilaku yang bertanggung jawab terhadap sampah? Silakan Ibu.
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi kekuatan hukum itu kan ada di sanksi ya. Jadi ketika hukum itu akan ditegakkan, hukum itu akan ditaati ketika sanksinya itu diterapkan dan dijalankan. Memang seolah-olah jahat ya, memang hukum itu jahat begitu ya, kejam begitu. Tetapi ya itulah aturan begitu ya. Ya agar dia sifatnya memaksa maka ada sanksinya. Nah, saat ini sanksi itu, hukum itu sepertinya penegakannya masih minim begitu, apalagi bicara soal sampah. Bicara soal sampah, maka kita punya perda. Di Jember punya perda tahun 2023 sebenarnya, sudah ada perdanya. Tapi sampai saat ini kan juga orang buang sampah di sungai masih ada. Paling penegakannya adalah preventif. Di pinggir-pinggir sungai ditulisi kata tulisan dilarang buang sampah di sungai begitu. Tetapi ketika ada yang melaksanakan, yang membuang sampah di situ kan tidak diproses. Nah, perlu sebenarnya keberanian, perlu aparat penegak hukum itu tegas begitu ya, menindak pelaku-pelaku pencemaran lingkungan seperti ini. Termasuk juga tadi ketika sampah itu tidak dipilah. Kalau sampah tidak dipilah ya nggak usah diambil gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika sudah dipilah terus bagaimana? Kalaupun ada 1, 2, 3 warga atau satu komplek berhasil memberdayakan lingkungannya, memilah sampah, apakah pemerintah daerah sudah menyediakan tempat? Kemarin sempat rame itu ya, awal Juni kemarin, Jember menyampaikan bahwa tidak boleh buang sampah lagi. TPA Pakusari ditutup, begitu. Tapi nyatanya kan juga enggak, sampah-sampah masih tetap diambil begitu ya, artinya sampah masih warga tidak melakukan pemilahan ataupun pengurangan sampah. TPA Pakusari masih tetap saja buka begitu ya. Jadi ya ada aturan tapi tidak diterapkan begitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mbak April, seberapa kuat hukum ini bisa mengatur masyarakat? Selama hukum itu ditegakkan, maka dia kuat. Seberapa bagus pun aturan itu dibuat, kalau tidak ditegakkan, ya percuma. Seperti itu Mbak April. Terima kasih
1: Ibu Dina untuk penjelasannya. Dan pendengar kita masih bersama kita masih di sini bersama Anda tentunya dalam program acara Dialog Jember Menyapa. Tadi Ibu Eli maupun Ibu Dina sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting yang mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran lah untuk kita pendengar ya, agar kita bisa lebih peduli terhadap sampah seperti itu, agar nantinya lingkungan yang kita diami ini menjadi lingkungan yang nyaman dan aman tentunya dari bencana seperti itu. Nah, kita ke Ibu Zahro. Ibu, ini tadi kan jenengan sempat menjelaskan bahwa hari kemerdekaan kemarin ini dilakukan dengan cara yang cukup unik seperti itu, mengajak para Gen Z untuk besuk sungai seperti itu. Nah, kalau menurut pengalaman dari pengalaman jenengan di Eko Bhinneka ini, apa yang membuat anak muda tertarik untuk terlibat dalam gerakan lingkungan, selain gerakan yang selain beberapa kegiatan yang sudah dilakukan itu?
5: Ya, jadi ke anak-anak muda, bukan hanya anak muda ya, kita juga berkegiatan bersama berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan begitu. Dan menyimak apa yang disampaikan Bu Eli tadi, bahwa memang persoalan sampah ini kenapa masih menjadi masalah, karena sampah itu setiap hari, namun problemnya tidak terselesaikan di hal itu juga. Nah, ini juga menjadi kampanye penting kami, bahwa bagaimana dalam keseharian kita, dalam aktivitas-aktivitas kita, bukan hanya kita sampaikan kepada Gen Z dan juga teman-teman ormas lainnya tentang membuang sampah di tempatnya. Jadi kita up lagi menjadi bagaimana kita bisa mencegah sampah. Jadi satu sampah yang berhasil kita cegah ini juga perwujudan sebuah aksi lingkungan. Kita juga mewacanakan bahwa aksi lingkungan itu tidak terbatas dengan mengambil sampah, menanam pohon, tapi bagaimana kita bisa mencegah satu sampah itu juga aksi penting dalam merawat bumi. Contohnya begini, ketika kita bisa minum langsung tanpa bantuan sedotan, maka langsung minum saja, tidak usah menggunakan bantuan sedotan yang sedotan itu ya butuhnya hanya beberapa menit kemudian selesai dan dibuang. Jadi satu sedotan yang berhasil kita cegah itu juga wujud aksi lingkungan. Nah, ini yang terus kita hitung-hitung, kemudian kita ajak berhitung ya para Gen Z anak muda ini, bagaimana ketika sebuah kegiatan itu kita minimalkan sampah plastiknya, berapa nih yang bisa kita cegah. Nah, jadi kita sudah mulai untuk aksi-aksi itu beberapa tahun terakhir. Kita setiap kali kegiatan ini bagaimana menyiapkan konsumsinya, kemudian bagaimana ketika kita makan dan seterusnya, sehingga sampah plastik ini benar-benar kita minimkan, kita cegah begitu. Itu yang kita lakukan di komunitas kami, Mbak April. Nah, selain itu juga kita berdialog dengan, karena kita Eko Bhinneka ini selalu melibatkan teman-teman lintas iman begitu ya, bahwa kita gali lagi di masing-masing agama ini yang ternyata juga tidak

0: bersihkan sampah-sampah berserakan, ada kotak snack dan seterusnya. Maka di kegiatan kami ini juga berusaha untuk meniadakan kotak-kotak snack yang hanya berfungsi beberapa menit ya. Jadi kita sudah biasakan, memang awal-awalnya agak memaksa, tapi kita biasakan teman-teman untuk membawa tumbler dan kotak kosong yang panitia sudah menyediakan kue snack yang biasanya kita sebut coffee break begitu ya. Jadi teman-teman mengambil snacknya itu dengan wadahnya sendiri. Itu aksi-aksi kecil yang menurut kami cukup cukup optimal ketika kita bicara mencegah sampah itu ada.
1: Baik, baik, terima kasih Ibu Zahro. Baik Ibu Eli, Ibu Zahro dan juga Ibu Dina, ini kita sudah ada satu penelpon yang bergabung di 336652. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dari situ Bondo, Mbak April.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Dengan Bapak Rahman.
1: Bapak Rahman, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Oke, tadi saya mendengar dari Ibu siapa Eli ya. Kalau sampah itu sempat masuk ke Perda ya. Terus diadakan dengan ranah hukum kalau yang membuang sampah ke sungai.
1: Oh iya, Ibu Dina tadi menyampaikan. Kenapa?
2: Oh, Ibu Dina ya?
1: Iya. Monggo dilanjut,
2: oh,
1: Pak.
2: Iya. Oke. Kalau ketahuan membuang sampah ke sungai, kenapa kok tidak dilaksanakan oleh petugas bagian hukum kalau ketahuan? Dan lagi yang saya tanyakan, apakah tidak ada tempat di tempat sampah, maksudnya bak ya, bak tempat sampah di daerah yang sekiranya banyak masyarakatnya, ditempatkan tempat sampah satu, nanti di tempat lain ada lagi supaya tidak dibuang ke sungai.
1: Oh, begitu.
2: Di tempat itu. Kan otomatis kalau dekat kan otomatis dibuang ke tempatnya, tidak mungkin dibuang ke sungai.
1: Oh, maksudnya di fasum-fasum gitu ya Pak ya, di fasilitas umum itu disediakan sampah seperti itu.
2: Iya, bak ya. Mungkin kalau sudah penuh ada yang ngambil dari karena ada pasukan kuning kan.
1: Okay.
2: Nah, kalau di situ Bondo begitu, di tempat saya ada, terus ada kira-kira 1 kilo di pinggiran kota bagian utara ada. Jadi kalau sudah penuh diambil sama pasukan kuning itu di tempat dibuang ke tempatnya TPA yang terakhir. Okay. Tidak sampai muang sampah ke sungai. Itu kalau ada tempatnya seperti itu, insya Allah tidak akan dibuang ke sungai.
1: Okay,
2: kalau memang diadakan ranah hukum, kenapa kok tidak dilaksanakan kalau ketahuan?
1: Oke, okay, baik. Itu saja Pak
2: Tato. Itu udah April.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan semua masyarakat di Jember bisa sadar ya dengan kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah satu iman.
1: Baik, terima kasih
2: Oke,
1: Pak Toto.
2: Terima kasih Mbak April.
1: Sami-sami, terima kasih Bapak.
2: Mohon penjelasannya dari Ibu Dina tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Oke,
1: untuk
2: Mbak
1: baik.
2: April terima kasih.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Sudah menyampaikan beberapa menyampaikan lah beberapa keluhan, saya menyebutnya seperti itu. Mungkin bisa dijawab Ibu Dina, kami persilakan.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Toto dari situ Bondo, luar biasa dari situ Bondo ya. Baik, ada, jadi kalau biasanya di Jember itu ada beberapa wilayah yang di situ memang ada apa ya, jadi masyarakatnya itu di situ terkelompok, ada kelompok-kelompok kecil begitu, kemudian sampahnya mereka mengumpulkan di rumah masing-masing, kemudian nanti ada yang ambil. Saya pikir kalau semuanya seperti itu, tidak ada lagi yang buang di sembarangan, kira-kira begitu. Masalahnya kan tidak semuanya berlangganan, sehingga pengelolaan sampahnya bisa diambil begitu ya oleh petugas sampah. Ada yang dikumpulkan secara mandiri. Nah, tapi kan mereka hanya mengumpulkan, tidak mengelola, tidak memilah juga begitu. Contohnya misalkan di daerah, biasanya di daerah-daerah di Mayang gitu ya, di daerah Mayang itu ada di pinggir jalan yang seharusnya indah, seharusnya ada bentangan sawah yang sangat indah begitu ya. Akhirnya di situ menjadi tempat sampah. Karena

0: warga di sekitar sana tidak punya tong sampah, tidak punya pengelolaan sampah, tidak punya TPS, tempat pembuangan sementara begitu ya. Dan pemerintah daerahnya tidak melakukan dan itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh masyarakat? Ya dibuang sembarangan di sungai gitu. Nah, beberapa kali pernah ketahuan, tapi ya hanya ditegur begitu saja. Tidak kemudian aturannya ini ditegakkan. Nah, jadi makanya di sini tadi saya sampaikan bahwa di dalam konteks hukum, aturan itu kita punya yang namanya adresat. Adresat itu adalah siapa-siapa saja yang dibebani oleh hukum ini. Ada orang, ada badan usaha, dan juga pemerintah. Nah, di sini semuanya bersinergi bareng. Jadi tidak hanya orangnya saja tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi pemerintah daerahnya yang tidak memfasilitasi. Nah, harusnya ini harus bersinergi bareng sehingga aturan ini bisa ditegakkan dan tidak ada lagi pencemaran lingkungan. Gitu. Mungkin itu, Bapak. Jadi bagus sekali, harusnya memang ada biar orang tidak buang sampah di sungai, maka kasih alternatif buangnya di mana. Kalau termasuk juga kalau tidak boleh buang sampah secara menyeluruh, maka tegakkan, harus dipilah mana yang organik, mana yang anorganik, gitu ya. Kalau organik nanti dibuang kemana, anorganik nanti dibuang kemana, gitu. Masalahnya kan kita hanya melarang tapi tidak punya solusinya, begitu. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dina. Mungkin sudah ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Toto tadi di Situ Bondo. Baik, Ibu, ini kaitannya dengan pengelolaan sampah. Ini sebenarnya ada nggak sih Bu anggaran pengelolaan sampah sendiri ini? Dan kalaupun memang ada, kira-kira yang dianggarkan per tahun itu berapa Bu?
0: Terkait anggaran, karena saya bukan bagian dari pemerintah, saya tidak tahu persis. Tetapi ketika masuk dalam peraturan, maka pasti ada anggaran. Sebuah
1: Pasti ada
0: kebijakan kan
1: anggaran ya
0: pasti,
1: intinya.
0: ya, pasti. Pasti ada anggaran, pasti ada aturannya, pasti ada penegakannya, itu pasti ada. Tetapi seberapa banyak persisnya saya tidak tahu. Ya, gitu ya. Termasuk juga pengadaan apa kendaraan bak-bak pengambil sampah. Itu kan itu pasti ada anggarannya begitu ya. Nah, berapa besarnya? Ini saya kurang tahu persis. Kalau kemudian sebenarnya apabila bekerja sama dengan Ibu Zahro, kemudian Ibu Eli, sampah pun sebenarnya bisa kita kelola sedemikian rupa, termasuk juga adanya bank sampah begitu ya. Sampah bisa menjadi rupiah sebenarnya. Tapi kan karena ini tidak dikelola, katakanlah di Jember ini ada berapa bank sampah? Apakah sudah seimbang dengan sampah yang dihasilkan oleh warga Jember? Ini kan masih banyak. Ini harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, begitu ya. Bagaimana mendorong agar sampah ini menjadi rupiah, sehingga dengan sendirinya orang tidak akan buang sampah di apa? Muatan sampah yang ada di TPA Pakusari bisa berkurang, begitu.
1: Baik. Ibu, dengan yang terjadi dalam beberapa kasus ya seperti itu. Ini sebenarnya yang dirasa kurang ini dari kalau menurut jenengan, kalau menurut Ibu. Ini juga yang akan saya tanyakan nanti kepada masing-masing narasumber ini. Sebenarnya yang jadi persoalan itu kurangnya pengelolaannya atau memang adanya pengurangan anggaran di situ. Misalkan kalau menurut jenengan yang terjadi saat ini itu apa yang menjadi permasalahan, Ibu?
0: Baik. Sekali lagi kalau bicara soal anggaran saya tidak tahu, tetapi yang jelas bicara hukum itu penegakan. Jadi bagaimana memastikan setiap orang yang melanggar membuang sampah sembarangan itu dihukum begitu ya. Ketika satu orang dihukum, maka yang lain akan jera. Oh, ternyata buang sampah sembarangan beneran dihukum ya. Meskipun sebenarnya tanpa ada hukum pun kita tahu buang sampah sembarangan itu tidak baik, mencemari lingkungan. Tapi kadang orang tidak mau peduli itu, gitu ya. Sehingga ya nunggu ada sanksi dulu. Nah, Kalau sanksi itu ditegakkan, taruhlah 1, 2, 3 orang dihukum karena dia buang sampah sembarangan, maka pasti nanti akan menimbulkan efek jera bagi yang lain. Oh, ternyata buang sampah di sungai dihukum. Tentu saja dia tidak mau mengalami hal serupa, maka dia akan berupaya, ya sudah, bagaimana caranya biar tidak dihukum. Dikelola, dipilah, gitu ya. Kemudian masuk juga dikurangi, begitu.
1: Baik.
0: Jadi menurut saya cara pertama, cara yang paling ampuh sebenarnya adalah ya tegakkan dulu.
1: Ditegakkan dulu, oke. Baik. Kalau menurut Ibu Zahro, Bu, dari permasalahan yang ada, sebenarnya yang salah ini dari sisi apa? Pengelolaannya atau mungkin sebaliknya hal-hal lain yang menjadi dasar kenapa kemudian permasalahan ini tidak kunjung benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Kalau tadi kan Bu Dina dari sisi penegakan hukum ya, bagaimana ya ini apapun yang menjadi permasalahan di situ, misalkan dari kesadaran, kurangnya kesadaran dari masyarakat, ini semestinya menjadi efek jera sehingga masyarakat pada akhirnya tidak lagi buang sampah sembarangan. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu Zahro sendiri, Bu, ini dari sekian permasalahan yang ada, ini sebenarnya titik permasalahannya yang perlu untuk, atau akar permasalahannya atau titik persoalannya ini di mana sih, Bu? Apakah dari cara pengelolaan yang tidak salah, dari pengelolaan yang salah, atau mungkin dari hal-hal lainnya, mungkin bisa dijelaskan, Bu.
2: Tentang sampah. Jadi ini memang memang hal yang apa ya, Mbak? Dari semuanya, saya kira dari semua sisi itu tidak ada yang harus paling disalahkan atau bagaimana, karena memang urusan sampah ini semua semua lingkaran ini harus bekerja dengan porsinya masing-masing. Baik itu masyarakat, kemudian pemerintah, dan semua pemangku kebijakan begitu ya. Dari masyarakatnya ini juga harus dibangun kesadaran bahwa sampah itu bukan tanggung jawabnya pemerintah saja, tapi juga semuanya. Baik itu dari anak kecil sampai dewasa, karena sampah ini juga tidak mengenal usia ya. Semuanya kalau kita hitung dari bayi pun itu juga sudah menghasilkan sampah. Nah, penting juga kita bangun kesadaran lewat berbagai berbagai kegiatan, berbagai komunitas, berbagai ormas juga, bahwa persoalan sampah ini yang tadi disinggung, misalnya di sungai. Di sungai ini bukan hanya sampah itu ada di sungai, tapi sampah itu ketika plastik, ketika menyentuh air, kemudian yang tidak kita sadari adalah plastik itu lama-lama akan rontok ya, ada sesuatu yang rontok ke air. Nah, kita kenal sekarang mikroplastik. Dan ketika kita gali lebih dalam, mikroplastik ini yang kemudian mencemari mencemari sungai, kalau ikannya ini ada mikroplastiknya, maka ketika kita makan, ya manusia itu sekarang dikenal sebagai manusia plastik. Dan itu kita bangun dialog dengan anak-anak muda, bahwa kita bangun kesadaran untuk kenapa sih sampah itu jangan sampai ada di sungai, jangan sampai ada di laut, karena lingkaran-lingkaran ekosistem rantai makanan kita itu ada di situ juga. Isu lingkungan ini sangat berkaitan dengan isu kesehatan. Bagaimana ikan-ikan kita sekarang ada ribuan spesies yang mengandung mikroplastik. Dari mana plastik itu? Ya dari manusia. Dan siapa yang makan ikannya? Adalah manusia juga. Jadi rantai itu yang juga kita kampanyekan kepada anak-anak muda. Tidak sebatas kenapa kita mencegah plastik itu ada di perairan, karena itu tadi kita mesti makan ikan, kemudian ada berbagai kehidupan di laut sana, di sungai. Jadi bukan hanya kehidupan manusia saja yang harus diperhatikan. Dan terkait tadi tentang kos sampah, pengelolaan sampah ini memang cukup besar. Ketika saya berdialog dengan salah satu anggota dewan di Surabaya begitu. Surabaya itu untuk kos pengelolaan sampah bisa mencapai 10 miliar dalam satu tahun, itu hanya untuk pengolahannya. Belum belum ketika satu kabupaten itu punya TPST, tempat pemungutan sampah terpadu yang benar-benar ideal untuk sampah. Indonesia masih belum sampai ke situ. Jadi hanya untuk pengolahan sampah yang pengangkutan, kemudian bagaimana sampah itu bersih di area kota, itu sudah mencapai 10 miliar. Jadi memang kos untuk pengolahan sampah itu besar. Maka itu juga menjadi refleksi ketika kita membangun dialog dengan anak-anak muda itu, mencegah mencegah sampah masih menjadi upaya yang kita harapkan begitu, bukan hanya mengolah sampah seideal mungkin, tapi bagaimana mencegah sampah itu terproduksi dalam setiap harinya. Jadi upaya-upaya itu memang kita terus kampanyekan kepada anak-anak muda, bukan sekedar membawa tumbler, tapi bagaimana juga itu bisa diaplikasikan di semua kegiatan. Begitu,
1: Baik.
2: Mbak.
1: Baik, Ibu, karena waktunya memang sangat terbatas. Mungkin saya ke narasumber terakhir ya sebelum kita closing statement, ke Ibu Eli. Ibu, mungkin bisa disampaikan, Bu, apa sih satu kebiasaan masyarakat yang menurut jenengan ini harus segera ditinggalkan demi lingkungan, Bu?
3: Baik, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Zahrom, bahwa sebetulnya permasalahan sampah itu memang kompleks. Tetapi sebetulnya kalau konsep di awal itu diterapkan, karena begini, sampah itu kan ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Ketika konsep itu ada di tataran rumah tangga itu dilakukan, jadi konsepnya adalah dipilah di rumah tangga masing-masing. Jadi konsepnya kita bukan lagi mengumpulkan sampah, tetapi kita adalah memilah sampah. Nah, karena konsep itu dilakukan, maka tidak akan ada lagi penumpukan sampah yang akan berakhir ke TPA atau dibuang ke sungai. Karena kalau konsepnya organik itu nanti bisa dijadikan kompos, POC, dan lain-lain. Kalau konsepnya anorganik bisa disetorkan ke bank sampah. Maka kenapa kemarin itu waktu di Jember ada KKN kolaborasi, itu ada mandatori dari Pemkab Kabupaten Jember bahwa satu desa itu diwajibkan atau disarankan untuk membentuk satu desa satu bank sampah. Kaitannya adalah untuk menjadi sarana di mana ketika warga itu bisa mengelola sampahnya, memilah sampah dari rumah tangga mereka masing-masing, maka itu bisa dimasukkan ke bank sampah. Tetapi kembali lagi, karena kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu sehingga terjadi kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan sampah. Contoh, dengan prinsip mereka, aduh kok agak-agak mentok, membilah sampah gini-gini ribet. Nah, akhirnya mereka menjadikan satu, semua jenis sampah dijadikan satu ke satu kresek. Jadi seperti itu. Itu yang akhirnya menimbulkan permasalahan, akhirnya terkumpullah di TPA. Yang kedua, ada lagi juga masyarakat yang mengambil cara simpel dengan membakar. Mereka lupa bahwa gas beracun yang dikeluarkan dari asap itu juga berbahaya untuk udara di sekitar. Seperti juga tadi sampaikan yang penerapan undang-undang itu, ketika membuat satu sungai, harusnya yang itu ditegakkan. Karena efek jerih itu memang harus ditegakkan. Karena apa? Ketika aturan itu dibuat adalah tujuannya untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat. Belum lagi yang namanya B3. Dan berbahaya beracun itu terkadang kita kan lepas kontrol. Bahwa kehidupan kita seperti baterai, detil lampu, dop, apa macam-macam itu sebetulnya kan bahan beracun. Biasanya kita kan membuat seenaknya itu ke alam. Maka kenapa konsep memilah dari awal itu adalah konsep yang paling benar. Sebelum itu berakhir semuanya di TPA, maka kategori-kategori sampah apa saja yang harus kita kelola disesuaikan dengan tujuan akhir dari sampah itu tadi. Contoh, Cucian air dari sampah organik adalah dijadikan kompos, jadi ekoenzim, jadi bakar magot, macam-macamnya. Sehingga itu sudah selesai tuntas. Okay. Untuk sampah anorganik, ketika dipilah, maka bisa dimasukkan di bank sampah. Untuk yang residu, termasuk B3, maka itulah nantinya yang akan kita setorkan ke TPA, di mana nanti di TPA Pakusari itu akan dibakar memakai alat insinerator sesuai dengan aturan-aturan pembakaran yang ada. Jadi tidak sembarangan kita membakar limbah B3 itu tadi. Jadi seperti itu. Karena selain itu juga kita sebagai juga elemen masyarakat tidak hanya pada konsep ya sudah ayo pilih sampah, bagaimana kita mengelola sampah. Tetapi sebagai elemen masyarakat kita juga berupaya bagaimana kita tidak lagi menjadi penghasil sampah.
1: Baik, terima kasih Bu Eli. Ini waktunya sudah sangat terbatas ini Bu. Mungkin sedikit saja Ibu, closing statement bisa dimulai dari Bu Eli terlebih dahulu, silakan.
3: Jadi gini, jadi kita bareng-bareng dari hari ini berusahalah menjadi apa ya, buat gerakan menjadi bagian, kita menjadi bagian masyarakat yang menjadi solusi ya. Kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Jadi itu bagi kami, itu adalah statement dari Bank Sampah bagi kami.
1: Terima kasih Ibu Eli. Kita ke Ibu Dina. Sedikit Ibu, closing statementnya kami persilakan.
0: Baik, jadi berkaitan dengan lingkungan adalah hak semua warga negara. Semua berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat. Oleh karena itu kita harus bersinergi bersama, baik itu masyarakat,
4: energi,
0: kemudian pemerintah ya, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah begitu ya, termasuk juga badan-badan usaha, bersama kita jaga lingkungan, kurangi sampah, dan juga termasuk juga pengelolaannya. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu. Ibu Zahro, sedikit saja Ibu closing statement-nya, kami persilakan.
2: Baik. Karena sampai saat ini para peneliti belum menemukan tempat lain yang layak kita tinggali kecuali bumi, maka bumi ini masih menjadi satu-satunya tempat kita untuk hidup. Maka mari kita mewarisi bumi kepada anak cucu kita kelak yang terbaik, sehingga aksi-aksi sekecil apapun meminimalkan sampah plastik, mencegahnya, ini penting untuk terus kita upayakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Eli, terima kasih juga Ibu Dina, terima kasih juga Ibu Zahro sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Semoga dari perbincangan ini dapat menginspirasi banyak pihak Ibu untuk bersama melestarikan lingkungan yang ada di sekitar demi keberlangsungan kehidupan manusia di beberapa waktu ke depan seperti itu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog Jember Menyapa pada hari ini karena banyak hal menarik yang penting dan penting yang sudah kita perbincangkan bersama para narasumber mengenai bagaimana memaknai kemerdekaan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat, di antaranya ada Ibu Eli Yulia Stuti SH dari Bank Sampah Gria Gresik, ada Ibu Dina Salis Wildana SHI LLM dari ya selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, dan juga Ibu Zahrotul Jannah S.Kom MM dari Eko Bineka Muhammadiyah yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga inspirasi kepada pendengar Pro 1 pada pagi hari ini. Dan dari dialog hari ini kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita memiliki kebebasan untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan juga berkelanjutan. Semangat kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya kita rayakan dengan upacara, bendera, dan berbagai perayaan, tapi semangat kemerdekaan juga dapat kita wujudkan melalui gotong royong menjaga lingkungan dan mewariskan bumi yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Karena bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini, bumi adalah titipan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Terima kasih untuk pendengar yang sudah menjadi bagian ya dalam dialog Jember menyapa pada pagi hari ini. Dan saya Aprilia Perbasari pamit undur diri. Terima kasih juga bersama tim yang bertugas pada pagi hari ini. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan Facebook membagikan potongan artikel CNBC dengan tambahan narasi bahwa Honda telah resmi angkat kaki dari Indonesia. Unggahan tersebut menyebut penarikan Honda dari pasar Indonesia berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan mengklaim bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari upaya membantu China menguasai pasar otomotif Indonesia. Dan konten itu merujuk pada artikel CNBC berjudul Awal Mula Mulai Bergugurannya dealer-dealer mobil Honda di Republik Indonesia. Isi artikel CNBC yang dijadikan rujukan tidak menyatakan bahwa Honda telah bangkrut atau resmi keluar dari Indonesia. Artikel tersebut hanya membahas penutupan sejumlah cabang dealer Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tanpa adanya pernyataan bahwa Honda menghentikan seluruh operasionalnya di Indonesia ataupun disebabkan campur tangan pemerintah. Isu serupa mengenai Honda yang disebut akan menutup pabrik di Indonesia juga sebelumnya telah dinyatakan keliru oleh Turnback Hoax. Kesimpulannya, klaim bahwa Honda resmi keluar dari Indonesia karena campur tangan pemerintah merupakan informasi menyesatkan. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya, senang sekali rasanya menemani Anda di acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Di edisi hari ini, hari Senin, di akhir bulan September pastinya, di tanggal 31 September ya pendengar. Esok sudah masuki tanggal 1. Beberapa orang sudah berbahagia, beberapa orang pula sudah merasakan sudah gajian ya kemarin ya. Tapi apapun itu yang pasti, semoga saja Anda terus semangat pendengar untuk mengawali hari demi hari agar nantinya apapun yang Anda rencanakan, apapun yang Anda inginkan, ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang Anda inginkan pendengar. Di kesempatan kali ini tentunya kita akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti, menerima segala keluhan, aduan, dan beberapa hal yang mungkin ingin Anda sampaikan ya. Masih kami nantikan di 0331 336652, dan juga lihat WhatsApp kita di 0811 3040 911 pendengar. Oke, dan juga kami informasikan sebelum kita menuju ke rekan saya Anggi Widya di RRI Jember nih, sedang berlangsung gelaran RRI Fest. Selama ini adalah minggu yang kedua, jadi untuk Anda yang ingin merasakan beberapa kuliner atau mungkin jajanan UMKM yang ada di kota Jember, silakan bisa langsung menuju ke halaman depan RRI Jember. Nanti di situ ada beberapa menu-menu yang bisa Anda cicipi pendengar ya. Jangan lupa bawa duit pastinya. Oke, seperti biasa kita juga terhubung dengan info warga Jember di Facebook yang nanti akan kita coba teruskan pula segala keluhan, aduan, dan juga informasi di sana ke beberapa pihak-pihak terkait pendengar. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Oke Putra, untuk aduan pertama yang sudah kita impun dari info warga Jember ini ada info terkait seorang wisatawan atau pengunjung yang informasinya terseret ombak dan hilang di Pantai Karanganyar, Desa Paseban, Kecamatan Kencong pada Minggu sore kemarin. Nah, seperti apa untuk informasi lengkapnya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Koordinator Posar Jember, ada Bapak Jeffriansa Putra Pratama.
0: Oke, Assalamualaikum Pak Jeffrey.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya.
2: Teman-teman yang di pendengar.
0: Siap. Oke.
2: Masih sehat?
0: Ya, alhamdulillah saya juga nih Pak. Oke, wah ini nampaknya belum boleh libur ini Pak Jeffrey ya. Kemarin masih berjibaku setelah usai beberapa hari, nampaknya ini juga bekerja kembali nih ya Pak Jeffrey ya.
2: Betul.
0: Iya, ini terkait dengan wisatawan yang terseret ombak di Pantai Paseban ini Pak Jeffrey. Bisa dijelaskan nih kronologi awalnya?
2: Baik, terima kasih untuk teman-teman pendengar setia RRI dapat kami laporkan. Kita ketahui bersama kemarin di tanggal 30 Agustus kami mendapat laporan bahwa ada satu wisatawan atas nama Ferry ya, itu bersama keluarganya sedang berwisata di Pantai Paseban dan dinyatakan terseret ombak di sekitar pukul 16.00. Setelah itu kita melakukan pendataan ulang dan kronologis ya, untuk memastikan bahwa korban apakah ini betul-betul mengalami musibah tersebut atau tidak. Setelah itu kita melakukan komunikasi bersama OPD terkait untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Alhamdulillah berkat dukungan dari warga, keluarga, dan bersama tim SAR gabungan dan potensi SAR, pada pukul 03.30 atau setengah 4 malam dini hari tadi itu ditemukan korban dalam kondisi Mike Delta dengan jarak kurang lebih 1 km arah timur lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Setelah itu korban dievakuasi ke mana? Ke rumah duka, karena dari pihak keluarga sudah tidak menuntut macam-macam dan sudah tidak bersedia untuk dilakukan otopsi. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan, Mas.
0: Oke, baik. Tadi Mac Delta itu gimana maksudnya, Pak?
2: Mac Delta meninggal dunia.
0: Oh, oke, okay, okay. Istilah di SAR, Pak ya?
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Dan ini untuk penemuan korban ini dibantu oleh siapa saja, Bapak?
2: Yang pasti dari perangkat desa Paseban, ya. Setelah itu dari Pak, dari rekan-rekan Babinsa, dari Babin Kamtibmas, terus Polair, serta relawan dan potensi SAR, serta keluarga korban dan warga khususnya yang sangat membantu sehingga korban ini bisa ditemukan yang masih berjibaku. Tadi malam itu masih melakukan pemantauan di seputaran pantai, karena memang tadi malam itu arus cukup kuat mengarah ke timur. Alhamdulillah kurang kurang dari 24 jam korban bisa dievakuasi dan ditemukan.
0: Oke, ya. Kurang dari 24 jam Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Nah ini bukannya ini Pak ya, kemarin kan sempat diinformasikan juga dari BMKG juga mengatakan bahwa memang ombak di pantai selatan ini cukup tinggi, 2 hingga 4 meter, karena gitu sih kalau tidak salah Pak ya, seminggu yang lalu setelah ya. Setelah dengan Pak Jervi kita berkonferensi dengan BMKG Pak. Nah ini apakah di sana ini tidak ada semacam himbauan gitu Pak di beberapa pantai yang ada di Pantai Paseban salah satunya, bahwa di sana ini karena ombak tinggi atau mungkin ombaknya memang cenderung tinggi di sana hingga akhirnya ada larangan mandi di sana gitu Pak.
2: Baik, terima kasih dapat kami laporkan, karena di menjelang akhir tahun memang kita ketahui bersama perubahan iklim yang awalnya dari musim timur ke musim barat itu khususnya di wilayah pantai selatan itu ada peningkatan kecepatan angin yang kita ketahui bersama maksimum kecepatan angin itu 25 knot dan untuk tinggi gelombang maksimum di sekitar 1 minggu lalu itu hingga 4 meter. Tapi untuk di minggu terakhir ini sudah berangsur menurun, itu ketinggiannya di 1,5 hingga top maksimum di 2,5 meter. Untuk langkah-langkah sebenarnya dari instansi terkait, dari pengelola, sebenarnya sudah ada himbauan-himbauan dari kelompok-kelompok masyarakat, kelompok nelayan, setidaknya mereka sudah tahu dan mereka sebenarnya sudah aktif untuk membuka situs BMKG dan aplikasi di iOS atau Android melihat updating-updating yang menjadi gambaran mereka ketika melaut. Namun ini kan kita ngomong wisatawan ya yang tenggelam kemarin, memang memang kadang wisatawan itu kadang memang teledor ya.
0: Iya.
2: Teledor sehingga itu mengesampingkan keselamatannya sehingga terjadilah musibah tersebut. Namun sebenarnya untuk wilayah pantai selatan itu tidak dianjurkan untuk kita untuk mandi di situ ya. Cukup hanya untuk menikmati secara visual pandangan, tidak dianjurkan untuk mandi karena memang karakteristik pantai selatan itu untuk ombak dan arusnya itu adalah menyeret benda apapun yang berada di pantai, sehingga itu yang menjadi dasar kebanyakan wisatawan atau orang-orang yang sedang bermain di pesisir pantai sehingga mereka itu tergulung ombak. Demikian informasi.
0: Oke. Baik, ini sebenarnya udah upaya maksimal Pak ya dari pihak-pihak yang ada di sana gitu Pak ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya sudah langkah-langkah tersebut sudah mereka memberikan informasi.
0: Oke. Okay. Dan dari pihak terkait juga apa ya untuk pengamanan sudah maksimal juga Pak ya? Pastinya ya.
2: Iya. Dari setiap tempat-tempat wisata sebenarnya sudah ada kelompok-kelompok masyarakat ya, apa kelompok sadar wisata, Pak Darwis, yang mereka yang sudah terbina oleh pemerintah kabupaten, setidaknya mereka menjadi early warning yang hidup maksudnya ya, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan penjagaan terhadap wisatawan-wisatawan yang sedang berlibur atau melancong di pesisir pantai. Namun karena kita ketahui bersama kemarin di hari libur ya, di hari Minggu, itu yang menjadi kendala sehingga ini terjadi musibah demikian rupa.
0: Oke, baik. Ada imbauan apa Pak kepada warga masyarakat yang sekarang ini mungkin sedang mendengarkan di jalan atau juga sedang menyimak nih YouTube RRI Jember saat ini, Pak? Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih untuk pendengar RRI yang setia. Jagalah keluarga Anda, jagalah keselamatan diri Anda. Bagaimanapun semua yang kita lakukan penuh risiko. Tapi setidaknya ketika kita sudah mengetahui larangan-larangan yang berada di sekitar tempat wisata, patuhi dan jangan sampai kita melanggar. Setidaknya untuk langkah awal dan sebelum kita melakukan perjalanan wisata, kita update perkembangan gelombang, cuaca melalui situs BMKG atau aplikasi yang berada di iOS atau Android. Seandainya pun dari kita mengetahui ada kondisi darurat yang membahayakan yang butuh pertolongan terkait jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang, bisa menghubungi call center kami di bebas pulsa, call center Basarnas di 115. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan untuk rekan-rekan pendengar di RRI.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey dari Pos Sar Jember, Bapak. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali, Bapak. Oke, selamat pagi dan siang. Assalamualaikum, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik pendengar tadi, informasi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey ya, terkait dengan korban meninggal dunia telah ditemukan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Oke, kerjasama SAR dengan beberapa pihak-pihak terkait yang ada di sana. Kita lanjut ke rekan Anggi Widya, silakan Anggi.
1: Ya Putra, ada Pak Ujang ini mengirimkan video, ada kejadian kecelakaan di daerah Mayang. Jadi di video itu kecelakaannya melibatkan dua truk, satu truk ini menabrak sebuah bangunan. Entah itu rumah atau warung tidak terlalu jelas ya untuk gambar videonya. Sementara untuk satu truk lainnya ini posisinya menabrak di bagian belakang truk yang tadi menabrak bangunan. Jadi depan truk ini memang keadaannya ringsek dan sepertinya terjadi laka beruntun ini. Kami sudah konfirmasi ke Satlantas dan dijawab oleh Kanit Gakum Satlantas, Bapak Ibda Tomitur Alamsyah. Sayangnya untuk kejadian tersebut tidak masuk di laporan kepolisian seperti itu. Jadi kami juga tidak tahu untuk kronologi lengkap dan juga data-data dan kondisi dari pengemudi dua truk tersebut. Kemudian juga ada laporan dari Pak Bintang, ini kehilangan dompet pink gambar beruang hilang di sekitar SDN Jelo 1 Jember. Bagi yang menemukan bisa langsung menghubungi Pak Bintang di nomor 081-235-520-934. Jadi isi dompetnya ini ada STNK atas nama Anisha Nanda Ayu Kusuma. Kemudian juga, ada dua STNK ya. Yang satunya atas nama Linda Imelda. Ada ATM BCA, ada ATM BTN, kemudian juga SIM, KTP dengan atas nama Anisha Nanda Ayu Kusuma dan juga beberapa kartu identitas lainnya. Kemudian juga ini cukup banyak laporan yang kami terima di IWJ maupun WhatsApp. Ada Pak Dimas mengirimkan video kondisi pagi ini di salah satu pom bensin yang ada di Jember, tapi disebutkan lokasinya di mana, dan dari rekaman video itu terjadi antrian yang cukup panjang. Ada yang merespon dan juga memberikan komentar kalau video itu terjadi di Balkop di mana ya?
0: Balai kopi di mana dia?
1: Kurang tahu ya. Kemudian terus ada juga yang saling memberikan tanggapan bahwa kondisi yang sama ini juga terjadi di beberapa pom yang ada di Kabupaten Jember. Memang sih beberapa air ini kalau saya perhatikan juga di pom Baratan ya, itu juga terjadi antrian. Memang tidak mengular sampai ke jalan raya tapi lebih antri aja dari hari-hari biasa. Biasanya kan mau berangkat kerja ini ya dimaklumin lah ya antri. Nah ini biasanya kalau siang kok tumben antrinya sebanyak itu gitu. Gak tahu ada apa ini.
0: Semoga gak ada apa-apa ya.
1: Iya.
0: Tapi emang beberapa waktu sempat tanyakan kepada petugas pom nih, Pak ini kok tumben kok rame? Iya mas, nama juga Petamax-nya naiknya segitu. Jadi kalau kemarin kan ketika harga Petamax masih 12-13 orang masih cuman kacek 2.000 atau 3.000 beli aja gitu. Nah sekarang karena kaceknya atau mungkin selisihnya cukup jauh, jadi orang ya mending Petamax, Petalite itu cukup panjang.
1: Jadi konsumen Petamax sekarang lebih banyak
0: Petalite.
1: Iya, ke Pertalite. Iya.
0: Selisihnya lumayan loh.
1: Iya, ya benar sih.
0: Mau beli yang turbo juga semakin tinggi. Oke.
1: Okay. Iya, coba nanti kita mungkin jika bisa tersambung ya, akan kita coba konfirmasi juga ke pihak Pertamina. Sebenarnya ini ada apa? Apakah memang cuma di Jember saja? Ya. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang sebelum-sebelumnya terjadi ya, Putra. Kasihan soalnya kalau sampai harus mengulang mengantri sampai ke jalan raya.
0: Sudah ngantri kemarin jam 11 sampai jam 4 sore tuh sempat ada.
1: Oh iya.
0: Iya, yang lagi siaran ini. Oh, iya. 5 jam, serius.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sementara itu Putra.
0: Oke, baik. Terima kasih Anggi Widya. Dan sekali lagi berdengar untuk Anda, barangkali sekarang ini ya, sempat bertanya-tanya kenapa kalau di pom cukup padat. Nah, ini kita akan mencoba nanti ya. Semoga nanti bisa terhubung juga tersambung dengan beberapa pihak terkait. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan kita akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Tidur hari ini, bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
8: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
7: Ya ampun. Iya ya mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
6: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
9: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
6: Punya keluhan soal kebijakan publik?
10: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
6: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
11: Ya, Halo RRI.
6: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
12: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
6: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di program Satu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi di acara Halo RRI. Dan tadi kita sudah terhubung dengan Pak Jeffrey ya, dari Posar Jember, yang menginformasikan bahwa korban yang hilang di Pantai Paseban ini telah ditemukan dalam keadaan Mac Delta atau meninggal dunia. Dan kita sudah mencoba untuk terhubung dengan beberapa narasumber-narasumber kita yang nanti akan memberikan informasi terkait dengan beberapa hal yang akan disampaikan oleh rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Oke, untuk informasi selanjutnya Putra, ini kalau kemarin Kabupaten Jember sudah sukses menggelar ajang Jember Matching Carnival tingkat internasional ya. Nah, sesaat lagi rekan-rekan dari Jember Matching Band akan membawa nama Kabupaten Jember, Indonesia di kancah internasional lagi dalam gelaran ASEAN Music Games 2026 di Malaysia. Nah, kita ingin tahu bagaimana persiapan dari teman-teman Jember Marching Band. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Mas Rizky selaku manajer dari JMB.
0: Oke, selamat siang Mas Rizky. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Oh, pagi ya.
2: Pagi ini Mas, semangat pagi Mas.
0: Oke, Mas. Oke, Mas Rizky, selamat pagi. Nah, ini persiapan

0: tanggal 30 hari Minggu kita sudah melaksanakan pentas pamit yang mana kita perform semua mata lomba yang kita ikuti di ajang Asian Music Games 2026. Untuk saat ini kita sedang persiapan untuk prepare dalam detailing dan evaluasi penampilan perkemarin dan juga persiapan untuk packing peralatan. Gitu sih Mas.
1: Oke, ini persiapan kalau nggak salah Pak ini sempat latihan di JSG ya beberapa waktu lalu itu ya.
0: Ya, jadi memang karantina kita terpusat di Jember Sport Garden.
1: Itu
0: memudahkan kita juga karena di Asian Music Games untuk venue-nya ada di Stadium Sepak Bola Ceras di Kuala Lumpur.
1: Lumayan luas dan lebar ya.
0: Iya, karena kita outdoor, semua outdoor. Tahun lalu pun juga outdoor.
1: Oke. Ini ada berapa peserta yang akan mengikuti acara ini, Pak Mas Rizky?
0: Peserta atau jumlah atlet saya, Mas?
1: Iya. Ada berapa nih? Jumlah atlet dari Jember yang akan berangkat?
0: Oke, baik. Untuk jumlah kontingen Jember Marching Band, ini ada 145 orang total, Mas. Itu terdiri dari atlet, pelatih, official. Jadi itu sudah total ya satu pesawat lah kurang dikit.
1: Udah penuh ya satu pesawat ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Di booking ya.
0: Ya Mas, kalau enggak kan enggak bisa berangkat, Mas.
1: Betul betul betul. 145 ini sudah termasuk ini ya. Kontingen, kemudian official dan beberapa pihak-pihak lain yang akan ikut berangkat juga. Nah, ini ada berapa mata lomba kalau boleh tahu mungkin yang diikuti? Apa tuh mungkin satu kali tampil gitu atau gimana?
0: Baik, untuk mata lomba yang kita ikuti tahun ini ada 8, Mas. Itu terdiri dari Marching Field Show. Ini adalah program besarnya karena ini yang bermain total 100 atletnya ini bermain semua mulai dari musik, koreografi, dan body language-nya bagaimana seperti itu. Kemudian ada brass battle, drum battle, street parade full band, kemudian street parade percussion, kemudian drum battle senior, drum battle street parade senior dan individual. Kita ikut di 3 section yaitu color guard, snare drum, dan tenor. Seperti itu.
1: Oke. Nah, ini persiapan total berapa lama nih, Mas? Saya lihat memang latihannya, waduh ini benar-benar serius sekali gitu ya. Kemarin saya lihat di JSG, benar-benar serius gitu ya. Dan ini kayaknya bukan sebentar gitu ya. Mereka pakai seragam, kemudian apa namanya, briefing-briefingnya pun juga serius kayak gitu.
0: Iya, Mas. Untuk persiapan kami mulai dari penjaringan atletnya, kemudian audisi untuk placement instrumennya, itu kami sudah start itu sejak November 2025. Setelah kami berlaga di Malaysia juga, di Alor Star tepatnya, event Malaysia World Band Competition, MWBC, itu kami langsung set program untuk tahun 2026, yaitu Asian Music Games, seperti itu. Kemudian start program yang 2026 kita baru berjalan di Januari untuk program materinya. Seperti itu.
1: Oke. Mas, ini diinformasikan kapan ini akan berangkat, Mas, ke Malaysia?
0: Baik, untuk keberangkatan JMB ke Malaysia kita berangkat tanggal 6 September malam hari, kemudian flight di tanggal 7 pagi. Kita baru pulang ke Indonesia itu tanggal 16 September, Mas.
1: 10 hari ya? Kurang lebih?
0: Iya.
1: Wah, ini juga pertaruhan yang luar biasa nih, Mas. Semoga nanti dapat hal yang baik nih. Karena latihannya udah benar-benar serius.
0: Amin. Betul-betul. Insya Allah dengan banyak doa dari masyarakat Jember, support dari masyarakat Jember, orang tua, kemudian pemerintah Kabupaten Jember juga sangat mensupport Jember Marching Band untuk berlaga, berkompetisi, berlomba untuk prestasi

0: membanggakan nama Kabupaten Jember serta Indonesia juga, Mas.
1: Oke, okay. Nah ini di ajang Asian Music Games ini, Mas, Jember ini akan bertanding dengan peserta dari negara mana saja nih, kalau boleh tahu?
0: Baik, untuk peserta dari Asian Music Games sendiri pun itu kita terkonfirmasi ada Filipina, ada Thailand, ada Malaysia juga tentunya sebagai tuan rumah. Kemudian ini untuk draw kita baru tanggal 1 September sebetulnya. Kemudian itu ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, kemudian ada satu lagi nih Jepang. Itu sih, Mas.
1: Kalau saingan yang paling berat nih, dari negara mana nih, Mas? Yang paling, wah kayaknya ini gak bisa diremehkan ini.
0: Ya, kalau dari pihak Jember, kita tidak bisa meremehkan tentunya ya. Dan semua akan kita anggap
1: berat, ya?
0: Semua, karena iya. Karena kita tidak tahu bagaimana mereka bersiap-siap itu, strategi apa yang mereka pakai gitu juga. Tetapi yang kita harus lebih berhati-hati adalah Jepang sama Thailand.
1: Wah, sepertinya di tahun-tahun sebelumnya penampilannya cukup spesial ya, mungkin ya?
0: Ya, sangat, sangat ini, sama-sama memiliki standar yang tinggi. Itu
1: Jepang dan
0: musikalitas.
1: Oke. Dan ini biasanya diikuti oleh berapa negara nih, Mas, di Asia nih? Apakah seluruh negara Asia kebanyakan mengikuti atau hanya beberapa doang?
0: Ya, tentunya bergantung pada anggaran pemerintah negara masing-masing sebetulnya, Mas. Jadi ketika Asian Music Games ini dirilis tahun setelah awal Asian Music Games ini kan tahun 2023, tuan rumahnya Jember. Jadi setelah itu selesai langsung dirilis bahwa Asian Music Games kedua akan dilaksanakan di Malaysia. Nah itu sudah banyak, di Jember pun ada 18 negara yang ikut, Mas.
1: Gitu. Waduh, lumayan ya. Saingannya lumayan juga, makanya nih sampai berhari-hari, Pak.
0: Ya, untuk eventnya sendiri, Asian Music Games itu dimulai 4 September sebetulnya, Mas. Cuman kan kita kan harus menyesuaikan dengan jadwal mata lomba yang kita ikuti.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Menyesuaikan dana juga akhirnya, Pak ya?
0: Ya.
1: Oke, nah ini kalau untuk komposisi pemain ini dari level apa saja nih, Mas? Kalau ini.
0: Untuk komposisi atlet Jember Marching Band, termuda tentunya SMP. SMA. Dan universitas juga ada, Mas. Kita punya 6 atlet yang dari tingkat universitas.
1: Yang dulunya ketika SMP SMA pun juga bermain ya, sama ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, dan ini otomatis semakin apa, kuat lah ya.
0: Iya, tentunya dengan
1: pengalaman mungkin ya.
0: Para ya atlet kita yang sudah pernah join atau bergabung di sejak tahun 2023 pun itu kelebihan Jember Marching Band bahwa tim ini akan sangat matang untuk ikut berkompetisi juga, seperti itu.
1: Oke, baik, ini terakhir nih, Mas Rizky, ini ada pesan dan harapan apa nih untuk JMB dan juga pesan harapan ini ya dari masyarakat Jember dan sekitarnya yang juga berharap besar nih kepada JMB yang mengharumkan nama Jember dan juga Indonesia. Silakan.
0: Baik. Untuk dari saya, semoga Jember Marching Band bisa membawa kembali prestasi ya. Dan dilihat dari ajangnya ini, Asian Music Games ini lebih besar, lebih wah juga, lebih susah untuk pesertanya. Kemudian doa dari masyarakat Jember semoga membantu untuk dikabulkan, terkabul untuk pencapaian Jember Marching Band. Itu aja sih, Mas.
1: Oke. Baik, Mas Rizky, manajer dari Jember Marching Band, terima kasih banyak informasinya. Semoga sukses. Yang paling penting semoga sehat-sehat selalu di sana ya.
0: Amin.
1: Oke, lancar semuanya. Oke, nanti kita boleh, Mas ya, ketika di sana barangkali kita selama enggak sibuk, kita coba apa kulik informasi, enggak masalah ya.
0: Enggak masalah, Mas.
1: Oke.
0: Informasi akan kita share.
1: Baik, siap. Makasih banyak, Mas Rizky. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Pagi, waalaikumsalam.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita bersama Mas Rizky ya dari Jember Marching Band. Jadi Persiapan sudah 95%, tinggal finishing saja ini ya. Dan ini ada sekitar 145 orang yang akan berangkat, termasuk kontingen dan juga official, dan juga beberapa orang yang akan berangkat ke sana. Dan ada 8 mata lomba yang akan diikuti. Kemudian ini keberangkatan dari tanggal 6 September 2026 dan nanti diperkirakan sudah sampai ke Jember lagi sudah tanggal 16 September ya. Jadi kurang lebih 10 hari kegiatan yang berlangsung dari keberangkatan hingga kepulangan. Diikuti pula oleh level SMP, SMA hingga universitas. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan segala aduan yang ada di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3040-911. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Sebelum lampu sein modern digunakan secara luas, banyak mobil di Eropa pada awal abad ke-20 mengandalkan trafficator, yaitu lengan mekanis kecil yang keluar dari sisi bodi kendaraan untuk menunjukkan arah belok. Alat ini biasanya digerakkan secara elektrik dan sering dilengkapi lampu kecil agar tetap terlihat pada malam hari. Seiring meningkatnya kecepatan kendaraan dan kebutuhan akan sinyal yang lebih jelas, trafficator kemudian digantikan oleh lampu sein berkedip yang mulai menjadi standar pada pertengahan abad ke-20.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
7: Hai, aku charger HP.
6: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
7: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
6: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
7: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
6: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
7: Hah?
6: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
7: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
8: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di program Satria Jember di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan sebelum kita menuju ke beberapa informasi-informasi yang lainnya, kita sudah langsung akan disampaikan informasi kali ini bersama rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Ya, ada laporan dari Bu Tita, ini melaporkan kehilangan dompet warna coklat tua di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Jalan Suprapto Armet, kemudian Bukit Permai, Jalan Panjaitan, dan Jalan Karimata. Di dalam dompetnya ini ada sejumlah uang, kemudian kartu identitas seperti SIM A, SIM C, ATM BCA dan Mandiri, kartu BBCS, dan ada KTP atas nama Angga Kurnia Syahputra. Mohon bagi pendengar atau masyarakat yang menemukan bisa langsung menghubungi Bu Tita kita atau melalui RRI. Kemudian juga ada informasi gelaran karnaval hari ini 31 Agustus 2026 untuk acaranya jam 2 siang nanti di Kecamatan Balung. Jadi bagi Anda pendengar yang akan melintas di kawasan Balung, ini bisa diperhatikan bahwa nantinya akan dilakukan pengalihan arus ya. Untuk pengalihan arusnya ini untuk pengendara dari arah Rambi Puji itu roda 4 kecil pertigaan Dam Curah Malang nantinya akan diarahkan belok ke kanan. Kemudian untuk roda 4 besar ini ada pengalihan arus di pertigaan Kaliputih. Dan untuk pengendara dari arah Puger ini pertigaan Patona Balung Kulon itu nanti diarahkan belok kiri menuju ke arah Desa Tutul. Kemudian dari arah Wuluhan ini bisa lewat dari pertigaan arah Kemuning atau timur jembatan Balung Lor. Dan kalau dari arah barat ini untuk roda 4 maupun roda kecil akan ditutup di Dam Spedo dan ditutup di perempatan Igir-Igir Balung Lor. Jadi nanti di situ sudah disiapkan petugas, bagi Anda yang bingung nantinya akan diarahkan di jalur-jalur atau jalur alternatifnya. Kemudian juga ada di Info EJ ini sempat ada ramai ya insiden Karnaval Sonhorek yang kali ini terjadi korban. Dan korbannya informasinya meninggal dunia karena tertimpa kanopi apotik saat karnaval dan parade Sonhorek berlangsung di Desa Wuringin Nagung. Kami sudah coba kontak dengan Camat Jombang dan Camat Jombang sendiri mengalihkan untuk informasinya ke Kapolsek Jombang ya, karena insiden itu ditangani oleh Polsek Jombang. Dan sudah terhubung juga dengan Kapolsek Jombang, namun beliau tidak bisa bergabung hari ini Putra, karena untuk insiden itu kebetulan hari ini sedang dilakukan gelar perkara untuk penanganan dan upaya hukum dari insiden tersebut. Jadi mungkin nanti kita akan follow up kembali di Halo RRI hari Rabu ya, terkait insiden ini seperti apa. Kemudian juga ada laporan dari Bu Hizana, ini memberikan tanggapan menyikapi antrian panjang yang di POM. Kalau Bu Hisana ini menilai gak masalah kalau tengkulak-tengkulak bensin di POM mengantri di POM bensin karena mereka kan juga kerja. Tapi alangkah baiknya dari pihak POM sendiri atau SPBU bisa diberlakukan pembatasan perharinya. Jadi berapa yang boleh motor yang bisa mengantri atau tengkulak-tengkulak yang boleh mengantri dan juga jam-jamnya. Karena kan juga riskan juga ya kalau ikut mengantri di jam-jam yang cukup padat seperti jam-jam orang berangkat kerja ataupun berangkat ke sekolah seperti itu. Kemudian juga Bu Nanda ini memberikan informasi kehilangan dompet pria warna coklat isinya ada uang STNK. Diperkirakan hilang dari Jatimulyo sampai ke Sumberjo. Soalnya saya jual di SDAD Sumberjo, barangkali ada yang menemukan. Jadi mohon bisa dikembalikan, setidaknya dompet sama STNK-nya saja yang dikembalikan. Kalau untuk uangnya saya ikhlas seperti itu. Kemudian juga ada Pak Zilong, ini juga menemukan HP iPhone 11 warna putih yang jatuh di daerah POM Sabtuan sampai pertigaan arah Tegal Besar. Dan kehilangan ding. Pak Zilong kehilangan HP iPhone 11 warna putih yang jatuh di daerah POM Sabtuan sampai dengan pertigaan arah Tegal Besar. Bagi yang menemukan bisa langsung menginformasikan Pak Zilong atau melalui RRI. Kemudian Pak Rifki juga turut mengkritik ya dan memberikan saran terkait antrian-antrian yang terjadi di SPBU. Ini juga mohon bisa dibijaki terutama untuk motor-motor yang bertangki besar. Nah ini karena susah juga kalau harus berangkat jam 5:30, ini sudah antrian, sudah sampai jalan raya. Nah jam ini kan juga kasihan bagi masyarakat yang akan berangkat bekerja ataupun akan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, nanti bisa terlambat seperti itu. Sementara itu Putra, dan tadi juga sebenarnya kita akan update untuk bagaimana persiapan Tajamtra yang sudah tinggal beberapa hari lagi, tanggal 5 September akan digelar ya. Namun dari salah satu pihak kepolisian yaitu Kabak Ops Polres Jember, kebetulan hari ini sedang ada rapat untuk persiapan Tajamtra sehingga tidak bisa bergabung dengan kita di Halo RRI kali ini. Nanti kita coba akan update di hari berikutnya, hari Rabu.
0: Oke, baik Anggi Widya, terima kasih banyak Anggi Widya, informasinya cukup banyak ya untuk pendengar yang sekarang barangkali lagi ada di mobil gitu, atau mungkin lagi di rumah sambil santai mendengarkan informasi-informasi yang sudah ada terkait dengan karnaval juga. Sebaiknya Anda bisa waspada untuk menghindari daerah-daerah yang sudah diinformasikan tadi. Kali ini ada di tanggal 31 ya. Oh, besok tanggal 5 ini yang cukup banyak ya. Di Balong Tutul, kemudian di Darungan Tanggul, Petung Bangsal Sari, Kanarejo Gemuk Mas, Beringin Agung Jombang, Kemuning Sari Kidul Jenggawah, dan bertepatan pula dengan Tajamtra. Waduh, jadi satu ya. Wah, enggak tanggung-tanggung ada 6 karnaval yang bertepatan dengan Tajamtra, dan Tajamtra ini sudah diklaim juga kemarin oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga ya, bahwa ini sekitar 20 ribu lebih yang sudah mendaftar per minggu kemarin ya, Senin kemarin pendengar. Dan tadi kita kasih sedikit update ya terkait dengan korban yang hilang hanya di perairan Pantai Paseban. Jadi korban ditemukan meninggal dunia ini ditemukan kurang dari 24 jam oleh tim SAR dan beberapa pihak-pihak terkait. Tadi bersama Pak Jeffrey dari Posar Jember, kemudian juga Mas Rizky, manajer dari Jember Marching Band. Ini persiapan 95%, tinggal finishing saja hingga keberangkatan. Kemudian ada sekitar 145 orang yang akan berangkat termasuk kontingen dan juga dari official. Ada 8 mata lomba yang akan diikuti dan akan berangkat pada tanggal 6 September 2026 pada hari Minggu, dan nanti akan tiba di Kota Jember pada tanggal 16 ya, berarti hari Rabu. Semoga saja diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan menghasilkan hari-hari yang istimewa bagi mereka. Hal yang baik pula, juara terbaik ya untuk Jember dan juga untuk Indonesia pastinya. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung sama kami, sudah mendengarkan dari awal hingga tuntas. Akhirnya saya Putra Wijaya pamit, ditemani oleh rekan Devi Fitra Megawati, produser, dan juga Dagi Widya, dan juga Nada yang telah menemani. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Dialog Khusus edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, momen spesial ya, bulan kemerdekaan ini selalu meninggalkan cerita hebat dan juga membanggakan gitu ya. Terlebih lagi ketika putra-putri terbaik daerah kita ini mampu menembus panggung nasional dan juga mengibarkan bendera merah putih di hadapan Presiden Republik Indonesia. Sebuah prestasi luar biasa yang tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga membuat seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso ini berbusung dada gitu ya. Dan pagi hari ini, siang hari ini ya, kita akan mengupas tuntas tentang kisah inspiratif dalam tema Harumkan Nama Daerah, Cerita Sukses Putri Asli Bondowoso Lolos Paskibra Tingkat Nasional. Kita akan mendengar langsung perjuangan di balik layar, juga seleksi yang ketat, dukungan penuh dari pihak sekolah hingga peran dari pemerintah daerah. Telah hadir bersama kita di studio narasumber-narasumber kita di sini. Yang pertama ini adalah Angelika Theona Putri, Paskibra Tingkat Nasional yang juga siswi kebanggaan SMAN 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Selamat siang, Angel.
1: Selamat siang.
0: Iya, kurang maju dikit kayaknya ya. Iya, mikrofonnya bisa dinaikkan dikit. Nah, oke. Berikutnya yang mungkin sering bertemu dengan Angel ini ya, Bapak Ahmad Junaidi SAG MPDI selaku Kepala SMA Negeri 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
0: Iya, kurang maju dikit, Bapak. Nah, itu dia. Oke, kurang maju juga ya. Berikutnya ada Bapak Ahmad SH Sigis CAI selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Bondowoso. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
0: Iya, Bapak kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang maju dikit juga, Bapak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya mengkulik beberapa hal-hal inspiratif yang telah dicapai pencapaian ini yang tentunya tidak bisa sendiri gitu ya. Pasti ada beberapa pihak yang juga berada berjuang keras di balik layar pula gitu ya. Dari perjuangan seorang Angelika Theona Putri, Paskibraka tingkat nasional. Oke, Angel gimana rasanya? Sudah tenang ya?
1: Sudah.
0: Berapa hari di Jakarta?
1: Untuk pusdiklat sendiri kita 40 hari, Kak.
0: 40 hari ya. Oke, itu belum termasuk seleksi ya? Belum. Ya? Itu hanya ya, pendidikan itu doang pendidikan ya?
1: Sudah dilatih lah.
0: Dilatih ya. Sampai ini ya, apa? Pengibaran. Sampai pulang?
1: Pulang.
0: Oke. Bisa cerita dong ini gimana rasanya pertama kali menginjakan kaki di tingkat nasional dan juga berdiri tegap gitu ya, mengibarkan bendera di hadapan para petinggi negara, khususnya presiden?
1: Untuk perasaan sendiri itu kayak gak nyangka, karena kayak awalnya kayak gak ada bayangan bisa sampai nasional gitu, Kak. Terus kayak pertama kali nyampe istana tuh kayak, wow, ternyata bagus banget. Dan juga itu kayak kita gak semua orang bisa nginjakkan kaki di sana juga kan.
0: Oke. Di antara ribuan ya?
1: Ribuan, 119 ribu gak salah.
0: Ratusan ribu malah.
1: Iya. Yang dipilih 76 orang dari 38 provinsi.
0: Oke. Itu kamu langsung daftar ke sana, ke pusat atau emang bertahap dulu atau
1: bertahap.
0: Gimana?
1: Bertahap.
0: Dari mana tuh?
1: Dari awalnya dari Bakes Bangpol ke sekolah untuk seleksi di buat diambil di seleksi di kabupaten. Dari kabupaten mengusulkan 2 pasang, 2 putra, 2 putri dari Kabupaten Bondowoso untuk dikirim ke provinsi untuk mengikuti seleksi penugasan di provinsi.
0: Ada berapa orang yang dari mana? Dari Bondowoso sendiri?
1: Ada 4, 2 putra, 2 putri.
0: Oh.
1: Jadi 2 pasang.
0: Gitu. Kemudian kamu lolos sampai tingkat provinsi?
1: Iya. Nah, di provinsi itu dipilih lagi 3 pasang, jadi 3 putra, 3 putri untuk ikut seleksi verifikasi pusat di Jakarta.
0: Kamu yang lolos di antara salah satu itu ya? Yeah. Di antara 3 itu ya?
1: Iya,
0: yeah. Oke. Dari Jawa Timur ada berapa orang yang kan, lolos ke tingkat nasional?
1: 2, 1 pasang jadi.
0: Oh, 1 putra,
1: pasang? 1 putri ya.
0: Oh, berarti kamu satu-satunya ya? Yeah. Se-Jawa Timur. Luar biasa. Saya ikut bangga loh ya, meskipun beda kabupaten sebelah ya. Karena yang kabupaten asli cuma sebelah saya ini. Oh, sana sih. Oke, ini tentunya proses seleksi Paskibra ini sangat ketat gitu ya. Dan juga menguras tenaga gitu. Yeah. Nah, sebenarnya persiapan fisik dan mental paling berat apa nih yang harus kamu lalui dari tingkat kabupaten sampai lolos ke pusat?
1: mungkin ini mental, kayak kita harus siapkan mental juga, mm-hmm. gimana kita dalam menghadapi situasi di sana, dan juga fisiknya kita Angel sebelum berangkat ke sana juga udah dilatih dari bapak-bapak TNI dan Polri juga membantu melatih Angel gitu.
0: Oke. Fisik lah ya.
1: Ya fisik.
0: Kalau mental aman ya?
1: Aman.
0: Oke, mentalnya udah teruji ya. Nampaknya yeah. udah berapa kali ikut seleksi?
1: Berarti
0: udah berapa kali kira-kira? Kalo sekarang kelas berapa tadi?
1: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 10 lah ya. Ya
1: kelas 11.
0: Kelas 11 ya. Iya. Jadi agak nge-lag Pak ya. Zaman kita dulu mah 1 2 3. Nah, waktu kelas 1 dulu sempat ikut juga belum ya?
1: Kita pas kibraka cuma bisa ikut satu kali seumur hidup gitu.
0: Angel
1: kan penugasan nih, kalau misalnya di pusat tuh penugasannya tanggal 17 Agustus kemarin ini, sama nanti tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila itu bertugas lagi untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu menjadi purna gitu.
0: Oke, maklum ya tanya karena saya baru pas kibraka tingkat RW doang. Belum sampai ke sana ya. Oke, kita ke Pak Ahmad Junaidi. Pak Junaidi panggilannya nih Pak?
2: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, betul. Pak Junaidi tentu ada rasa bangga gitu ya, yang luar biasa saat siswi SMA N1 Tenggarang ini berhasil lolos jadi paskibra. Ini enggak nanggung-nanggung Pak, nasional gitu Pak ya.
2: Iya,
0: tinggal satu lagi internasional kayaknya.
2: Amin.
0: Di PBB ya. Nah ini gimana nih Pak, ini pihak sekolah pertama kali menyambut kabar membanggakan ini Pak?
2: Ya tentunya sangat bahagia sekali dan ini sangat apa ya, yang membanggakan bagi sekolah dan juga kabupaten dan juga provinsi. Makanya sekolah sangat mendukung sekali terhadap kelulusannya Mbak Angel di tingkat nasional. Karena ini mengharumkan nama warga Bondowoso dan juga warga Jawa Timur.
0: Oke. Ini apa Pak ya, suatu hal yang sangat membanggakan karena tiba-tiba, wah kok dari Bondowoso lah, kok sekolahnya Bapak gitu Pak. Kabarnya dari mana ini Pak, ketika tahu bahwa ini sampai nasional
2: ya.
0: Yang pertama kali mengabarkan
2: dari Bagis Bangpol sudah ngasih tahu dan informasi bahwasannya Mbak Angel ini lulus ke tingkat nasional setelah melalui tahapan-tahapan dari kabupaten, terus provinsi, dan ke nasional. Ini ketika diumumkan sudah rame dan sangat wah sekali,
0: karena
2: tidak menyangka gitu lah
0: iya.
2: dengan lolosnya itu.
0: Saya belum lewat ini Mbak ya, terakhir lewat Bondowoso atau SMA Tenggarang ini beberapa bulan yang lalu ya. Sekarang apa masih ada Pak barangkali banner besar gitu?
2: Ada.
0: Masih ada Pak ya?
2: Masih ada.
0: Oke.
2: Karena
0: fotonya
2: Mbak Angel ini memang dibuat semeriah betul, mulai dari medsos sampai banner-banner, apalagi warga SMA itu semuanya sangat mendukung, baik di medsosnya masing-masing maupun di ucapan-ucapan di medsos, dan alumni-alumni juga malah di viewernya itu ada yang 126.000 yang di TikTok itu.
0: Okay,
2: ini kan
0: okay.
2: sebuah kebanggaan.
0: Betul. Diri akan kamu 7 malam loh. Nah ini bentuk dukungan konkret dan juga fasilitas yang diberikan pihak sekolah kepada Angel ini apa nih Pak, agar dia nih bisa tetap fokus latihan tanpa keteteran ini urusan akademik?
2: Ya, kalau persoalan akademik memang ada sesuatu yang sudah disiapkan. Jadi walaupun Angel mengikuti kegiatan itu, tapi tetap Angel itu punya kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Ini kemarin sepulang dari Jakarta, selesai ikut paskib itu, langsung mengerjakan tugas-tugasnya itu. Karena sebagai pelajar dia, sebagai pelajar. Jadi tugasnya tapi juga. Alhamdulillah Mbak Angel bisa melaksanakan itu semua.
0: Seminggu full ya, langsung ulangan terus ya. Enggak juga ya. Tugas-tugas doang ya.
1: Iya, tugas-tugas.
0: Oke. Nah, Pak Ahmad. Nah, ini dia. Gimana nih Pak Ahmad ini? Sebagai ini ya, Kepala Bagas Bangpol Kabupaten Bondowoso nih Pak. Dari kacamata Bagas Bangpol sendiri, seberapa besar nih Pak? Seberapa ketat gitu ya persaingan kader-kader muda kita tahun ini untuk bisa menembus formasi paskibra tingkat nasional nih Pak?
3: Ya, terima kasih. Pertama, saya sangat bersyukur ya, ada salah satu putri Bondowoso dari SMA 1 Tenggarang yang terpilih sebagai paskibraka tingkat nasional.
0: Yeah.
3: Tentu ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa, dan kami pun kebetulan sebagai pejabat baru di Bakes Bangpol dihadapkan pada tugas baru dan perlu penyesuaian, tetapi berkat kebersamaan dari teman-teman semuanya sehingga dapat melakukan seleksi paskibraka secara transparan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Bondowoso. Tentu ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi termasuk juga pemerintah daerah terhadap pencapaian ini. Karena baru pertama kali tentu di Bondowoso itu ada salah satu siswa kita.
0: Pertama kali ini.
3: Pertama
0: ya?
3: Kali, pertama kali.
0: Bangga loh kamu.
3: Yang kemudian masuk dalam apa namanya paskibraka tingkat nasional. Kecuali kalau misalnya tingkat provinsi, karena itu memang sudah ada semacam kewajiban bagi masing-masing kabupaten untuk mengirim salah satu paskibraka tingkat kabupaten sebagai salah satu, walaupun prosesnya juga sama melalui proses seleksi. Tetapi khusus untuk Mbak Angel ini memang sangat luar biasa. Tentu seperti yang disampaikan tadi, ya saingannya cukup ketat. Dan tentu ini semuanya berkat kebersamaan mulai dari sekolah, kemudian pelatih, termasuk juga tentu dukungan dan doa dari Bapak Ibu Mbak Angel, ya itu yang sangat luar biasa karena beliaunya sangat mendukung. Saya tahu persis karena kami itu walaupun tidak selalu membersamai Mbak Angel, itu kami selalu mengikuti perkembangan Mbak Angel selama mengikuti seleksi baik di tingkat provinsi termasuk di tingkat nasional.
0: Wah, berarti pengawalannya ini ketat Pak ya? Gak hanya seleksi doang tapi pengawalan juga ketat Pak ya?
3: Betul, iya.
0: Oke, sekali ini yang perlu kita garis bawah nih ya, berapa membanggakannya gitu ya. Momen pertama kali ya, Angel, pertama kali ibaratnya paskibraka pertama kali ya dari Bondowoso. Bapak, nah ini ibaratnya menjadi kepala sekolah pertama kali yang di situ ditempati oleh Angel gitu ya. Nah, Bapak juga sama, baru pindah udah tempatin. Rezeki nih Pak ya.
2: Sama, saya juga baru 4 bulan.
0: Lah iya, rezeki namanya Pak ya. Waduh, alhamdulillah ini luar biasa. Nah, ini Angel lagi nih. Ada momen rindu rumah gitu ya, atau mungkin ada semacam titik lelah gitu ya saat menjalani karantina dan juga latihan baris berbaris yang saya mengatakan disiplin sangat tinggi gitu ya, tingkat tinggi gitu ya. Siapa ini yang menjadi sumber kekuatan mental kamu selama ini?
1: Untuk mengenai latihan sendiri, terus kita digembleng di lapangan, bangun pagi dan malam, itu udah menjadi komitmen saya sendiri untuk bisa menjadi seorang paskibraka. Untuk kangen keluarga pasti ya, karena kayak orang tua udah support kita sampai sejauh ini gitu. Jadi kayak ya ingat lagi kayak Angel bisa di sini karena berkat orang tua juga gitu. Jadi kayak ya harus bisa lah, masa udah sejauh ini masih mau nyerah gitu.
0: Tapi sempat ada ketika di sana, waduh kok seberat ini gitu ya.
1: Sempat lah.
0: Dan gak sendiri kamu, pasti beberapa orang jadi sana merasakan itu juga ya. Namanya juga ya. Belajar tapi harus ini yang militer banget gitu di sana ya. Oke, rindu sama Bapak Ibu?
1: Tentu rindu.
0: Oke.
1: Itu yang menjadi penyemangatnya ya orang tua gitu.
0: Oke. Diberi kesempatan untuk ini ya, apa pegang HP atau komunikasi gitu?
1: Kita gak ada pegang HP sampai kita selesai penugasan. Jadi kita baru dibagi HP itu tanggal 17 Agustus malam. Jadi kita gak ada komunikasi sama orang
0: tua. Total berapa lama tidak ada komunikasi total?
1: Total berapa ya? Kayaknya ada 30 harian lah.
0: Satu bulan?
1: Iya, sebulan.
0: Gimana rasanya?
1: Ya kayak
0: nangis-nangis sendiri kita di kamar ya.
1: Rindu banget lah. Biasanya kan kayak apa-apa cerita ke mama, ke papa gitu. Terus ini kayak betul-betul harus menghadapi semuanya, kayak belajar menghadapi masalah sendiri gitu.
0: Oh, oke, mandiri ya. Oke, okay. Jadi benar-benar off dari alat komunikasi. Apalagi medsos ya?
1: Iya, medsos.
0: Waduh, gimana follower kamu?
1: Nambah.
0: Oh, nambah. Bukan gimana, tanya-tanya gimana gitu ya.
1: Ya
0: pastilah ya.
1: Rame, pokoknya rame yang DM-DM kayak gimana selama di sana gitu, kayak nanyain kabar juga gitu.
0: Oke. Nah, ini ada pesan berharga apa sih? Pesan berharga yang kamu dapatkan dari para pelatih-pelatih kamu, para mentor-mentor kamu yang ada di sana gitu ya. Yang paling melekat di hati kamu gitu ya. Dan juga mengubah cara pandang kamu dalam disiplin hidup. Udah lem banget ini. Udah kayak seleksi ya, bukan ini bukan seleksi ya.
1: Pesan-pesan dari pelatih ya.
0: Yang kamu dapatkan itu.
1: Kita harus tetap semangat meskipun apapun yang terjadi itu, kayak kita harus menjalaninya dengan semangat, dengan ikhlas lah anggapannya ya, kayak kita harus menjalani semuanya itu dengan baik juga, kayak bisalah, jangan menyerah, jangan mudah menyerah juga gitu.
0: Oke. Saya masih bangga nih ya, serius Pak. Selain sebagai warga kabupaten sebelah. Sebelahnya ya. Saya bangga tetap ya. Oke, ini Pak Junaidi ini Pak. Sebagai kepala sekolah ini, bagaimana nih Pak cara Bapak menularkan energi positif gitu ya. Dan juga prestasi Angelika ini agar menular ke siswa-siswi lainnya yang ada di sekolah Bapak nih Pak.
2: Iya. Tentunya dengan lolosnya Angel sebagai paskibraka nasional ini menjadi daya tarik juga terhadap siswa-siswa yang lain. Dan mereka tentunya juga punya potensi-potensi untuk menyamakan seperti itu. Cuma setiap siswa itu kan punya potensi tidak hanya sebagai paskib, punya prestasi-prestasi yang lain. Dan tentunya paskibraka ini termasuk prestasi. Tapi juga kami sebagai kepala itu tentunya juga melihat potensi-potensi siswa untuk ditingkatkan juga ke yang lainnya. Terutama kita ini punya 29 ekstra sebagai bentuk tempat kegiatan daripada siswa itu. Dari ekstra itu nanti akan melahirkan anak-anak yang diharapkan berprestasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional itu. Jadi artinya saya memberikan peluang besar kepada siswa itu untuk melatih life skill-nya agar nanti tidak hanya akademik yang diterima, tapi juga non-akademik, karena mereka itu kan nanti akan turun kepada masyarakat yang akan menghadapi berbagai persoalan-persoalan itu. Maka Mbak Angel sebagai ikon lah di sekolah kita, SMA Negeri 1 Tenggarang itu, untuk bisa menularkan ilmu-ilmunya kepada adik-adiknya atau teman-temannya yang akan menghadapi prestasi-prestasi ke depan itu. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Mbak Angel sehingga bisa melaksanakan tugas sebagai paskibraka itu. Terutama kepada tim pelatih ini. Kepada tim pelatih yang sudah sabar untuk membimbing Mbak Angel sampai sukses seperti ini. Dan tentunya tidak lupa kita sekolah juga mendukung baik secara material maupun spiritual. Tentunya kami terus terang selama Angel mengikuti kegiatan itu, kami melakukan istighatsah juga.
0: Istighatsah
2: untuk baik Bapak Ibu Guru maupun siswa.
0: Siswa.
2: Karena ketika dia ikut seleksi di pusat di Jakarta itu tentunya kan banyak saingan istilahnya ya, banyak. Tapi bagaimana kita meminta kepada Allah itu Angel harus harus masuk gitu, masuk
0: kekuatan doa.
2: Iya, kekuatan doa itu penting juga. Karena kita ini SMA Negeri 1 Tenggarang ini punya tagline Semasga Juara.
0: Semasga Juara.
2: Iya, Semasga Juara.
0: Oh, zaman Mas Nio enggak ada gitu. Oh, sama seperti di ini, Mbak, di IG-nya juga sama ya, Semasga Juara.
2: Semasga Juara.
0: Oke.
2: Tentunya karena punya tagline seperti itu, kita ini harus bagaimana siswa kita ini selalu juara. Tapi dibarengi dengan doa dan ikhtiar.
0: Ya, tetap harus mengimbangi.
2: Tapi ya, alhamdulillah dengan adanya itu di luar akal sudah. Mbak Angel ini kok bisa? Ini dari berbagai anu sudah pihak dan apa yang kita lakukan sudah ikhtiar itu. Bagiannya bukan main. Jadi saya terima kasih banyak kepada Mbak Angel yang sudah berusaha, bertekad untuk sehingga bisa sukses itu. Dan yang juga kepada pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sangat mensupport untuk kegiatan ini.
0: Oke, baik. Waduh, nih sebelum kita ke Pak Ahmad nih, sabar Pak Ahmad ya. Ini ada beberapa yang udah komen ya di live YouTube kita di sini. Dari Herdin Kalima, hadir gitu ya. Temannya kamu jangan-jangan. Bukan ya? Iya, ada Awax DW, sukses selalu buat Mbak Angel. Ada juga Nang Channel, sukses selalu. Bagus Bang Paul Bondowoso, hadir. Waduh. Iya, ada Dimas Rizkianto, semoga juara. Udah juara ini. Ada Prima Medica, selamat ya Angel, teruslah berprestasi. Waduh, selamat. Ini berapa yang kita bajakan ya. Oke, ini Bang, oh udah bangga. Tiga kali ngomong ya. Oke, Pak Ahmad nih. Apakah ada kendala gitu Pak ya? Apakah ada kendala atau mungkin tantangan teknis tersendiri dalam proses penjaringan seleksi paskibraka di pelosok-pelosok wilayah Bondowoso nih Pak? Kira-kira nih Pak.
3: Sebenarnya secara prinsip tidak ada persoalan ya.
0: Aman lah Pak ya.
3: Aman, saya pikir aman. Dan kami melakukan seleksi itu dilakukan secara transparan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada adik-adik tingkat SMA, SMK termasuk juga MA, baik negeri maupun swasta.
0: Oke, semuanya swasta diberikan, pun juga punya kesempatan ya, lah ya.
3: Memberikan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi itu ya. Jadi saya pikir tidak ada persoalan ya, tidak ada permasalahan yang prinsip dalam pelaksanaan seleksi. Dan ini saya pikir merupakan hasil nyata dan sudah menjadi kenyataan bahwa mekanisme dan proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah sesuai dengan jalur yang benar, tentunya begitu ya, sesuai dengan regulasi yang ada, karena sudah ada panduannya, ada peraturan presiden, kemudian juga ada peraturan BPIP dan juga ada SE yang mengatur secara khusus dari BPIP mengenai pembentukan paskibraka, sehingga kami sudah melaksanakan seleksi itu sesuai dengan regulasi yang ada dan menjadi komitmen pemerintah daerah termasuk juga tim seleksi untuk melakukan secara transparan. Ya, jadi tidak ada istilah misalnya, maaf, titip misalnya, tidak ada.
0: Nah,
3: itu sudah
0: dia,
3: itu
0: ini
3: sudah
0: ini
3: menjadi dia komitmen bersama, sehingga bisa diketahui Mbak Angel dari keluarga bukan pejabat, ya, beliaunya adalah dari keluarga pekerja swasta dan mungkin nanti bisa diceritakan oleh Mbak Angel. Itu salah satu bukti bahwa kita tidak tidak membeda-bedakan antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Jadi pada prinsipnya kami sudah melakukan seleksi sesuai dengan regulasi dan tidak pernah dipungut biaya gitu.
0: Oh iya, ini dia.
3: Walaupun maaf ya, masih ada isu-isu yang seperti itu.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul.
3: Padahal
0: betul,
3: dari awal sudah kita sampaikan supaya kita benar-benar
0: objektif
3: ya, objektif ya, sesuai dengan regulasi. Itu godaan saja ya. Ya ujian saja. Tapi itu hanya pernyataan-pernyataan dari salah satu yang mungkin hanya menguji kesabaran kita. Betul katanya Pak KS tadi, memang dibutuhkan kesabaran di dalam melakukan seleksi. Alhamdulillah teman-teman dari hasil seleksi yang kita lakukan termasuk juga seperti yang disampaikan Mbak Angel tadi, dari 72 anak yang sudah kita seleksi itu, dari sekitar 200 lebih yang mengikuti seleksi di Bondowoso itu, kita pilih putra dan putri masing-masing 36. Jadi seluruhnya adalah 72. Kemudian kita kirimkan dua pasang putra dan putri untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah ada satu yang kemudian berhasil di tingkat nasional. Artinya bahwa kalau misalnya kita tidak objektif di dalam melakukan seleksi, terutama yang tingkat provinsi, ini tentunya tidak akan melahirkan angel yang saat ini berhasil. Betul. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya tentu ini menjadi komitmen pemerintah daerah nantinya untuk lebih apa namanya lebih bersemangat dan terus akan mendukung bagaimana supaya bisa melahirkan angel-angel

0: Hai, komen-komen di sini. Ini rame semua nih ya kayaknya. Ini entah dari sekolah atau gimana teman-teman atau mungkin dari Bagas Bambal nih. Lumayan rame nih. Dari Dian Kris Diharta. Selamat semangat ya Angel. Nah, ini ada juga ada Rofik Raharjo, Angel aku padamu. Nah. Ada Reta Raret.
1: Mama.
0: Oh, iya. Oh, iya Ibu, semangat, Mbak. Waduh, anak ke berapa ini?
1: Anak pertama.
0: Oh, pertama. Dari berapa saudara?
1: 14 saudara.
0: Oke, Ibu Reta, wah ini keren banget anaknya, Bu. Ada Motion Creative Indonesia. Selamat ya Angel, keren. Ada juga Abdul Aziz, ini semangat anak hebat, Semasga selalu juara. Oke. Ada Winartowin, Angel ikon baru dari Bondowoso, turut bangga. Oh, oke. Ada juga, oh banyak ini. Eh batuk ya. Ada RM titik Endrawati. Nah nih luar biasa Angelika. Oke, baik. Bentar. Ini salah ketik. Oke, ada lagi nih. Ada Isnaini Fatimah. Sukses selalu Angelika. Menginspirasi Gen Z. Iya, oke. Kita baca lagi nanti yang udah masuk ya. Nih banyak sekali. Ada beberapa yang udah masuk. Tapi kita akan coba baca-baca lagi. Dan juga kita akan coba tanya-tanya lagi. Selepas yang berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Baik, masih bersama kami di program Mas Satu Hari Jember, karena informasi dan inspirasi. Kita masih di acara dialog khusus pada kesempatan kali ini dengan tema harumkan nama daerah, cerita sukses Putri Asli Bondowoso lolos Paskibra tingkat nasional. Bersama narasumber kita ada Angelika Theona Putri, Paskibraka tingkat nasional yang juga siswi kebanggaan SMA N1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Ada Bapak Ahmad Junaidi, SAG MPDI, selaku Kepala SMA Negeri 1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Dan juga Bapak Ahmad SH, SIGC AE, selaku Kepala Bages Bangpol Kabupaten Bondowoso. Kita coba tanya-tanya lagi di sini ya. Oke, wah ini ya, nambah terus ini yang komen. Saya baca lagi dikit ya. Ini dari RM.Endrawat ini komen lagi beliau. Bondowoso bangga denganmu. Oke, kemudian juga ada ini ya. Mana ini? Benedictus Alendito. Nah, ini siapa ini?

0: sepupu. Ya, Mbak Angel keren, tetap rendah hati dan selalu berprestasi ya. Salam dari arek Surabaya. Wow, ada Surabaya nih lihat nih. Oke, baik, kita ke Angel lagi. Gitu ya. Angel, ini banyak anak muda ini ya, seusia kamu yang bermimpi ingin jadi paskibraka gitu ya. Dan menurut pengalaman kamu ini ya, apa sih kunci sukses utama gitu ya, untuk bisa lolos seleksi yang mungkin jarang diketahui banyak orang?
1: Tentunya supaya kita bisa lancar dalam menjalankan tes itu, kita perlu doa serta dukungan dari orang tua juga ya tentunya itu.
0: Itu utama ya.
1: Iya.
0: Oke, yang lainnya ada barangkali mungkin latihan yang tekun atau mungkin apa gitu.
1: Latihan juga, kita pokoknya harus berusaha lah. Kita keluar dari zona nyaman kita juga, kita harus mencoba pengalaman baru supaya kita bisa menemukan nih kita, wah ternyata kita ada nih potensi di sini gitu.
0: Oke, okay. Jadi yang bisa tahu potensi kita diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Nah ini gimana nih pengalaman kamu ini ya, berinteraksi dengan sesama utusan paskibraka dari 38 provinsi gitu ya di seluruh Indonesia selama masa karantina kemarin?
1: Tentunya Angel seneng ya karena bisa menjadi perwakilan dari provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Bondowoso. Dan Angel di sana bertemu dengan teman-teman dari 38 provinsi yang tentunya mereka memiliki banyak sekali beragam mulai dari agama, suku, budaya. Nah, tetapi melalui perbedaan itu bukan berarti Angel dan rekan-rekan Angel ini tidak bisa membangun persaudaraan. Nah, melalui perbedaan itulah Angel bisa membangun persaudaraan gitu, kayak awalnya kita tuh kayak masih rada canggung gitu kan, Kak. Jadi kayak kita udah saling memeluk satu sama lain, jadi kayak oh, oke, jadi kita bisa saling curhat gitu loh selama di sana. Kalau misalnya kita kangen keluarga, biasanya kita kayak saling nguatkan gitu.
0: Wah, malah jadi keluarga ya?
1: Iya, jadi keluarga.
0: Satu kamar isi berapa orang?
1: Kalau di waktu di PPSDM di Depok itu kita 3 orang satu kamar.
0: Nah, kemudian?
1: Waktu pindah ke hotel Jakarta, kita 1 kamar 2 orang.
0: Oke, itu semakin erat ya? Gimana ya? Yeah. Oke, wah, menyenangkan sekali nampaknya ya. Sama ikut udah terbatas usia, mohon maaf. Kalau cowok berapa tinggi? 170 berapa?
1: Kalau putra kurang lebih sepertinya 175, Kak.
2: Minimal 175.
0: 175. Oh, berarti saya enggak ikut ya. 70 saya. Saya setinggi kamu gitu soalnya. Oke, nah ini kita ke Pak Ahmad Junaidi lagi nih, Pak. Ada nih Pak ya anggapan gitu ya, bahwa anak yang barangkali aktif ya, barangkali nih ya, aktif di ekstrakurikuler atau mungkin di kegiatan non-akademik lainnya ini seringkali mengorbankan pelajaran. Nah gitu ya. Nah gimana nih Pak, SMA N1 Tenggarang ini mematahkan stigma ini lewat kasus Angelika ini contohnya?
3: Tentunya kita memberikan pemahaman biar tidak ada stigma-stigma itu. Tapi tentunya memang kita harus melihat potensi-potensi daripada siswa yang ada, karena ada siswa yang memang potensinya akademik dan juga yang berpotensi non-akademik. Dari masing-masing itu tentunya kita memberikan jalan keluar bagaimana mereka tidak ketinggalan juga terhadap terutama akademiknya. Karena kita harus bijak ketika melihat siswa kita, apa yang diharapkan dan yang mereka cita-citakan. Tentunya kami harus betul-betul melihat potensi mereka, bagaimana untuk mengarahkan ke depan. Karena kalau kita tidak melihat potensi mereka, harapan kita akan kepinginnya menuju satu titik. Tapi untuk menuju satu titik itu tidak harus melalui satu jalur, tapi harus banyak melalui jalur-jalur untuk mencapai apa yang diharapkan mereka. Makanya kami SMA Negeri 1 Tenggarang itu membuka peluang betul kepada siswa untuk beraktivitas dan berperan betul di dalam kegiatan itu. Makanya SMA Negeri 1 Tenggarang ini selalu di slogan yaitu yang semesga juara itu, karena kita selalu juara gitu ya, alhamdulillah dengan adanya itu, dengan kebersamaan warga SMA Negeri 1 Tenggarang, dan kebersamaan itu melahirkanlah anak-anak yang berprestasi itu.
0: Karena kata-kata adalah doa, Pak ya?
3: Iya.
0: Juara-juara beneran ya?
3: Jika setiap kegiatan itu harus kita selalu berslogan Semesga juara gitu.
0: Oh, segitu ya. Gitu. Oke. Okay.
3: Ditambah lagi dengan slogan yaitu SMA Negeri 1 Tenggarang Beraksi.
0: Oh, apa lagi, Pak?
3: Itu beriman, berakhlak dan berprestasi.
0: Oh.
3: Berimannya itu tentunya kita meningkatkan berimannya mereka baik semua baik yang beragama Islam maupun Islam disesuaikan dengan tingkat beribadatannya kita menyerapin. Berakhlaknya tentunya kita juga menanamkan karakter mereka yaitu selalu kita 5S itu. Kita pagi jam 6.30 Bapak Ibu Guru sudah menyambut mereka di pintu gerbang dan juga kita ketemu siswa juga kita menyapa, senyum dan memberikan itu. Berprestasinya yaitu dengan melalui kegiatan akademik dan non-akademik itu.
0: Oke.
3: Untuk memberikan bagaimana siswa itu potensinya itu betul-betul terangkat itu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau di Semesga, Semesga Pak ya?
3: Ya, Semesga.
0: Semesga SMA
1: satu.
0: Oh, SMA satu ya.
3: SMA Negeri 1 Tenggarang.
0: Oke, Tenggarang. Itu slogannya tadi apa, Pak? Juara.
3: Kalau Semesga itu juara.
0: Kalau
3: SMA Negeri 1 Tenggarang beraksi.
0: Wah. Ada. Bagus Bang Pol juga sama harusnya. Bagus Bang Pol sama. Gitu juga. Oke, Pak Ahmad, ini Pak Ahmad. Selain menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional, ini apakah PKP Bondowoso melalui Bagus Bang Pol ini menyiapkan wadah atau mungkin semacam ikatan alumni gitu ya bagi para purna paskibra ini, Pak?
4: Ya, sebenarnya secara regulasi sudah jelas. Ya. Bahwa barangkali secara umum mungkin orang memahami paskibraka itu hanya persoalan belajar atau berkenaan dengan baris berbaris.
0: Iya.
4: Sepertinya gambaran secara umum seperti itu. Bahwa sebenarnya paskibraka itu merupakan salah satu, jadi berbaris baris-berbaris itu merupakan media saja. Tapi sebenarnya yang ingin kita harapkan bagaimana bisa melahirkan sebuah generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air ya. Kemudian juga bisa menciptakan generasi muda yang memiliki disiplin dan integritas yang cukup tinggi. Sebenarnya arahnya ke situ ya untuk apa namanya paskibraka itu. Nah sekarang untuk bagaimana adik-adik ini bisa terus bisa berprestasi tentu tidak terlepas kemauan dari yang bersangkutan dulu. Harus memiliki semangat, kemudian disiplin yang tinggi, termasuk juga komitmen yang tinggi bagaimana apa yang menjadi cita-cita yang bersangkutan itu bisa tercapai. Salah satunya misalnya melalui media atau melalui jalur paskibraka ini. Yang kedua juga penting yaitu lingkungan. Lingkungan ini kan banyak ya. Ada keluarga dalam hal ini adalah orang tua ya. Termasuk juga yang kedua adalah lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya juga pelatih ini juga memberikan memberikan support yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya juga ini harus ada komitmen daripada pemerintah daerah. Jadi pada saat melakukan seleksi itu harus benar-benar dilakukan secara transparan dan objektif sehingga melahirkan adik-adik yang benar-benar berkualitas dan bisa berkompetisi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.
0: Oke. Wah, ini sudah detail sekali ya. Program-programnya sudah jelas Pak ya, seperti apa. Tinggal menjalankan saja dan juga tinggal menjaring ini ya. Bibit-bibit yang sangat luar biasa sekali di sini. Nah, Angel, setelah purna tugas ini ya, apa sih cita-cita besar kamu dan juga target lanjutan yang ingin kamu wujudkan untuk masa depan kamu dan juga Bondowoso? Gitu ya, barangkali mungkin bertani atau contohnya. Oh, itu pensiun Pak ya? Ini gimana kalau purna ini, purna paskibra?
1: Sesuai niat awal saya yaitu ingin ingin menaikkan derajat keluarga. Secara spesifikasi mungkin saya ingin lanjut melalui dokter militer, Kak.
0: Ini tertarik sejak kapan? Sejak ikut pelatihan atau gimana?
1: Dari sebelum udah memang ada keinginan buat jadi dokter kan. Terus kayak ini kayaknya bisalah dokter militer sekalian.
0: Kenapa kok militer? Ya karena kena pengaruh kemarin ya. Yeah. Oh, kayaknya keren banget ya, disiplin keren. Kayaknya tuh disiplin sangat luar tinggi. Biasa bagus ya. Oke. Ada apa nih? Mungkin semacam kalimat atau mungkin motivasi, mungkin tips singkat gitu ya dari Angel ini untuk adik-adik kelas di Bondowoso. Bahkan mungkin teman-teman kamu sendiri yang ingin mengikuti jejak sukses kamu di tahun-tahun mendatang.
1: Untuk dari Angel sendiri itu mungkin untuk teman-teman, adik-adik semua, pemuda-pemudi Bondowoso, jangan takut untuk mencoba, karena kayak gini, kita berasal dari kota kecil bukan berarti kita tidak bisa. Kita mampu bersaing, kita mampu berprestasi tentunya. Terus
0: ya.
1: Meskipun dari kota kecil kita tuh bisa, kita mampu gitu. Kita juga harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman ya tentunya, biar kita bisa mendapat pengalaman baru itu tuh. Terus juga disertai dari kita sendiri, potensi kita juga, kayak kita harus berani mencoba, dan juga serta doa dan dukungan dari orang tua. Itu aja kak.
0: Itu dia paling penting ya, tetap rendah hati, tetap down to earth gitu ya, turun ke bumi. Bukan gitu. Oke, ini Pak Junaidi, ini apa harapan terbesar bagi pihak sekolah gitu ya, terhadap masa depan pendidikan karakter para siswa setelah pencapaian luar biasa seperti ini?
3: Ya, pesan saya untuk siswa SMA Negeri 1 Tenggarang, teruslah berkarya dan ukir prestasi. Jangan pernah merasa rendah diri ketika prestasinya itu tidak tercapai, tapi ada prestasi-prestasi yang lain yang tentu bisa dilanjutkan. Apa yang disampaikan Pak Angel tadi, keluarlah dari zona aman itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Tentunya SMA Negeri 1 Tenggarang yang diharapkan itu bagaimana melahirkan anak-anak yang berprestasi baik di dunia maupun di akhirat, itu harapannya. Tentu untuk semua siswa-siswa SMA Negeri 1 Tenggarang, ingatlah jargon kita yang selalu diucapkan yaitu semesga juara. Tentu untuk mencapai itu jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar dan belajar, dan ikhtiar juga selalu berdoa. Mungkin itu.
0: Oke. Nah, Pak Dinas ini, Pak. Pesan apa nih, Pak, dari Bapak ini untuk seluruh pemuda di Kabupaten Bondowoso dalam merawat semangat nasionalisme di era modern saat ini, dan juga semangat untuk berkarya, berkreativitas, dan juga berprestasi. Silakan, Pak.
4: Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pesan ke Mbak Angel dulu. Ya. Karena sudah beliaunya sudah mengharumkan nama Kabupaten Bondowoso ya. Yang pertama tentu saya sangat berharap kepada Pak Angel jangan berhenti sampai di sini, terus untuk mengasah diri bagaimana supaya terus memperoleh prestasi dan bisa meraih cita-cita Pak Angel tadi. Kemudian untuk adik-adik generasi muda di Kabupaten Bondowoso, diharapkan untuk tetap percaya diri untuk berkompetisi, dan ini tentu menjadi komitmen daripada pemerintah daerah, terutama yang berkenaan dengan Paskibraka. Kami akan terus melakukan seleksi secara transparan, secara objektif, sehingga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada adik-adik untuk berkompetisi. Itu sudah menjadi komitmen daripada pemerintah daerah, dengan harapan supaya ke depan bisa lahir angel-angel berikutnya ya. Dan kami berharap kalau misalnya, justru harapan kami sangat besar kalau misalnya tahun ini kita hanya memperoleh satu anak dari putri, harapan kami bisa putra-putri tahun depan. Harapannya begitu ya.
0: Amin.
4: Ini tentu kami, ini menjadi sebuah motivasi tentunya bagi pemerintah daerah, bahwa dengan melakukan seleksi secara transparan dan objektif akan benar-benar melahirkan hasil yang membanggakan seperti Mbak Angel yang ada saat ini. Saya kira itu.
0: Oke. Luar biasa sekali. Jadi sebelum kita tutup dan juga pamit ya, ini ada kita bacain lagi nih. Masih banyak ya. Oke, dari Hendra BDWC, BDWS, BDWC. Bondowoso hadir Masga juara. Ada Lie Adarmadi, Angel Gogo Angel Semasga juara. Waduh, ada juga Hanifa Yunari Semasga juara juga. Ada Imelda Dian, semangat ya Angel, kamu luar biasa. Suntusia Hafiza, luar biasa Semasga juara. Ini anak Semasga semua kayaknya ini ya. Ada Bu Isnaini Fatimah, ini Angelika menginspirasi, terus semangat ya nak. Wih, gurunya Bu Guru.
1: Iya.
0: Oke, ada Hanifa. Oh, tadi Hanifa juga sudah tadi. Nika Putri Hadiyati, sukses Mbak Angel. Wah, ini juga Cong Rudi, semoga bermanfaat dan dijadikan pengalaman.
3: Amin.
0: Dan juga Fahmias Sidik, Semasga selalu juara. Waduh, keren ya. Terima kasih banyak ini untuk seluruh pendengar kita yang sudah hadir di sini, juga viewer kita di YouTube channel. Terima kasih banyak sudah menyaksikan ya. Juga terima kasih banyak ini untuk Angel, sukses selalu buat kamu. Semoga Tuhan selalu memberkati segala hal yang sudah kamu kerjakan,
1: amin,
0: sudah kamu impikan, dan juga mengabulkan segala doa-doa yang kamu panjatkan selama ini. Amin. Oke, terima kasih juga Bapak Ahmad Junaidi, Kepala SMA 1 Tenggarang. Bapak, terima kasih banyak, luar biasa sampai sudah hadir di sini, sudah apa ya, menginspirasi banyak hal di SMA 1 Tenggarang. Juga Bapak Ahmad ya, selaku Kepala Dinas Bagis Bangpol Kabupaten Bondowoso, Pak, terima kasih banyak Pak, sudah sangat-sangat objektif untuk seleksinya hingga hadirlah seorang Angel seperti ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Kita harus pamit pada kesempatan kali ini. Tentunya dialog kali ini luar biasa, penuh inspirasi dan juga membuat kita semua berbusung dada gitu ya. Perjalanan dari Angelika ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan, dan juga anak daerah dari Bondowoso ini mampu menembus panggung tertinggi di bumi pertiwi gitu ya. Terima kasih yang tak terhingga sekali kepada seluruh narasumber kita. Semangat, semoga semangat merah putih ini terus menyala gitu ya di dada kita semuanya, menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus mengharumkan nama daerah tercinta. Saya Putra Wijus pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
4: Estoy un poco más libre.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium. Tadi malam, petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajata Pareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah mulai jauh, terus fokus sama itu.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mungkin siang hari ini ingin mampir ke halaman LPP RRI Jember, karena Basar UMKM masih ada di halaman LPP RRI Jember sampai tanggal 9 September. Ini masih tanggal 31, masih ada 9 hari ke depan, jadi jangan sampai dilewatkan. Informasi-informasi menarik juga akan kami sajikan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Waduh hai hai hai parang. Sugeng siang para sederek. Alhamdulillah siang menika kados pundi pawartosipun? Sehat. Yo ngalah. Adek kaya mbah-mbah barang niki watuk-watuk. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan, rezeki ingkang kathah, sareng-sareng lumantar campur sari

0: Para sederek niki mau sampun dipun wiwiti lelagonipun. Mugi-mugi saged dados panglipur ing manah tresno waranggono. Nggih. Monggo campur sari laras laris.
1: Legi tor laris.
0: Legi tor laris. Halo.
1: Halo, Sutrisian, Mbak Retno Palusi. Halo.
0: Halo, monggo lo, monggo. Pak Rahman iki.
1: Alhamdulillah, Pak Rahman. Nyoba nih, melepet kali Mbak Retno Palusi, kangen.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun kabare sehat?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kota sih watu-watu toh. Alhamdulillah. Pelaksanaan senam bersama gerak jalan santai. Sukses untuk RRI Jember. Alhamdulillah, yuk melong dapat hadiah beras 5 kilo ya.
0: Oh, gitu. Kok tahu toh Pak Rahman?
1: Eh, saya monitor. Laras, yuk melong.
0: Tuh.
1: Sambil beras 5 kilo.
0: Nggak tahu saya.
1: Yuk melong sama Mbak Retno.
0: Mbak Retno dong.
1: Tapi yuk melong iku nopo jeneng ini ku teng kali Putra Magenda. Nggih Mbak Retno.
0: Dalam
1: kali Putra Magenda yuk melong niku.
0: Kalau wingi to?
1: Langgi.
0: Langgi.
1: Alhamdulillah semangat Putra Magenda niku. Di situ Bondo ketepian. Bocam pinten budal ini ku pas.
0: Mboten ngriki panjenengan.
1: Langgi niku ketepian Baretno. Jam pintan budali saking situ Bondo nih.
0: Nggak enjang saat itu no. Harus pagi banget dong.
1: Nggak niku paling-paling pun jam kali niku. Terus kita pasti istirahat teng Jember niku. Mungkin wonten apa Baretno tembangi.
0: Panjenengan ngerasa akan menopo.
1: Kalau mau tengertos nih, gendeng-gendeng-gendeng nih.
0: Lah,

0: Ngaten.
1: Nggih pun, nggih pun niku pun. Terusaken barengno.
0: Siap-siap.
1: Siap gerak nggih. Salam salam Mbak Retno.
0: Mangga, mangga.
1: Pertama, wonten Mbak Retno yang lagi bertugas, subuh siang, mungkin diberi kesehatan kali Allah.
0: Insya Allah.
1: Sekeluarga diberi kesehatan, ge.
0: Amin.
1: Wonten Male Manturawi. Pak Haji Holili. Putra Madura, Putra Magenda, yuk melong. Ada Pak Bano Malulu, ada Pak Retno Burnio, ada Bunga, wonten Mali, Pak Mutia, Bang Madon, wonten Manpurawi, Pak Lili Suryani Trenggalek. Pak Sukati.
0: Siap.
1: Jale Mas Gandu. Sugeng siang. Wonten male niku Mbak Retno, sinten niku Mbak sinten niku?
0: Sinten lho.
1: Abimanyu, Abimanyu.
0: Abimanyu.
1: Keliru kali Abimanyu.
0: Abimanyu, Pak.
1: Nggih. Sugeng siang Abimanyu, mugi-mugi diparingi kesehatan. Nggih, pun setoyone Mbak Retno.
0: Siap.
1: Mbak Retno Palufi.
0: Nggih.
1: Putri Tumenggung.
0: Lho. Adek Tumenggung barang to.
1: Kan saking Ponorogo to. Alhamdulillah. Campur sari laras lari.
0: Legi terlaris.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Rahman saking Situ Bondo. Wah. Monggo binara campur sari laras laris. Nggih.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Nggih, sinten menika?
2: Itu Bondo. Masih ingat Mbak Retno?
0: Pak Banu.
2: Ah, betul. Kabarnya gimana Mbak Retno?
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Minta tembang Mbak Retno.
0: Inggih menapa?
2: Jangkrik genggong ada ya Mbak Retno?
0: Jangkrik genggong ngaten?
2: Inggih. Salamnya barusan ada saudaraku. Pak Rahman. Ada lagi Pak Teguh. Pak Purnomo. Pak Rusyanto. Ada lagi Pak Mutia, Bunga, Bapak Bunga, ada lagi Pak siapa ya? Pak Putra Magenda, Pak Cip, Pak Iju, Bung, kesemuanya sudah Pak.
0: Yeah.
2: Tambah kecuali sehat kembangkan di udara.
0: Insya Allah.
2: Untuk Mbak Retno, ajeng tugas. Terima kasih. Campur sari.
0: Legi terlaris Pak Banu. Matur sembah nun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tunggal panelpon malih katuran pinara. Oh ada campur sari laras laris.
3: Eki terlari. Sugeng siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang Uki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun kawatosipun Mbak E?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Alhamdulillah amin, remen sanget lho Mbak.
0: Nggih, kenging menapa? Sirep
3: wontenipun Mbak Resna. Oh. Ingkang tansah ngangeni. Amargi. Wontenipun Mbak Resna paluping ta? Lembut sanget. Lembut kados nganu.
0: Napa?
3: Cinta-cinta nikah kerwani pun si terpaksa nikah lho Mbak. Nikah lho Mbak kerwani pun si terpaksa.
0: Cinta ya Mbak.
3: Putri Tanjung.
0: Putri Tanjung.
3: Cinta nikah ikan saking pelambangan nikah lho Mbak.
0: Pelambangan.
3: Oke. Putri Banyuwangi. Lembut.
0: Lembut kayak putri.
3: Terus Mbak Retno Palupi. Ingkang tansah ngangeni. Ae.
0: Iya.
3: Tendangipun
0: monggo menapa?
3: Nyelamune ngati kemawon. Saking Mbak Nurhana. Ada tersalam Mbak E. Nembe wonten Bapak Banu. Duwen Bapak Rahman. Kang wonten di Bondo saking siang.
0: Siang.
3: Yeah. Kagem anu Bapak Rustianto Mbak E. Kalian Mas Abimanyu. Saking siang Mas Abimanyu. Kagem Pak Dikiatno Mbak E. Sekian siang Pak D. Kemudian tansah pinaringan sehat Pak D.
0: Amin.
3: Kagem Bapak Bapak Hati Blangkon. Duen Mas Rendra. Kang Wanten Sumboro sekian siang. Kakak boleh anik Mbak E. Ingkang wonten Kediri. Sekeng siang boleh anik.
0: Sekeng siang. Oke.
3: Okay. Sekeng migangetaken.
0: Nggih.
3: Kakak Mas Joni Mbak E.
0: Nggih.
3: Sekeng siang Mas Joni. Duen Mbak Retno Purnio sekeng siang. Diwanten Bapak Eko. Kalian Mbak Diana. Kageman Purawi Mbak E. Duen Mbak Mutia sekeng siang. Kagem Sukenawan Mbak Retna nggih. Bapak Sukati Sute Mbak E. Sekeng siang Bapak Sukati. Kalian Ibu Yaya. Kagem Sukenawan Mbak Retna nggih.
0: Nggih. Menapa lho lakonipun wau?
3: Ngelamuning ati. Inje. Anu saking Mbak Nurhana. Sewantenipun Mbak Nurhana nikah merdu lho Mbak. Sami ya le sewantenipun Mbak Retna. Mila. Mila saja lho Mbak E.
0: Benten lho.
3: Benten. Sami lembut. Ini pun kagem kawasan Gorontalo kemawan.
0: Siap.
3: Atur sembah nuwun tipunipun.
0: Sami-sami.
3: Kagem Mbak Cantik nge. Syukin siang syukin air wajib kemawan. Lan pemikir Mbak E sak keluarga. Tansah binaringan sehat.
0: Atur sembah nuwun.
3: Kek lancar segini pun.
0: Inge.
3: Piyang umpun Mbak E supe. Inge. Atas manuan Mbak Retna nggih.
0: Sami-sami.
3: campur sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun menawi kathah. Monggo lelakonipun kita midhangetaken rumiyin.

Tarian mampu menggetarkan hati. Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Lahirobil alamin, menika mau ngalam muning ati, sampun kita midhangetaken. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Begitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wingi rawon apa mboten panjenengan?
1: Hadiah ketek wong jero.
0: Wah, siapa? Ya, kan semuanya berhak dapat toh, Pak. Tapi yang yang banyak kan buat orang luar toh.
1: Itu yang saya dupet.
0: Karena peserta apa orang apa karyawan juga punya kupon.
1: Inggih,
0: Leres. Lah kok enggak mboten kepanggih kalih kula nggih, Pak?
1: Oh, kepake njenengan mlebet.
0: Hah?
1: Mboten mlebet. Wonten anu panggungnya wonten ler.
0: Oh.
1: Ingan napi dupes.
0: Lah rejeki niku naminipun, nggih to?
1: Leres. Sing penting darem saged ngawi. Kepanggih para pinisuh-pinisuh sedaya.
0: Kepanggih kalih sinten mawon kalau wingi niku panjenengan.
1: Kalau wingi kepanggih kalian Bunda Danu, Pak Solikin. Mul Radio gitu panggil Pak Budi, pun kuat kalau gini panggil. Kacen Pak Karyati gitu panggil. Mama apa pun sarang dalam kalau ini.
0: Sinten?
1: Dalam kalau Pak Karyati kan anu Pak Solikin sarang lampah pun.
0: Terus
1: tengok sebelah itu. Kepake Mbak Etik nopong ya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Nggih, badhe derek atur salam itu nggih. Sugeng siang Bunda Danu kanan Pak Solikin. Pak Karati nggih siang. Lajeng Pak Budi nggih siang. Bu Yaya kanan yang Bu nggih siang. Rasdani pun kejeng.
0: Nggih, Pak. Ingat dari
1: kaki nyebat juga bagus tunggal dengan agungnya samudra pangasami gitu. Nggih.
0: Panjenengan ngerasa akan lakon menapa niki?
1: Langgam lego.
0: Oh, langgam lego.
1: Dan kawan kepagi para punya sepulang kadang-kadang
0: ada lego. Pun lewek kok, ngatain nggih.
1: Nggih, kata didengar, sekolah kejiban, ngantar sepurna dengan didara jam tunggal menikah mangsa.
0: Inge, mana yang makatan?
1: Wonten yang supen.
0: Sinten?
1: Mana kalau wedang yang wonten bataan Lilik Suryani. Walando, ndo pade sampai lali.
0: Mangga Pak De, mantar sembahnuan. Inge, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan saya. Kepanggih malih mangken insyaallah benjang nekne. Monggo enggak kuaturaken lagon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Senin 31 Agustus 2026. Tim SAR temukan wisatawan yang terseret ombak di Pantai Karanganyar dalam kondisi meninggal dunia. Sementara kontingen Banyuwangi ikuti gelaran Madura Culture Festival 2026 di Stadion Ahmad Yani, Panglegur, Sumenep. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita sebanyak 6.434 RTLH di Banyuwangi telah direhabilitasi sepanjang 2019 hingga 2026. Dari studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Seorang wisatawan berinisial F 26 tahun yang sebelumnya dilaporkan terseret ombak pada Minggu 30 Agustus 2026 saat berwisata di Pantai Karanganyar, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember telah ditemukan. Korban ditemukan sekitar 1 km dari tempat awal kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, upaya pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Karanganyar, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember membuahkan hasil. Korban berinisial F, usia 26 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jefriansa Putra Pratama. Jeffrey mengatakan, korban sebelumnya dilaporkan terseret ombak saat berwisata bersama keluarganya pada Minggu 30 Agustus 2026 sore.
2: Di tanggal 30 Agustus, kami mendapat laporan bahwa ada satu wisatawan atas nama Ferry, ya, itu bersama keluarganya sedang berwisata di Pantai Paseban dan dinyatakan terseret ombak di sekitar pukul 16.00. Berkat dukungan dari warga, keluarga, dan bersama tim SAR gabungan dan potensi SAR, pada pukul 03.30 atau setengah 4 malam dini hari tadi, itu ditemukan korban dalam kondisi Mike Delta dengan jarak kurang lebih 1 km arah timur lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Setelah itu korban dievakuasi ke rumah duka karena dari pihak keluarga sudah tidak menuntut macam-macam dan sudah tidak bersedia untuk dilakukan otopsi.
1: Jeffrey mengimbau wisatawan tidak mengabaikan keselamatan di tempat wisata. Berenang maupun bermain terlalu dekat dengan bibir pantai dinilai berisiko mengingat karakteristik ombak dan arus pantai selatan Jember. Ia juga mengimbau masyarakat yang hendak berwisata ke kawasan pantai untuk terlebih dahulu memantau perkembangan cuaca dan gelombang melalui informasi resmi BMKG. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Eko Binika Muhammadiyah mengajak generasi Z atau Gen Z lintas iman dan berbagai komunitas untuk terlibat langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan Besuk Sungai. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengajak anak-anak muda melihat secara langsung kondisi sungai, termasuk persoalan sampah dan pencemaran air. Hal itu disampaikan Zahrotul Jana Eskom MM dari Eko Bhinneka Muhammadiyah dalam dialog Jember Menyapa Senin 31 Agustus 2026. Zahrotul mengatakan pendekatan kepada Gen Z dalam isu lingkungan perlu dilakukan dengan mengajak mereka berinteraksi langsung dengan alam. Dan menurutnya sejumlah sungai saat ini menghadapi persoalan serius akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah maupun melakukan aktivitas rumah tangga langsung di aliran sungai.
3: Baru saja kami melakukan perkemahan dengan anak-anak muda lintas iman dan kita ajak anak-anak muda ini untuk menyentuh langsung dengan alam, ya. Karena kalau dengan Gen Z ini tidak cukup dengan jangan buang sampah sembarangan, tapi bagaimana kita menyentuh hati Gen Z dengan cara hanya melakukan besuk sungai. Besuk sungai ini kalau besuk artinya membesuk orang yang sakit, ya, tapi memang ada sungai-sungai kita yang sedang sakit. Nah, kita ajak para Gen Z ini untuk melihat kondisi sungainya. Wah, ternyata ada banyak tempat pembuangan sampah liar, ada sampah-sampah yang nyangkut di pepohonan sekitar sungai, yang itu sudah kita bersihkan ternyata datang lagi. Nah, tidak hanya itu, kemudian Genzi juga kita ajak untuk mengecek kualitas air sungai yang ternyata ada kandungan mikroplastiknya. Yang mana kandungan mikroplastik ini ternyata juga dari rontokan kain-kain yang buang di sungai.
0: Ia berharap kegiatan besuk sungai dapat mendorong Gen Z dan masyarakat untuk mengubah kebiasaan yang selama ini dianggap wajar, tetapi sebenarnya berpotensi merusak lingkungan. Upaya menjaga kebersihan sungai menurutnya tidak hanya penting untuk mempertahankan kualitas air, tapi juga melindungi keberlangsungan berbagai biota yang hidup di ekosistem sungai dan tanah. Saudara, pengalaman menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tidak hanya menjadi pencapaian bagi Angelica Teona Putri, siswi SMA Negeri 1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, tapi juga menjadi kesempatan untuk merasakan kuatnya persaudaraan di tengah keberagaman. Dalam dialog khusus di RRI Jember hari Senin 31 Agustus 2026, Angelica menceritakan pengalamannya menjadi salah satu perwakilan Jawa Timur pada Paskibraka tingkat nasional.
4: Supaya kita bisa lancar dalam menjalankan tes itu perlu doa serta dukungan dari orang tua juga ya. Latihan juga. Kita pokoknya harus berusaha keluar dari zona nyaman kita juga. Kita harus mencoba pengalaman baru supaya kita bisa menemukan nih, wah ternyata kita ada nih potensi di sini gitu. Senang ya karena bisa menjadi perwakilan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Bondowoso. Dan Angel di sana bertemu dengan teman-teman dari 38 provinsi yang tentunya mereka memiliki banyak sekali beragam, mulai dari agama, suku, budaya. Nah, tetapi melalui perbedaan itu bukan berarti Angel dan rekan-rekan Angel ini tidak bisa membangun persaudaraan. Nah, melalui perbedaan itulah Angel bisa membangun persaudaraan gitu, kayak awalnya kita tuh kayak masih rada canggung gitu kan, Kak. Kita udah saling memeluk satu sama lain, jadi kayak jadi kita bisa saling curhat gitu loh selama di sana. Kalau misalnya kita kangen keluarga, biasanya kita kayak saling nguatkan gitu.
0: Selain belajar tentang keberagaman, perjalanan menjadi Paskibraka Nasional juga mengajarkan Angelica pentingnya kerja keras. Ia mengatakan proses seleksi membutuhkan latihan yang tekun, doa, serta dukungan dari orang tua. Angelica juga mengajak generasi muda berani keluar dari zona nyaman dan mencoba pengalaman baru. Menurutnya, keberanian mencoba berbagai hal dapat membantu seseorang menemukan potensi yang dimiliki. Saudara, pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia menyusun sejumlah strategi untuk menambah jumlah kepesertaan LVRI di Kabupaten Bondowoso yang semakin hari semakin berkurang. Kondisi itu menyusul adanya anggota yang tidak aktif serta meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Jumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Kabupaten Bondowoso kini tinggal sekitar 30 orang. Mayoritas anggota telah berusia lanjut usia sehingga regenerasi menjadi perhatian serius organisasi para pejuang tersebut. Ketua LVRI Kabupaten Bondowoso, Kapten Purnawirawan Mursanto mengatakan, saat ini para veteran yang masih tercatat terbagi dalam 3 kelompok, yakni Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, Veteran Pembela, dan Veteran Perdamaian. Dari jumlah itu, sebanyak 5 orang merupakan veteran PKRI, 18 orang tergabung dalam kelompok veteran pembela, dan 7 orang lainnya merupakan veteran perdamaian.
6: Kriteria yaitu Trikora, Dwikora, dan Seroja. Jadi untuk yang Seroja itu tidak semua tentara yang tugas ke Timur-Timur itu mendapatkan piagam veteran, akan tetapi yang tahun 75 sama 76 saja yang diakui oleh piagam veteran itu yang 75 sampai 76.
5: Mursanto menjelaskan bahwa kelompok veteran pembela diantaranya merupakan mereka yang pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer seperti Trikora, Dwikora, dan Seroja. Namun, khusus operasi Seroja, tidak seluruh prajurit yang pernah bertugas di Timur-Timur secara otomatis memperoleh status sebagai veteran. Menurutnya, Terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan tersebut. Prajurit yang menjalankan tugas dalam operasi di Timor Timur pada periode 1975 hingga 1976, termasuk yang memperoleh pengakuan sebagai veteran sesuai ketentuan berlaku. Di tengah semakin berkurangnya jumlah anggota, Mursanto menyebut peluang penambahan anggota masih terbuka, terutama dari kelompok veteran perdamaian. Kelompok ini dapat diisi oleh prajurit yang pernah menjalankan tugas atau misi keluar negeri dan telah memperoleh hak sebagai veteran. Tribun Nawoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Jember memastikan sepanjang rute perjalanan peserta gerak jalan tradisional 2026 akan steril atau terbebas dari lalu lalang kendaraan bermotor. Untuk memastikan hal itu, pihak pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait telah mematangkan skema pengamanan di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Mendengar persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya, meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
7: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat. Sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtra ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi doorpress-nya. Kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi doorpress-nya.
1: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajemtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajemtra sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Saudara, kontingen Banyuwangi mengikuti gelaran tahunan Madura Culture Festival 2026 yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani Panglegur, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Sabtu 29 Agustus 2026 malam. Event megah yang mengusung tema Gemuruh Bersama Berselendang ini merupakan bagian dari agenda prioritas kalender wisata Sumenep 2026. Kontingen seni dari Kabupaten Banyuwangi yang berjuluk The Sunrise of Java memboyong kekayaan warisan budaya suku Osing untuk disajikan langsung di hadapan masyarakat Madura. Banyuwangi tampil memukau dengan menyuguhkan perpaduan tarian tradisional dan kemewahan busana modern. Di atas panggung utama, Sanggar Langlang Buana Banyuwangi pimpinan Sabar Haryanto dipercaya menjadi motor penggerak penampilan. Para penari tampil secara berurutan dan terstruktur menyajikan pertunjukan lintas generasi yang serat akan makna tradisi. Kehadiran mereka membawa misi khusus untuk memperkenalkan kekayaan seni Osing secara lebih dekat kepada publik Sumenep. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id atau channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun mancanegara. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah atau PAD setiap tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
8: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
9: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
8: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Sebanyak 15.000 bibit ikan gurame, nila, dan monosek ditebar di kawasan Rowo Sumo, Desa Wonokerto, Kabupaten Lumajang, Minggu 30 Agustus 2026. Penebaran ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pemanfaatan potensi perikanan bagi masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, mengatakan penebaran bibit ikan tidak hanya ditujukan untuk menambah populasi ikan di kawasan perairan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjaga keberlanjutan ekosistem Rowo Sumo. Menurut Dewi, keberlanjutan program sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Karena itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan sumber air dan tidak menggunakan cara penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem. Sebanyak 6.434 rumah tidak layak huni atau RTLH di Banyuwangi telah direhabilitasi sepanjang 2019 hingga 2026. Capaian tersebut mengantarkan Banyuwangi meraih penghargaan terbaik 1, implementasi program 3 juta rumah sekaligus mendapat tambahan insentif 300 unit bedah rumah dari pemerintah pusat. Penghargaan diberikan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Jumat 28 Agustus 2026. Penilaian meliputi kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola permukiman, hingga inovasi kolaborasi dalam penyediaan hunian layak. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dani mengatakan tambahan kuota tersebut akan memperluas jangkauan program rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyuwangi memperoleh tambahan 300 unit bedah rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Bantuan tersebut berada di luar kuota rutin sehingga total program bedah rumah yang diterima Banyuwangi diperkirakan mencapai sekitar 600 unit. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Jessica Pegula membuka penampilan ke-10 di US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Elena Gabriela Ruse Minggu 30 Agustus 2026. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-3, 6-2 dan mengamankan tiket ke babak kedua. Pegula yang menempati peringkat 3 dunia tampil di Arthur Ashe Stadium menghadapi petenis Rumania tersebut. Finalis US Open 2024 kembali melanjutkan performa solid setelah pekan lalu mencapai final di Cincinnati. Dilansir dari WTA, Pegula langsung menekan permainan Ruse melalui pengembalian servis sejak awal pertandingan. Namun, Ruse mampu bertahan dan menyelamatkan beberapa peluang break point. Pegula mengakui servis pertama dan kedua Ruse menjadi tantangan dalam pertandingan tersebut. Memasuki set kedua, Pegula kembali mematahkan servis Ruse saat unggul 3-2. Pegula kemudian merebut 4 game terakhir dan memastikan kemenangan setelah pertandingan berlangsung lebih dari 80 menit. Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin berita siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Lita Arsita temani Anda sampai nanti di jam 15 insyaallah ya. Aduh mohon maaf sekali masuknya hampir di jam 2. Karena saya masih harus berkeliling-keliling pendengar. Terima kasih kemarin yang sudah hadir di acara RRI Fest Senam dan Jalan Sehat Bersama bareng RRI Jember. Matur nuwun, terima kasih semuanya pastinya ya. Saya temani Anda pendengar, cuaca di kota Jember bagaimana hari ini? Bisa dikatakan ya panas ya. Panas. Terima kasih untuk rekan saya Putra Wijaya yang sudah menunggu. Kali ini saya kasih putar lagu deh biar lebih semangat lagi di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita genta-genta joss buat semuanya. Ada yang merasa gak sih ya?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebuah unggahan TikTok menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan narasi bahwa Prabowo telah menerbitkan perpu untuk memiskinkan koruptor. Unggahan tersebut juga menyebut pemerintah geram karena pembahasan RUU perampasan aset berlarut-larut di DPR dan mengklaim penerbitan perpu tersebut sebagai langkah tegas Presiden dalam pemberantasan korupsi. Konten itu telah mendapat hampir 12.000 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 300 kali. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membuktikan bahwa Prabowo telah menerbitkan perpu tentang pemiskinan koruptor. Hasil penelusuran gambar menunjukkan foto dalam unggahan berasal dari materi pemberitaan yang membahas RUU perampasan aset, bukan penerbitan perpu. Sementara itu, pemberitaan terbaru justru menyebut pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung di DPR dan targetkan selesai sebelum Desember 2026. Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Prabowo telah menerbitkan perpu untuk memiskinkan koruptor adalah informasi palsu ataupun berita bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Josh pendengar yang mau gabung telepon silakan Gerian 662. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Josh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana?
0: Kece. Alhamdulillah sehat. Halo, ini kenapa ini suaranya ini?
1: Ah? Kemarin.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, kok putus-putus?
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo. Ya, halo. Iya, yuk udah denger nih, tapi putus-putus.
1: Udah masuk. Halo.
0: Iya, udah masuk, ayo.
1: Oh ya, alhamdulillah. Kemarin ikut senam.
0: Iya dong.
1: Alhamdulillah, makanya tambah sehat. Yang penting senamnya tuh enggak terlalu berat, ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke, request lagu dulu dia, Cun. Halo.
0: Iya, denger ini Bapak, ayo.
1: Request lagu dulu. Lagunya Habis Satu Tambah Satu.
0: Kenapa?
1: Habis Satu Tambah Satu.
0: Sebentar. Okay. Ini lagu Habis Satu.
1: Iya, Habis Satu Tambah Satu.
0: Habis Satu.
1: Penyanyinya kayak Tia Cenglita itu.
0: Kenapa? Ini dangdut,
1: oke,
0: Pak.
1: Oke, jalan-jalan di Tia Ceng ya. Pertama ada Tia Cenglita yang lagi mandu. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Tidak kurang suatu apapun. Juga ada Pak Rianto, selamat siang menjelang sore Pak Rianto, mudah-mudahan sehat selalu ya sama sekeluarga. Juga ada Pak Haji Holili di Kalisat sana, juga ada Putra Madura, ada Putra Magenda, ada Pak Paijo, juga ada Yuk Melonglong. Ada Manhurawi, ada Pak Bano Malulu, ada Bunda Yaya, juga ada Mbak Mutia. Mudah-mudahan selalu sehat. Ada Mbak Lili Suryani Trenggalek. Ada Pak Gandu di Lumajang. Juga ada itu Bang Madun. Ada juga Pak Sugadi ya. Oke, dah ke semuanya Tia Ceng. Ada Pak Iyul. Oke, dah Tia Ceng ada lagunya.
0: Ini tak coba dulu ya, sebentar ya. Tak coba dulu, baru nanti aku putar. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Yada, yuk.
0: Yuk, Pro Dangdut. Dari tadong kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Prodangdut dan itu adalah kita Genta-Genta Jos. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita Genta-Genta Jos.
0: Genta-Genta Jos, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Mbak?
0: Kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Masih sama-sama diberi kesehatan yang barokah.
0: Amin.
1: Kita jumpa lagi di Prodangdut.
0: Adalah kita.
1: Betul. Kali asli dangdutnya.
0: Iya
1: panas
0: deh.
1: Di Jember.
0: Kemana ya? Panas sih tadi.
1: Sekarang?
0: Panas.
1: Oh, masih tetap sama di Bondowoso juga gitu soalnya, Mbak.
0: Oh, sama berarti ya, rata ya. Kemarin dari sampai Bondowoso jam berapa?
1: Tadi kemarin, apa yang kemarin pulang dari RRI masih mampir ke rumahnya Bunda Yaya.
0: Oh, gitu. Ketemu sama Bunda Yaya?
1: Ketemu sama Bunda Yaya, lama di sana, Mbak. Sampai yuk melong ketiduran,
0: Mbak. Oh, ketiduran. Kenapa?
1: Iya, pas terus sampai acaranya Mas Anto kemarin, Mbak. Ya.
2: Tertidur juga di sana.
0: Siapa itu?
1: Pak Hadi, Pak. Saya di rumahnya Pak Hadi. Kebetulan saya ada acara sama Pak Hadi, nyampe di rumahnya Pak Hadi. Udah jam 2 waktunya pro dangdut gitu, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Coba kok masuk gitu, Pak. Ya alhamdulillah mungkin rezekinya saya gitu, Pak.
0: Iya, oke. Ya udah. Aduh, ini lagunya apa nih?
1: Lagunya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sayang
0: tuh
2: jenang.
0: Iya.
1: Lagunya yang Bang Haji udah, Pak?
0: Belum, Bang Haji Roma Irama belum.
1: Yang Bang Haji saya minta 135 juta, Pak.
0: Udah itu aja ya.
1: Iya, kalau salamnya ada ikut yang udah masuk, mungkin yuk melong udah masuk. Ada ikut yang udah masuk, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk kru RRI semuanya sehat walafiat. Kayak kemarin masih sempat beberapa manusianya ketemu sama Mas Willy, Mas Wira. Juga Mas siapa, Mas Putra, Bang. Juga ada Mbak Ritno kemarin sempat jumpa, Mbak Eki juga sempat jumpa, yang menghilangnya Mbak Nova, Mbak.
0: Iya, Mbak Nova ada kok kemarin.
1: Iya, tapi saya nyari kok gak ketemu. Iya. Gitu.
0: Oke, ini ya, spesial lagi buat hari. Siapa Putra Magenda?
1: Ya, spesial untuk Mbak Alita aja deh. Ya.
0: Amin.
1: Biar gak kesepian di ruang siar. Ada yang nemani gitu. Biar sedikit ada dingin karena ada AC di sana. Ya, udah gitu aja, Mbak Alita. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Di Prodangdut habis 1 tambah 1. 1 ditambah 1. Aduh, kemana ya? Sama dengan 2 gitu ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah Lita.
0: Waduh, kok dangdut adalah Lita? Kentak-kentak jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masuk. Kita sudah sampai. Jadi-jadi
0: kuen coa. Kok aku jadi ngantuk juga ya?
1: Enco, jari-jari ku enco.
0: Kenapa kok jari-jarinya enco?
1: Iya, pencet-pencet mulai.
0: Mulai oh, tadi, tapi kan udah toh.
1: Iya dah, lagunya dulu.
0: Lagunya apa?
1: Dari Merianda nih.
0: Yang apa tuh?
1: Ayam. Ayam ku hilang keluar tengah malam.
0: Mm-mm.
1: Balita.
0: Mm-mm.
1: Salam-salamnya ya Balita. Mm-hmm. Di Banyuwangi ada Pan Baru. Mm-hmm. Ada Bu Mercy Ketul.
0: Oh.
1: Wah, itu sering dengar itu.
0: Uh-huh.
1: Ada tadi malam ada Mbak Kiko Borneo.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat selalu kalau kembali. Mm-hmm. Mudah-mudahan selamat bagiku Borneo. Mm-hmm. Ada Utara Magenda, Patip, Yumlong, ada Papa Ijo, ada Pak Teguh, ada Pak Gandu, ada Mister apa itu, Pak ada Bu Anu, Pak Lili Suryani, Bu Bunga, Pak ada Bu Mutia, ada Mas Tadi, ada Mbak Rahman, ada Cak Rendi.
0: Dan ke semuanya ya. Ini jadi di absen semua nih.
1: Iya, kalau saya udah semua masalahnya baru masuk. Makanya,
0: dan ke semuanya.
1: Bukannya jam 1:30 ya langsung buka. Makanya
0: iya tadi saya masih ada kegiatan untuk RRI Fest persiapan besok.
1: Ya kemarin-kemarinnya juga saya sampai.
0: Sekarang ada di mana sekarang?
1: Di Situbon, di Banci, timurnya Pak Rahman.
0: Oh, timurnya ya, Pak terlalu. Rahman.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, terlalu Balita.
0: Iya,
1: Ya,
0: terima kasih, dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbah.
1: Alhamdulillah sehat aku nak.
0: Sehat. Kemarin kemana? Katanya mau ke RRI. Tak tunggu-tunggu.
1: Aku nak wis tua. Dia tuh mata wis agak rabun gitu.
0: Terus.
1: Iya gak bagi jalan-jalan aku
0: Terus.
1: Iya di rumah tuh aku wis. Iya. Ya pokoknya sepenting sehat tuh kesiu. Iya wis. Ini mohon di hati-hati ya nak ya. Di jalan. Doa aku sertakan. Doakan kepada Tuhan ya. Ya hidup-hidup dari sana ya. Kita sedia toyo. Ya di sana. Pak Jimohit. Umi Nosal. Yuk melong bunga. Semuanya mungkin sehat ya. Ya wis. Nah kita mungkin sehat juga.
0: Amin. Doain ya. Saling doa. Lagunya apa nih?
1: Itu aku tidak minta oleh-oleh.
0: Aku pun tidak minta oleh-oleh gitu ya.
1: Iya, emas permata ataupun uang.
0: Emas permata dan juga uang. Aduh.
1: Yang penting kamu pulang. Tetap membawa kesetiaan.
0: Asik.
1: Ya.
0: Berangkatlah sayang.
1: Hati-hati di jalan.
0: Yo wes, ayo mau kirim salam buat siapa nih?
1: Iya itu ya di kuis. Awakmu mungkin secepatnya berkat umur ya.
0: Amin.
1: Ya wes. Rodangdu.
0: Dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar RRI Jemberi manapun Anda berada, yang lagi santai di rumah, yang lagi perjalanan nih, jadi ataupun yang lagi sibuk dengan kerjaan Anda, tiba-tiba ditelepon ataupun dikasih tahu stok dapur habis. Wow. Tenang, gak perlu repot-repot atau panas-panasan keluar rumah ke toko. Kan sekarang udah ada solusi yang praktis. Apa itu? AlphaGift. Jadi mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di AlphaGift. Mulai dari susu formula anak, beras pulon, air galon, susu kemasan kartonan, buat stok mingguan, sampai vitamin impor buat jaga daya tahan tubuh agar tetap fit, tetap beraktivitas di Jember. Belanja di AlphaGift itu beneran bikin dompet kita senyum. Kenapa? Karena bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar di depan pintu Anda. Kling-kling. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari. Poin belanja yang harus tambah dan nambah bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel Anda, belanjaan beres tanpa antri. Jadi download aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store ataupun App Store dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis dan gratis ongkir. Gratis ongkir, minimal belanjanya Rp25.000. Halo Prodangdut.
2: Genta Jo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI
0: dilawan.
2: Luar biasa RRI. Apalagi balita.
0: Kenapa?
2: Yang menyiarkan barusan itu segala apa ada.
0: Ada ya.
2: Iya. Pokoknya yang penting ada duit kan gitu. Iya.
0: Jangan begitu.
2: Kan iya, kalau enggak ada duit kan enggak bisa.
0: Iya, oke.
2: Iya, tapi Pak Iyul ini kapan-kapan mau ke RRI.
0: Ayo Pak Iyul. Boleh Pak Iyul. Pak Iyul tapi kesininya jam berapa? Kalau jam 12 ketemu sama Mbak Retno Palupi.
2: Iya, tapi ya bukan saya itu janji sungguh. Pokoknya janji itu insya Allah semoga nyampe ke RRI biar tahu semua penyiar-penyiarnya RRI. Karena Pak Yul itu asli orang Bangsalsari.
0: Oh, asli Bangsalsari.
2: Bangsalsari timurnya Aloy. Barusan siapa yang masuk itu?
0: Banyak udah. Sudah yang WhatsApp banyak. Saya juga banyak. Yang tiba-tiba telepon terus tak ngantuk, saya jadi ikut angop juga.
2: Saya masalah lagunya ngikut ya.
0: Apa lagunya?
2: Ngikut.
0: Ngikut ya. Ya udah.
2: Iya, wis. Yang penting rodu katanya orang Madura.
0: Rodu.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Renopalupi ini lah.
0: Lita Arsita.
2: Oh, Renop. Siapa? Mbak Lita Arsita.
0: Iya, Lita Arsita.
2: Iya, untuk Mbak Lita Arsita, semoga diberi kesehatan.

0: keluarga ya. Untuk Radio RRI, semakin menggelegar.
1: Oke, semakin menggelegar.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Randy, yuk gabung 336652.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentang Tak Jos. Insya Allah kita besok ketemu lagi dengan acara yang sama dan di jam sama. Besok bareng Lita Arsita di jam 1:30 ya. 1:30 saya akan langsung terima telepon Anda. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terus semangat untuk menjalankan segala aktivitas kita. Dan pastinya jangan lupa untuk kita selalu bahagia dan bahagia. Terima kasih buat semuanya. Satu lagi, jangan lupa hadir di RRI Jember di tanggal 9. Bakalan ada bazar dan pasar murah untuk Anda semuanya. Yang mau belanja beras, mau belanja minyak, mau belanja telur. Waduh, pokoknya nanti bakalan murah bersama pasar murah dan bazar UMKM di RRI Fest. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum. Katuh Pro Dangdut, dangdut adalah kita, gentak gentak joss.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: perjalanan Jember sore pendengar, kami hadirkan untuk Anda program UMKM Bicara bersama dengan Putra Wijaya dan juga narasumber kita ada dari owner Pedesanmu bersama dengan Maulida Aulia Marta. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Tari Labako adalah tarian tradisional menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas para petani di ladang tembakau. Diciptakan sekitar tahun 1980-an yang diprakarsai oleh Bupati Jember pada saat itu. Tarian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan Jember terhadap industri tembakau, karena sebagian besar pengerjaan pada produksi tembakau dilakukan oleh perempuan. Nama Labako merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata olah atau mengolah, sedangkan bako sendiri merupakan konotasi dari kata tembakau. Tari Labako adalah kesenian tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Jember.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini bersama saya Putra Wijaya lagi ya, menemani Anda di kali yang ketiga untuk talk show kali ini pendengar. Di edisi hari ini hari Senin 31 Agustus 2026 pendengar, seperti biasa di hari Senin kita akan menghadirkan beberapa para pelaku UMKM yang inspiratif yang sudah kita hadirkan pada kesempatan kali ini di UMKM Bicara pastinya. Dan pendengar, kalau kita tahu juga gitu ya, dunia kuliner pedas di tanah air ini memang tidak pernah kehabisan inovasi. Jadi sensasi rasa pedas selalu punya tempat tersendiri di hati pecinta kuliner. Dan di balik kelezatan itu ada kisah perjuangan para pengusaha muda yang merintis usahanya dari nol hingga saat ini gitu ya, yang sudah dirintis. Dan sore hari ini kita mengupas tuntas tentang perjalanan bisnis yang menggugah selera dan juga inspiratif dalam tema kuliner kita, kuliner pedas gitu ya, bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, pemilik sekaligus owner dari brand kuliner pedesan Mo, adakah Maulida Aulia Marta. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhirnya, halo. Ya halo. Agak maju dikit gak apa kursinya, agak maju dikit. Nah boleh. Itu dia ya.
3: Takutnya nabrak.
2: Takutnya naik di atasnya ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat sekali, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Sampai juga di Jember ya.
3: Di Jember, di Jember. Betul.
2: Ini sama-sama Jember seharusnya ya.
3: Betul.
2: Sampai juga di studio gitu lah ya. Oke, ini dari Ambulu. Ambulu mana?
3: Ambulu, Kecamatan Ambulu.
2: Kecamatan Ambulu.
3: Belakang Kecamatan Ambulu.
2: Belakang Kecamatan Ambulu.
3: Betul.
2: Jadi ini dari perempatan Ambulu itu menuju ke arah
3: Watu Ulo.
2: Dari perempatan itu lampu merah mungkin kurang lebih sekitar ini ya. Berapa meter tuh?
3: Sekitar 200 sampai 300 meter.
2: Sebelah kiri.
3: Sebelah
2: kiri ya. Kiri. Kiri kan itu.
3: Iya betul.
2: Gimana sih? Oh, iya. Ada kidal.
3: Sorry.
2: Kiri sebelah kanan ya. Sebelah kiri.
3: By the way, saya buta arah. Saya mohon maaf.
2: Oh, maklum cewek. Jangan kasih maps ya, bahaya. Jadi sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu di depannya salah satu toko obat terkenal gitu ya.
3: Ya, betul.
2: Minimarket obat gitu. Di depannya pas itu ada outlet gitu.
3: Outlet.
2: Warna apa itu?
3: Warna merah menyala.
2: Merah menyala gimana sih? Merah menyala. Oke, baik. Nah, kita akan sedikit mengulik-ulik ya. Merah menyala di sini. Ini di atas kok masih belum ada tampilan 2 ya? Biasanya ada tampilan 2 itu biasanya. Iya, gimana sudah ada belum? Iya, udah belum. Ada tampilan 2 biasanya di depan ini, kanan dan kiri gitu ya.
3: Oh, ini bisa di sini nih.
2: Ah?
3: Baru tahu.
2: Gimana sih kok enggak bisa? Oke deh, gak apa deh. Ya, ini Maulida. Ini panggilannya apa? Maulida apa Aulia atau Marta?
3: Lida aja.
2: Lida.
3: Ya, betul.
2: Okay.
3: Kalau Maulida terlalu panjang ya. Lida aja.
2: Oke, okay. Iya, iya. Nah, oh gitu. Iya. Oh, iya.
3: Cakep ya?
2: Iyalah. Waduh, gimana nih? Ya, Lida, kita mulai dari cerita awal gitu ya.
3: Okay.
2: Sebenarnya apa sih latar belakang dan juga momen spesifik gitu yang melatar belakangi lahirnya pedesan Mo?
3: Sebenarnya
2: kita gak bahas nama ya, bahas ini dulu.
3: Bahas
2: usahanya.
3: Oke. Okay. Sebenarnya saya tidak menyukai ceker pedas. Saya pribadi tidak menyukai ceker pedas. Selalu, Alhamdulillah saya adalah orang yang selalu mengoreksi diri. Izin.
2: Iya, saya izinkan.
3: Lalu kenapa kok saya tidak menyukai ceker pedas sementara teman-teman saya tuh sangat menyukai? Jadi kan akhirnya saya pingin seperti teman-teman saya. Akhirnya saya tahu kenapa saya tidak menyukai ceker pedas. Akhirnya karena ceker itu yang saya makan waktu itu tidak lembek dan susah untuk dimakan, untuk dicerna.
2: Oh, tidak dipresto.
3: Betul.
2: Ada jadi, tulangnya.
3: Meskipun ada tulangnya tuh tetap keras gitu loh.
2: Okay.
3: Nah, jadi akhirnya gimana caranya? Aku suka sama ceker nih. Nah, akhirnya bikin Jember banget ya?
2: Iya, enggak apa-apa. Emang orang Jember.
3: Akhirnya bikin ceker yang bisa saya makan dan teman-teman saya makan, yaitu cekernya itu saya lunakkan. Meskipun tidak saya presto, tapi saya bisa lunakkan itu sehingga saya bisa makan dan menyukai. Akhirnya tumbuhlah beberapa menu yang lain seperti sayap. Dulu tuh cuma ceker aja. Cuma ceker, lalu ada sayap, terus ada anak ketiga saya yaitu usus.
2: Weh, melahirkan anak dalam bentuk usus. Makanan ya, makanan ya.
3: Betul. Jadi anak-anak pertama saya tuh adalah ceker, terus yang kedua sayap, ketiga usus. Nah, terus agak lama barulah muncul ceker tanpa tulang seperti itu.
2: Oh iya iya iya. Jadi itu awal mulanya ya.
3: Betul. Nah, karena ternyata pedas sekali ya. Jadi gimana caranya ada solusi dari pedasnya itu. Jadi terciptalah lumpia ayam ori, lumpia ayam ori. Nah, akhirnya lumpia ayam ori ini kok bosen ya lumpia ayam ori terus kayak enggak ada apa-apanya gitu loh. Lalu saya kepikiran gimana kalau ditambahin keju di dalam gitu. Jadi kan akhirnya apalagi para Gen Z ya pasti suka banget itu.
2: Oke oke. Keju mozzarella atau gimana?
3: Keju lumer, keju lumer. Yang biasa betul. Keju yang melt.
2: Jadi enggak, ya enggak harus narik juga ya.
3: Enggak harus ngeser tarik juga, menarik, tarik ulur gitu.
2: Tarik ulur.
3: Tarik ulur, lepas.
2: Ini langsung di lidah gitu ya, kerasa banget ya.
3: Langsung melt di lidah gitu.
2: Wah, okay.
3: Meleot lah, meleot.
2: Melambai, oh enggak bukan ya?
3: Tidak.
2: Beda lagi. Oke, okay. Ini kenapa dari sekian banyak jenis kuliner gitu ya yang bisa dipilih. Nah, ini mengapa segmen makanan serba pedas yang akhirnya menjadi pilihan utama untuk ditekuni? Ya tadi kita ngomong bahas ini ya, seperti apa, ceker, kemudian usus, dan apa yang kedua?
3: Sayap.
2: Sayap dan usus.
3: Usus. Nah,
2: kan pedas semua tuh.
3: Pedas semua.
2: Nah, kenapa harus pedas?
3: Karena sementara saya suka pedas.
2: Oh.
3: Iya, karena saya suka pedas dan...
2: kuat pedas juga ya?
3: Sekarang tidak ternyata. Karena mungkin sudah usia ya.
2: Usia berapa? Kita langsung begini semua. Iya, iya, iya.
3: Iya,
2: kepala
3: dua. Dulu kan...
2: iya, kepala dua.
3: Dulu kan membuatnya masih, kepalanya masih satu.
2: Oh iya, iya, masih belasan lah,
3: masih
2: ya.
3: Masih belasan lah.
2: Sekarang 20-an ya.
3: Sekarang 20-an.
2: 20-an.
3: Iya, ternyata tidak sekuat itu.
2: Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Oh jadi karena emang suka pedas.
3: Suka pedas. Dan alhamdulillah kebetulan keluarga saya itu pinter masak.
2: Apalagi, Bapak Ibu juga? Dua-duanya?
3: Tidak dong. Uti.
2: Oh Uti.
3: Iya. Uti. Jadi kiblat saya memasak resep itu adalah di Uti saya. Jadi kalau beliau sudah bilang enak dan approve, gas jual. Kalau tidak, saya tidak akan berani.
2: Oh gitu. Iya. Berarti ibaratnya yang tester pertama gitu ya, beliau-beliaunya.
3: Betul, betul.
2: Yang ngetes ya.
3: Yang ngetes. Jadi kalau rasanya pahit ya udah, itu yang dirasakan.
2: Emang ada ceker pahit?
3: Ada. Kalau misalkan cabenya itu gak matang gitu loh Mas, kalau misalkan
2: oh,
3: di...
2: Bisa.
3: Itu juga menambah rasa pahit.
2: Padahal bukan jamu ya?
3: Iya, ya gitu.
2: Harus gitu ya. Oke, okay. Nah ini saat pertama kali merintis pedasanmu ini, modal apa saja yang paling krusial disiapkan gitu ya? Dan gimana sih cara kamu mengatasi keraguan di awal usaha gitu? Ragu, biasa ya ragu ya. Oh, modal dua ada, contoh, kemudian bandu ada, ragu nih.
3: Aduh,
2: ya,
3: ragu
2: ada yang
3: nih.
2: Beli nggak ya? Ya ini mana? Perjalanannya?
3: Karena sebenarnya kalau yang krusial tuh bukan ragu sih.
2: Apa? Ragi.
3: Tapi lebih ke malas.
2: Oh, melawan kemalasan.
3: Betul, melawan kemalasan tuh suatu hal yang susah menurut saya ya. Tapi gimana caranya saya harus melawan? Kalau ragu sih, ragu itu bisa dicari biar yakin. Kalau akhirnya saya mau enggak mau harus melawan kemalasan dong.
2: Iya,
3: untuk
2: betul.
3: Meniti karir.
2: Gila gitu ya. Oke.
3: Jadi alhamdulillah teman-teman saya itu meskipun sedikit di bidang bisnis, tapi teman-teman saya itu sangat support, sangat membantu, apalagi keluarga saya. Meskipun ya ada gonjang ganjing, tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan
2: mereka
3: dan juga meyakinkan diri saya sendiri. Kenapa kok saya harus membuka bisnis ini? Seperti itu.
2: Tapi juga orang tua ya.
3: Ya pasti orang tua banyak takutnya ya. Tapi kalau misalkan nuruti takut terus, gimana mau maju? Apalagi saya sudah resign.
2: Oh iya. Nah ini dari sana Finanti ya nanti. Nah ini modal aman dari modal sendiri atau memang ada support juga dari keluarga?
3: Awalnya modal sendiri. Lalu alhamdulillah, tapi ya memang ada support dari keluarga. Cuman ya karena ya juga masih punya orang tua ya, alhamdulillah masih punya orang tua. Jadi mungkin orang tua juga enggak mau melihat saya kesusahan, jadi juga ada support dari keluarga juga. Dan alhamdulillah sekarang itu saya juga punya investor. Jadi supportnya dari itu okay. saja seperti itu.
2: Ada investor juga ya?
3: Betul.
2: Waduh mantap ya. Saham juga ada gitu ya.
3: belum sejauh itu ya.
2: Itu oke. Nah, kemudian untuk resep-resep menu di pedesaanmu ini yang sudah kamu bikin itu ya. Ini memang hasil eksperimen pribadi atau memang merupakan resep keluarga turun temurun yang sudah dimodifikasi lah barangkali sama kamu?
3: Sebenarnya bukan resep keluarga. Ini kalau saya bilang resep keluarga ya enggak banget ya, karena ini
2: resep
3: masih
2: pribadi lah ya.
3: Umum lah.
2: Oke. Nah, barangkali ada khusus gitu loh. Kan ada, biasanya ada. Oh, ini Dok, tambahin ini gitu ya.
3: Iya, kalau waktu saya pasti ini kurang ini ya, ini enggak ada ini ya gitu. Nah, jadi mungkin uti saya memberikan resep, bukan memberikan resep tapi mengajari, jadi akhirnya tahu mana yang harus digunakan, mana yang tidak harus digunakan. Ada beberapa kondimen, ingredients atau komposisi yang harus saya, bukan harus sih,
2: kondimen
3: yang
2: kondimen tuh apa?
3: Kondimen tuh kayak apa yang melengkapi gitu loh. Biar cantik.
2: Oh iya, oke.
3: Nah, itu ada beberapa komposisi atau bahan-bahan yang saya hilangkan, bukan hilangkan sih, saya tidak gunakan. Karena memang saya juga punya ciri khas sendiri gitu. Dan ada juga bahan yang saya tambahkan yang mana tidak ada di uti saya, seperti itu. Jadi biar biar bisa membedakan mana pedesan saya dan mana pedesan punya orang lain, seperti itu.
2: Oh, itu dia. Betul. Pembedanya itu ya.
3: Betul, betul.
2: Oke. Menarik.
3: Mungkin kalau di orang lain pedes, tapi kalau di saya pedes banget.
2: Aduh, ini dia. Nah, ini dia tantangannya ketika ini harus pedas banget ya. Apakah itu nanti juga akan ini apa namanya berpengaruh juga pada penjualan gitu? Mengingat juga kadang orang yang tertarik ya, wah ya, pengen nyoba nih, wah pedas banget nih
3: banget,
2: itu
3: ya.
2: Malam-malam makan ya habis ngemsi, waduh pedas banget. Wah bangun-bangun, wow. Gimana nih? Tapi enak serius.
3: Justru itu kenapa saya buka di Depan Kimia Farma. Enggak, bercanda.
2: Udah ditahan-tahan enggak nyebut merek ya, ini nyebut merek.
3: Oh, sorry, enggak boleh ya.
2: Udah telat.
3: Bisa dingin. Oh, live ini kan, sorry.
2: Iya. Oke. Okay.
3: Tapi itu sebenarnya tidak mempengaruhi penjualan, tapi alhamdulillah banyak kritik dan saran dari konsumen kayak, "Mbak, ini terlalu pedes deh."
2: Dari situ akhirnya.
3: Ya, dari situ akhirnya saya next akan membuat kayak level-level gitu loh. Level 1, 2, 3 seperti itu. Tapi untuk sekarang saya mengurangi pedesnya sesuai tengah-tengah lah. Jadi enggak pedes banget juga enggak yang enggak pedes gitu. Jadi
2: oh, ada yang levelnya mungkin low, medium,
3: betul,
2: high kan
3: gitu. Betul.
2: Ya kemarin tuh apa ya saya?
3: Yang maksud tuh yang high banget tuh kayak
2: makanya.
3: Itu pedes ya, banget sama.
2: Saya tuh sebar repot ya ketika mau mencoba gitu ya. Wah, enak ini kayak awal ya mulai enak nih dia nyoba makan, wah terbakar ya. Kemudian ini terus nih masalahnya terbakar tapi terus dia karena apa? Emang enak ini tapi
3: ya.
2: Pedes. Saya ingin pedes itu aja. Gak apa-apa aku terima resikonya gitu ya. Yang penting gak tiap hari gitu ya. Tapi barangkali kalau mungkin tuh levelnya medium atau mungkin low gitu ya, setidaknya okay, ini udah enak ya. Pedasnya masih kerasa. Karena apa? Ketika pedes banget bagi aku sih, akhirnya rasa enaknya tuh tertutupi dengan pedesnya.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul. Banyak yang bilang seperti itu.
2: Yes, itu. Yeah. Ini ya.
3: Iya, enggak apa. Ini juga kritik dan masukan juga bagi
2: betul.
3: Saya. Dan juga sebenarnya masukan juga.
2: Input.
3: Kritik
2: income,
3: dari Samian dan yang lain pun juga sama kok. Kayak, ini tuh enak banget Mbak atau Kak, tapi pedas gitu. Jadi untuk sekarang kan masih belum ada level-levelnya ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi bisa request kayak, Mbak bisa gak pedasnya dikurangi? Mbak bisa gak kalau misalkan gak pedas? Waktu itu ada loh yang beli, Mbak beli pedesan tapi gak pedas.
2: Sebentar. Beli pedesan tapi gak pedas.
3: Iya.
2: Ya. Beli air minum tapi nggak pakai air, gitu ya.
3: Gimana? Beli pedesan tapi nggak pedes, bisa kan? bisa mbak gitu. Untungnya ada saya, jadi pegawai saya itu nyerahin semua ke saya akhirnya gitu ya. Jadi ya adalah taktisnya.
2: Tapi gitu. Rasa pedasnya masih ada.
3: Saya tidak menjamin akan menghilangkan, tapi mengurangi, sangat mengurangi seperti itu.
2: Akhirnya muncul lah mungkin yang versi low gitu ya.
3: Betul, mungkin ya ada kayak sedikit-sedikit gitu.
2: Oke, sedikit-sedikit. Nah, ini pengen tahu juga nih produknya, boleh ditunjukin nih ke pendengar kita. Iya, kameranya di sini ya. Ya, kalau ini ke saya nih kameranya di sini. Ya, kameranya sebelah kanan. Nah, ya tunjukkan ini apa nih? Agak maju.
3: Ini saya audiens
2: maju dikit.
3: Sini.
2: Yes, betul. Itu apa
3: ini dulu? Audiensnya usia berapa? Biar saya cukup sopan.
2: Tadi gak sopan ya. Usia 25 sampai 55 tahun. Yes, gitu ya. Dan kita didengarkan di 5 kabupaten sekarang.
3: Mbak, Mas.
2: Iya.
3: Ibu, Bapak.
2: Kakek, nenek.
3: Ini
2: ya,
3: silakan. Adalah lumpia ayam keju yang kotak seperti ini, lumayan besar dan ini sangat daging banget. Dan saya menjamin ini banyak proteinnya daripada bayi tepungnya seperti itu.
2: Iya, iya.
3: Dan isinya di sini keju, ini namanya lumpia ayam keju ya. Iyalah, kan isinya keju dong.
2: Iya, kelihatan.
3: Iya,
2: kelihatan. Oke.
3: Ini proporsinya ya, isi 3, harga 15.000 seperti itu.
2: Jadi 15.000 lah ya.
3: Yes, betul. Dan juga ini ada jauh banget.
2: Okay.
3: Ini ada lumpia ayam ori. Jadi basicnya
2: berarti isinya
3: sama
2: ayam ya?
3: Semua isi ayam. Bukan kimpul.
2: Kimpul. Oke. Iya.
3: Itu next menu kayaknya.
2: Iya. Tapi tetap karbohidrat ya. Terus lanjut.
3: Ini isi ayam. Sama, basicnya sama, cuman enggak ada kejunya, bedanya seperti itu. Nah, kalau ini isinya proporsinya isi 5, sangat banyak daripada yang keju. Dan harganya 15.000 juga sama. Ini ya.
2: Okay.
3: Ini udah melempem, ini perjalanan 1 jam.
2: Udah melempem. Oh ya, bentar. Ini yang sebelum kesana, ini dua-duanya ini sudah ada pedasnya atau emang hanya biasa aja?
3: Ini yang biasa aja.
2: Tanpa pedasnya.
3: Tanpa pedasnya.
2: Kalau kita request dengan ramuan ingredient yang ada pedasnya juga bisa.
3: Bisa.
2: Bisa,
3: ternyata bisa. Saya juga baru tahu ternyata bisa.
2: Oh gitu.
3: Dan ternyata enak.
2: Oh
3: iya, jadi kan ini kan bumbu pedesannya kan disendirikan ya.
2: Yes.
3: Maksudnya tuh kan nggak dicampur sebelum dimasak tuh belum nggak dicampur gitu loh. Nah pada saat saya teman saya itu beli bumbunya aja dan lumpia orinya ini loh dimakan bareng-bareng itu enak banget ternyata.
2: Oh bukan enak aja, enak banget.
3: Iya. Mungkin kalau orang-orang enak, tapi menurut saya itu enak banget.
2: Wow. Nah ini apa?
3: Nah kalau ini ceket tanpa tulang. Ini ceket, aduh ini susah ya.
2: Iya.
3: Belepotan tangan saya. Untung gak nail art ya. Baru lepas nail art ini.
2: Oh iya. Oke. Nah.
3: Berisik ya.
2: Gak apa-apa.
3: ASMR kah?
2: 3, gak sampai. Sebentar, yang itu yang ayam itu berapa itu harganya?
3: Yang ayam 15.000, sama. 15.000.
2: Oke,
3: ya. Cuman isinya yang ayam semua kok kak.
2: Oh iya.
3: Yang
2: iya.
3: Isinya keju isi 3.
2: Alright.
3: Kali kalau misalkan yang ori isi 5. Seperti itu.
2: Aromanya.
3: Gimana?
2: Gak kerasa sih. Jauh banget. Ya. Coba ditunjukin ke kamera. Ya, coba sambil lihat ke atas sebentar tuh. Ya, melihat ke atas. Kamu kalau lihat ke atas kurang ke bawah kayaknya. Nah itu dia. Oke, okay, alright.
3: Tidak.
2: Numpel kan kelihatan. Ya. Nah. Awas. Berapa ini harganya?
3: Nah, ini cukup mahal ya untuk pedesannya. Itu 15.000. Karena ini ceker tanpa tulang. Nah, seperti ini cekernya tuh gede-gede banget.
2: Okay.
3: Aduh, saya kayak template banget kalimatnya.
2: Enggak apa-apa daripada tulang tanpa ceker ya.
3: Takut numpuk. Ini boleh enggak kalau saya maju banget gitu?
2: Oh, enggak apa-apa. Iya. Mau di bawah, Mas. Mau di belakang kamera juga enggak bisa kok. Oke. Kurang ke bawah. Iya. Tanpa dilepas juga enggak apa-apa kok. Aman, kamu berdiri juga enggak apa-apa. Oh iya. Ya, lihat ya. Oke, kurang ke bawah kali. Nah itu dia. Autofocus ada jalan ya. Oke. Alright. Itu pedesan yang levelnya apa?
3: Belum ada levelnya. Ini yang masih yang high.
2: Oh my gosh.
3: Jadi kenapa kok saya high biar bisa sharing? Kalau misalkan enggak high pasti sampean makan sendiri ya kan. Saya sudah tahu gitu.
2: Iya. Iya. Satunya apa?
3: Nah ini usus anak keempat saya.
2: Bentar. Gak apa, ini ASMR kok. Ya. Cakep. Lirik-lirik segala ya. Iya gak apa. Ketahuan kok. Yuk lanjut.
3: Ini saya boleh berdiri lagi?
2: Boleh. Tanpa dilepas gak apa. Isi nggak apa, nggak apa, nggak masalah.
3: Panjang ya?
2: Aman-aman, panjang gitu. Oke, okay. Lagi, nah, oke, okay. Itu dia.
3: Nah, ini usus.
2: Usus ya. Oke, okay. Usus tanpa tulang ya. Usus tanpa tulang ya.
3: Emang usus ada tulangnya kan?
2: Nggak ada, namanya juga ngarang.
3: Nah, ini, kenapa kok saya hanya membawa ini, kayaknya.
2: Karena?
3: Karena, stok di stand itu tadi masih menipis.
2: Wah.
3: Gitu, takutnya kurang, karena jujur ini sekarang tuh pedesan lagi best seller.
2: Nah ini makanya pertanyaan bagi banyak orang ya. Ini kamu berani buka hal yang menurutku istimewa gitu ya, di mana yang lain lagi, yang lagi booming nih, yang lagi booming ya, lagi booming itu, ini agak dimundur lagi gak apa-apa kok. Ini ya, apa makanannya ditaruh sebelah sana lagi biar masuk kamera.
3: Oh iya.
2: Yang lagi booming kan biasanya kayak gorengan ya.
3: Iya.
2: Kemudian ada kayak ini loh, apa? Este-este. Oh, enak banget kayaknya tuh. SMR banget nih. Terus ada juga yang lainnya nih. Nah, ini kamu berani apa kayak semacam mencari yang lain gitu ya, pedesan. Ini kayak istimewa banget, apalagi namanya pedesan mo. Kenapa harus mo?
3: Mo lidah.
2: Oh, gitu.
3: Sesimpel itu sebenarnya. Teman, cuman kalau saya cerita gitu bilang ya ke orang tuh, mo itu ya mo, kamu, M-O-O. Kan kalau di bahasa Inggris, kalau M-O-O itu mu gitu. Jadi pedesanmu, ini punya kamu. Tapi harus beli baru punya kamu.
2: Oh gitu, cakep. Iya, kok gak pedesan dah? Mau lidah?
3: Pedesan dah, ih kayak orang malas gitu loh.
2: Ada pedesan lia gitu?
3: Pedesan lia.
2: Maksa banget ya?
3: Iya, maksa.
2: Apapun itu namanya, ini yang mencari kamu atau tiba-tiba langsung
3: saya
2: terus?
3: Saya, karena saya kreatif.
2: Buset, Masya Allah.
3: Iya, Masya Allah.
2: Iya, luar biasa.
3: Iya.
2: By the way, yang paling ikonik atau best seller yang mana?
3: Untuk sekarang usus. Kalau dulu tuh usus gak dilirik sama sekali, Kak.
2: Karena
3: gak tahu ya, mungkin karena usus itu adalah anak terakhir, saya gak tahu.
2: Gitu.
3: Anak sulung.
2: Oh.
3: Jadi tapi sekarang karena saya lagi ngebumingin ini, si anak sulung ini, si usus ini. Jadi sekarang tuh orang-orang gencar-gencarnya nyari usus. Dan ternyata enak banget usus, Kak. Enak banget.
2: Iyalah kamu yang jualan.

0: Sekarang kayaknya ini udah paten deh, karena enak banget.
1: Oke. Alright. Gak ASMR lagi nih. Gimana cara kamu nih ya mengatur skala level kepedesan gitu ya, agar bisa diterima dengan aman gitu oleh lidah dari semua customer kamu? Kalau kamu kan suka pedes nih, kayaknya ini biasa banget, ternyata bisa banget buat kamu, bagi orang lain.
0: Wah, berarti tidak pedesnya saya.
1: Wise.
0: Iya, saya ukurnya seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut saya ini cuman serasa sedikit pedes.
1: Berarti itu pedes banget.
0: Berarti pedes banget itu. Enggak pedes. Jadi kayak pedesnya itu masih
1: pelan-pelan. Tertutupi. Apa?
0: Masih diterima lah.
1: Terstandar lah ya.
0: Iya. Ya enggak pedes banget, yang enggak pedes banget gitu.
1: Wah, aromanya ini kemarin nih. Asli enak.
0: Makan panas ya? Makan nasi pakai hangat.
1: Makan panas pakai nasi hangat gitu ya. Atau makan pakai nasi hangat dan panas.
0: Iya, itu
1: yang enak ya.
0: Yang B itu ya.
1: Iya. Atau C, semua benar ya. Ada aja nih. Nah, Walida.
0: Ya.
1: Salah nih Bang Walida, Aulia.
0: Iya.
1: Yang mana panggilannya?
0: Terserah.
1: Marta?
0: Iya. Apapun saya toleh kok.
1: Semuanya toleh ya.
0: Iya.
1: Di tengah tren kuliner saat ini yang kayak berubah-ubah gitu ya. Kadang orang, aku yakin ya, kamu ini kan tidak ngikuti tren.
0: Betul.
1: Gitu ya. Di tengah-tengah yang lain sedang ikut tren, tiba-tiba udah habis kayak gitu ya. Nah, gimana cara kamu mempertahankan customer kamu agar gak berpindah ke tempat lain? Atau gak hanya sekedar gini-gini doang? Dan yang paling penting, gimana caranya agar kamu tetap konsisten dengan ini?
0: Kalau misalkan untuk gimana caranya menggait customer, di pelet sih, gak dong, bercanda. Jadi, karena saya yakin saya memiliki ciri khas.
1: Yes.
0: Dan ciri khas itu, menurut saya itu bisa dibuat jangka panjang. Apalagi saya selalu improve untuk di bumbu, rasa dan lain-lain, untuk di tekstur sekalipun. Teksturnya mungkin menurut saya itu tidak fresh, tapi menurut orang-orang enak, saya tetap tidak akan menjual. Karena menurut saya tidak fresh.
1: Oh.
0: Saya aja enggak mau makan apalagi orang lain.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya di kemanain itu?
0: Terserah, kalau orang itu bilang enak saya kasih. Tapi tidak saya jual.
1: Oh gitu.
0: Seperti itu, iya. Nah, kalau misalkan untuk mempertahankan customer itu juga pasti adalah beberapa inovasi. Contohnya seperti mungkin nanti seperti pedesan mix dengan ini, dengan lumpianya, atau lumpia mix dengan bumbunya yang tadi seperti saya bilang itu. Seperti itu. Ya kalau misal, dan kalau untuk mempertahankan rasa, itu tadi saya selalu cross check terus. Jadi selalu improve terus. Saya nggak takut untuk keluar uang, tapi saya lebih takut kalau customer saya kabur, run.
1: Oh iya, itu lari.
0: Iya, lari.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Ini bingung saya antara grogi atau gimana ya?
0: Tidak kok, itu nah, bahasa ya? Saya.
1: Bahasa.
0: Bahasa
1: nggak
0: usia...
1: grogi, cuma nervous aja ya?
0: Iya. Bahasa kepala dua.
1: Baru kepala dua. Itu yang lagi operator udah kepala lima itu. Kepalanya lima. Oke. Nah, jadi ibaratnya kayak dari segi kualitas gitu ya, kamu udah benar-benar menjaga gitu ya. Kalau tadi ya, kamu bilang ini kalau udah nggak fresh ya, saya nggak akan jual ini gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Sepiki itu saya.
1: Wow, sepiki itu ya. Oke, akhirnya kalah tuh Kimpul ya.
0: Kayak Kimpul enak ya kalau misalkan dikasih keju, lumpia Kimpul keju.
1: Waduh.
0: Enak tuh.
1: Ini ya, pedesan Kimpul. Waduh, maksa yang gitu ya. Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember di acara UMKM Bicara. Sekali lagi di setiap hari Senin, kita akan selalu mencoba ya untuk menghadirkan beberapa rekan-rekan kita, para pekerja atau mungkin pengusaha UMKM muda yang sudah tidak muda lagi, bisa hadir di sini di setiap hari Senin di UMKM Bicara di program Satu Hari Jember. Kita juga live YouTube di sini, jadi setidaknya setiap orang mempunyai rekam jejak digital ya, sudah ada di sini. Jadi tadi yang sudah salah ngomong apa tadi, nasi pedas apa, ada rekamannya ya. Oke, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tas gonta-ganti terus.
1: Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: Kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau nggak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
4: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama owner dari Pedesanmu, ada Maulida Aulia Marta dari Ambulu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jauh-jauh dari Ambulu, beliau ini juga dulunya pernah menjadi seorang pengajar, pendidik gitu ya. Kemudian perjalanan mengarahkan dia mempunyai usaha semacam ini yang mungkin out of the box gitu ya, di mana yang lainnya biasanya mengikuti tren. Nah, si Aulia ini mempunyai hal yang istimewa, memberanikan diri membuka Pedesan gitu ya. Kalau Pedesan, kalau mungkin dulu sekitar, kalau nggak salah ya, 2 hingga 3 tahun lalu memang lagi booming gitu ya. Sekarang udah tergantikan dengan yang lain, tapi si Lida ini sudah benar-benar memberanikan diri dan dia membuktikan gitu ya, meskipun tidak mengikuti tren, tapi selama kita konsisten, selama kita benar-benar ulet gitu ya dengan usaha kita, nah ini pembelinya terus ada, customer-nya dan terus bertambah seperti itu ya. Kan begitu Ibu?
1: Betul.
0: Bu, fokus ini Bu.
1: Iya.
0: Iya gitu ya.
1: Sudah,
0: iya, sudah ya? Ini sudah on ini. Oke, ini boleh cerita sedikit, dulu pernah jadi guru?
1: Betul.
0: Di salah satu SD, SMP, SMA?
1: SD.
0: SD di Ambulu juga?
1: Di Jatimulia 2.
0: Oh, berapa lama itu?
1: Setahun.
0: Setahun.
1: Iya, masih setahun.
0: Setelah lulus dari kuliah ya?
1: Tidak. PPG.
0: PPG itu apa?
1: Pendidikan Program Guru.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian jadi guru di situ.
1: Betul.
0: Selama setahun. Itu setahun. Sudah punya usaha?
1: Sudah, cuman masih COD aja sih.
0: Oke, okay, belum ini ya, belum membuka outlet gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kemudian setelah itu resign juga, kalau nggak salah ya, saya lihat di medsosnya juga trainer ini ya, gym ya.
1: Betul.
0: Wah, gym ho ya, bukan fitness ya. Oke, okay. Ini gimana, boleh cerita nggak nih dari awal? Nge-gymnya, kemudian ngajarnya hingga sampai ke tahap yang ini.
1: Yang mana dulu ini? Yang ngajarnya dulu atau yang
0: nge-gymnya? Ya terserah yang mana dulu awalnya. Atau sambil ngajar, okay, sambil
1: yang ini aja, yang ngajarnya dulu ya, karena singkat.
0: Mm-hmm.
1: Yang ngajarnya Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kan udah mulai tadi. Kita kasih backsound sedih barangkali di sini. Enggak saya.
1: Boleh. Kok lagi sedih nih?
0: Oh iya.
1: Lagi
0: iya.
1: Resign lagi.
0: Oh iya.
1: Gak usah sih. Jadi habis PPG itu kan dulu pada saat PPG pemerintah sangat memprioritaskan anak PPG untuk masuk ke P3K. Namun setelah itu tidak ada kebijakan apapun untuk itu. Contoh, waktu itu ada SK bilang kalau PPG itu pasti masuk P3K. Pastilah, intinya. Nah, lalu ternyata pada saat saya menjalankan ujian-ujian sudah mau lulus PPG, tidak. Lebih mementingkan yang honorer gitu. Mungkin pemerintah juga
0: gimana? Ini sedih apa bahagia sih?
1: Ini antara sedih dan bahagia, oh, iya, sih. Jadi pemerintah mungkin kasihan ya melihat honorer yang sudah beberapa tahun tapi tidak lekas diangkat P3K, jadi kan ya sedih gitu loh kalau misalkan.
0: Ya gimana. Oke, jadi kan berangkat dari sana ya, akhirnya kamu berani diri untuk resign gitu ya. Jadi aku yang ketawa ya. Ya gimana Ida, yuk. Kita terus ini apa nih? Ya ini lagi bahagia banget ya, karena awalnya ini podcast ya, ini podcast. Ya.
1: Iya ini podcast.
0: Iya podcast. Okay. Sampai gatal belakangku nih.
1: Jadi ya lalu setelah PPG saya akhirnya menjadi honorer, guru honorer. Niatnya membantu ibu saya. Kebetulan ibu saya itu kepala sekolah di SD tersebut.
0: Kepala sekolah ibu?
1: Bapak,
0: kalau bapak.
1: Ibu sekolah.
0: Iya, kalau sekolah. Ibu. Kalau bapak juga sekolah. Guru juga.
1: Ibu saya bapak saya sudah dipanggil oleh Tuhan.
0: Oke, tinggal ibu ya.
1: Oke, betul, tinggal ibu. Nah, saya mau bantu ibu niatnya setahun. Lalu beberapa bulan yang lalu ada mutasi besar-besaran.
0: Wah,
1: di Jember ya kan, pernah dengar gak tiba-tiba ya,
0: kemarin-kemarin
1: mutasinya ah. Lalu ibu saya dimutasi ke sekolah yang lain. Oke lah, nah karena sudah tidak ada alasan apapun untuk saya mengajar di sana.
0: Database kamu udah terdaftar belum?
1: Belum, kan masih
0: kemarin. Setahun, ya, okay.
1: Masih setahun, lalu ya sudah. Jadi saya fokus aja ke ini, ke penjualan ini, gitu. Bukan ini ya, sebenarnya ya karena memang honorer gajinya you know lah. Saya tidak bisa menyebutkan.
0: Ya, saya pun juga pernah menjadi honorer.
1: Iya. Dan saya memilih untuk gimana caranya bukan mode bertahan, tapi mode menyerang.
0: Oh, gitu. Ini siapa yang menyuruh atau memang inisiatif pribadi akhirnya?
1: Inisiatif pribadi.
0: Oke, ini aku harus jualan nih gitu ya?
1: Iya, tidak ada tuntutan atau dorongan apapun. Kalau misalkan dari Umi sendiri, saya manggilnya Umi ya, Islami banget ya. Kalau misalkan dari Umi sendiri itu pengennya saya jangan tawa dong. Iya,
0: enggak. Jadi aku nangis gimana tuh? Ya Umi.
1: Jadi. Kalau misalnya Umi itu pengennya saya menjadi guru gitu loh Mas Kak.
0: Sebenarnya makanya kamu sampai di sekolah guru juga tau.
1: Iya,
0: PPA itu ya, PPG, iya, sorry, PPG.
1: PPA
0: nggak tahu saya apa. Iya, PPG.
1: Jadi keguruan. Ternyata peluang menjadi guru negeri, guru yang P3K CPNS itu era sekarang susah ya. Ternyata menurut saya. Susah, nggak tahu entah saya yang dedel atau gimana, saya nggak tahu. Dan akhirnya ya udah saya kok dirasa-rasa kayak stuck di sini-sini aja, saya nggak mau stuck di sini-sini aja. Jadi akhirnya ya udah saya punya bisnis, saya sudah berjalan setahun di COD itu, akhirnya saya kembangkan itu semua, saya tinggalkan guru, saya lepaskan itu, saya kembangkan yang lain seperti itu.
0: Oke, akhirnya sampai sekarang ya.
1: Betul.
0: Wah, ini sebenarnya pengen nanya banyak sekali nih ya kepada kamu ini, karena memang banyak hal yang istimewa yang sudah kamu dapatkan, perjalanan karir gitu ya, perjalanan karir yang menurutku ini waktu yang singkat tapi kamu udah mendapatkan itu semua gitu ya. Meskipun kita masih belum tahu ke depan ada apa, tapi setidaknya kamu udah survive dengan hal semacam ini, bisa sampai menu pertama, menu kedua, menu ketiga, kemudian menu yang keempat, lima dan sebagainya kayak gitu ya, hingga sampai saat ini kamu sudah sampai ke tahap seperti ini. Kita nggak tahu tahap kedepannya apa, tiba-tiba punya menggambarkan ke otot-otot yang lain, cabang-cabang yang ada di mana gitu ya. Waduh, amin gitu ya.
1: Amin.
0: Nah ini hampir akhir ya, ini kita tinggal 6 menit lagi, kita waktunya gak kerasa ya, tiba-tiba ya. Sekarang udah 15.54 ini, bayangkan ya. Kita sebenarnya, makanya podcast sampai 4 jam ya, 1 jam kurang banget ya.
1: Iya, setuju,
0: next time kita akan
1: makanya
0: coba lagi.
1: Kayak 1 jam apa, mau ngomongin apa?
0: Tapi seenggaknya udah dapat gini ya. Nah ini ada pesan inspiratif apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda ini, atau mungkin siapapun yang ada di luar sana gitu ya, yang ingin memulai bisnis kuliner sendiri dari nol. Yuk.
1: Kamera ya ini ya?
0: Iya. Ya, mode serius nih. Yuk.
1: Untuk anak muda, apalagi yang seusia saya, 26 tahun, tapi kalian tidak merasa tidak menjadi apapun atau merasa stuck di situ, merasa stuck di situ-situ aja, please jangan mode bertahan. Kalian cari peluang, mode menyerang. Memang capek, tapi itu menghasilkan hal yang besar untuk kalian. Dan jangan malas. Harus disiplin. Malas tuh memang ya enak sih, cuman itu nanti pasti jadi bumerang, itu jadi bom waktu untuk kalian sendiri guys. So untuk kalian, semangat, jangan takut untuk apapun itu, jangan di mode bertahan, kalau bisa di mode menyerang. Semangat guys.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini kalau mau pesan gimana caranya nih, pedesanmu ini?
1: Bisa melalui DM ya, DM di Instagram saya Maulida, tulisannya MAULIDDHAEM.
0: Ya, D, double D ya.
1: Double D H A M, dan atau di DM di Instagramnya pedesanmu. Di Mo. Pedesan M. Titik MOO.
0: O-nya dua.
1: O-nya dua.
0: Ya, itu dia ya. Maulida, jadi ada tajdidnya gitu ya. Waduh.
1: Tajdid.
0: Ya, oke. Keren.
1: Sekolah.
0: Iyalah, pernah sekolah
1: dulu. Dalnya dua.
0: Iya. Oh iya, dal.
1: Iya.
0: Kok jadi bahas ini ya? Oke, pasti ini pedesanmu ya. Ada di Ambulu, perempatan Ambulu ke selatan, 200 meter sebelah kiri. Depannya salah satu apotek gede di situ, sebelah kiri. outletnya warnanya merah, ada tulisannya Pedesan Mo gitu, ada Maulida di sini tulisannya gitu. Oke, okay. Untuk IG-nya juga sama ya. IG-nya Pedesan titik MOO gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tuh. Jadi silakan bisa dicek ya. Nanti di tiba-tiba muncul di beranda ya. Dulu kayak gitu muncul di beranda tiba-tiba. Gitu.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Ini sekali lagi luar biasa penjelasan kita di sore hari ini di UMKM Bicara. Kita bisa melihat bagaimana ketekunan, konsistensi rasa gitu ya, dan keberanian berinovasi mampu mengubah sebuah ide kuliner pedas menjadi bisnis yang sukses dan juga dicintai oleh para pelanggannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Maulida, Aulia, Marta.
1: Terima kasih kembali kakak.
0: Owner Pedesan Mo gitu ya, atas waktu dan juga inspirasi hebat yang terbagikan. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar di program Satu Hari Jember, dari Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang yang sudah mendengarkan kita di sini, dan juga para viewer kita ya di YouTube kita di sini. Terima kasih banyak. Kita harus pamit pada kesempatan kali ini. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Lydia.
0: Semoga ketemu di next time ya.
1: Amin. Besok enggak apa-apa sini lagi.
0: Enggak apa-apa,
1: lagi.
0: Sini aja.
1: Kerja saya di sini.
0: Iya, sekalian ya. Terima kasih banyak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya sinergi ini sangatlah penting. Apapun yang terjadi situasi perkembangan dinamika di lapangan itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paga. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waluyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya, sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, diantaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Kami berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Polisi tadi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak terregister dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntut dalam kondisi sesat. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make-up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif termasuk para makeup artist atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang, senang ya. Maksudnya kita kan UMKM nih, jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Istilahnya kecipratan untung dari acaranya Madiun Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan hari jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Arjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Arjasa, Abu Zairi, mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue pikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfiah mengatakan Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfiah juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Untuk kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik gitu.
10: Sementara itu, Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night meskipun 2 minggu sekali, tapi sangat membantu. Setiap kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gea Deborah mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat, pererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar Senam Bersama dan Jalan Sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah Senam Bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan Jalan Sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedingurah mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita sudah awali Senam Bersama ya. Nah, ini sebagai untuk kita agar kita siap untuk jalan sehat. Kegiatan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Ya, tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya menjadi UMKM, tidak hanya menikmati seni budaya lokal, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi, berkolaborasi, bekerja sama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang terlibat.
14: Sementara itu, 2 warga sekitar LPP RRI Jember, Lastri dan Sulasmi mengaku senang dengan adanya kegiatan RRI Fest 2026. Keduanya merupakan warga Jalan Madura yang tinggal di sekitar lingkungan LPP RRI Jember.
16: Selamat pagi, Bu. Iya, warga mana, Ibu? Iya, senang ada kegiatan di RRI, Bu. Senang ya. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Sumiati dan Ibu.
14: Kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme warga terhadap berbagai kegiatan yang digelar RRI Jember. Selain menjadi sarana olahraga bersama, RRI Fest 2026 juga menjadi ruang interaksi antara RRI, masyarakat, pelaku UMKM, mitra media, serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Jember. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
18: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat ada resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
13: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon bloom box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
17: Ya, pendengar dan juga pemirsa. Dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Yani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
20: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
21: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
22: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
20: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
19: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Masa aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
23: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi juki resmi dan pita merah di lengan, masa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS, Izul Fikri, menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
0: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non-tunai. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
23: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
1: Ayolah, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong nomor rekeningnya berapa. Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa santai santun minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras, sanksi tegas kami. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
23: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup baik. Kendati, tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yerbo melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Jabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Jabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
3: Jadi nyalonnya bupati, itu sudah kita sampaikan. Awal kita PLT, ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya visi besar pada daerah Jabon. Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon. Jabon tak lihat perumahan juga belum ada. Cuma kalau nanti ini industri kita berkembang, ekonomi kita akan terangkat. Nah, nanti 28 ini.
2: Pelebaran jalan ini mendukung rencana pengembangan Jabon sebagai kawasan industri dan pergudangan, sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang semakin memadai diharapkan menarik investor, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
19: Reporter Oni Arianto melaporkan tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, tegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
24: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Senin siang.
25: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada OWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. depan. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari UWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat UWIC, yaitu yang pertama adalah adanya industri visit. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
24: Rangkaian UWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
19: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak Bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan Bonek sebagai bagian dari upaya membangun klub yang lebih berkelanjutan. Salah satu perhatian utama adalah mengurangi berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klub dan kota Surabaya. CEO Persebaya Azlan Nanda mengatakan hubungan dengan Bonek tidak hanya berkaitan dengan dukungan di tribun. Menurutnya, supporter memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan klub. Azrul menyebut berbagai kejadian dalam 9 tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari denda, kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store. Menurutnya, setiap tindakan yang terjadi dalam pertandingan memiliki konsekuensi terhadap klub. Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
5: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu, teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
4: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut, yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk Bonek Panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan Bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
6: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Primanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tentunya beragam informasi yang kami siapkan untuk teman Anda di sore hari ini. Bisa terus Anda pantau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Dan bagi Anda juga yang sedang dalam perjalanan ya, setelah melakukan kegiatan saat ini, tentunya tetap hati-hati di jalan. Dan kami hadirkan beragam lagu untuk membuat sore Anda semakin asik dan santai juga.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kebakaran sekaligus mencegah polusi asap meluas hingga negara tetangga. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH PPLH Rizal Iran mengatakan operasi darat dan udara terus dikerahkan, di mana ribuan personel gabungan juga disiagakan selama 24 jam untuk menangani titik rawan karhutla. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing serta modifikasi cuaca. Sementara operasi darat diperkuat ribuan personel gabungan yang tersebar di sejumlah wilayah rawan. Pemerintah tidak hanya memusatkan penanganan terhadap titik api yang muncul di dalam negeri, pemantauan juga diperluas untuk mengantisipasi potensi penyebaran asap melintasi batas negara. Langkah tersebut menindaklanjuti pertemuan tingkat menteri dan kelompok kerja teknis di Bali pada Juli 2026, di mana forum tersebut membahas penanganan transponder haze pollution bersama sejumlah negara tetangga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah foto yang memperlihatkan badan pesawat berada di tengah jalan ramai dibagikan di media sosial dengan klaim bahwa gambar tersebut menunjukkan pesawat rombongan umroh yang terjatuh pada Agustus 2026. Unggahan tersebut juga disertai tautan yang seolah mengarahkan pengguna pada informasi mengenai kecelakaan pesawat. Narasi itu kemudian menarik perhatian karena foto memperlihatkan kondisi jalan yang macet akibat keberadaan badan pesawat. Foto tersebut bukan dokumentasi pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Penelusuran sumber gambar menemukan bahwa foto identik yang dipublikasikan pada 2022. Video itu memperlihatkan truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022 dan sempat menyebabkan kemacetan. Bangkai pesawat tersebut kemudian dibawa ke gudang penampungan di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kesimpulannya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama dan tidak berkaitan dengan pesawat rombongan umroh yang diklaim terjatuh pada Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Ciri Kemunafikan bersama dengan Ustadz Muhammad Zahrino Fajrul Falah. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Nabi mengingatkan kepada kita bahwasannya perkara awal yang dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Kemudian, sholat juga menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Nabi menyebutkan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian yang membedakan kita dan orang kafir adalah sholat. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Dua hadis di atas menunjukkan betapa agungnya perkara sholat ini. Bahkan dari ibadah ini dapat terlihat ciri-ciri kemunafikan. Lalu apa saja ciri tersebut? Kita sadari, kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya kehidupan yang telah Allah berikan ini sejatinya semua akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Allah telah peringatkan dalam banyak ayat dan Allah pun juga memerintahkan manusia dalam banyak ayat agar beribadah kepadanya. Dan ibadah yang paling agung setelah keimanan ialah sholat. Sholat menempati urutan kedua dalam pondasi keislaman seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Bunyal Islamu ala khams: Shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholah." Islam ini dibangun di atas lima landasan. Syahadat kepada Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad ialah nabi utusannya. Ini yang pertama. Kemudian mengerjakan sholat. Maka nabi pun pernah ditanyai mengenai amalan apa yang paling Allah cintai. Ayu a'malin ahabbu ilallah. Nabi menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat yang dilakukan tepat waktunya. Dan banyak sekali nas-nas yang menunjukkan tingginya kedudukan sholat dalam Islam. Sehingga perkara ini begitu layak mendapat perhatian penuh oleh setiap muslim. Selain itu, yang menjadikan sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam adalah proses disyariatkannya. Jadi proses diperintahkannya sholat itu berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Untuk perkara selain sholat, perintah untuk berzakat, perintah untuk berhijab, Nabi mendapatkan perintahnya, mendapatkan wahyunya ketika beliau berada di bumi. Akan tetapi masalah sholat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Jadi untuk masalah sholat ini, Allah mengangkat Nabi sampai ke langit ketujuh. Maka jangan main-main dengan sholat. Garis merah yang tidak boleh dilanggar, yaitu sholat. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat, akan tetapi ia lalai di dalamnya pun mendapatkan ancaman dari Allah. Allah berfirman, Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Kita bisa bayangkan, bagaimana nasib orang yang meninggalkan sholat, jika orang yang sholat saja bisa terkena hukuman. Lalu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, 6 ciri kemunafikan di dalam sholat. Beliau mengatakan, Sittu sifatin fis sholah min alamatin nifaq. Ada 6 perkara di dalam sholat yang itu merupakan ciri orang munafik. Lalu apa saja 6 hal tersebut? Kata beliau yang pertama adalah Al-kasalu indal qiyami alaiha, yaitu malas ketika hendak menjalankannya. Ketika mendengar azan berkumandang, ia merasa kok sudah azan, padahal baru mau istirahat. Jika sampai itu ada pada diri kita, maka itu merupakan tanda yang pertama, kata beliau. Ada perasaan enggan, capek, bosan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mura'atun nasi fi fi'liha. Ketika menjalankan, ia hanya ingin untuk dilihat orang. Melihat teman-temannya sholat, maka ia pun ikut. Nanti enggak digolei. Kok enggak ada si fulan ini? Akhirnya ia berangkat sholat biar enggak dicari temannya. Tapi ini ia lakukan, sholat ini lakukan, ia lakukan karena ingin dilihat orang lain. Bukan murni dari hatinya. Maka ini merupakan perkara yang kedua. Lalu yang selanjutnya, وَتَأْخِيرُهَا, ia mengakhirkannya. Nantilah tanggung ini pekerjaannya. Kan masih lama waktunya. Oh, selesain ini dululah, penting ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apakah ada kegiatan yang lebih penting dari sholat? Maka mengakhirkan waktu ini merupakan ciri ketiga, kata beliau. Lalu ciri yang selanjutnya adalah wanakruha, dan kecepatannya. Nabi SAW istilahkan hal ini seperti ayam yang mematok, sehingga saat rukuk dan sujud begitu cepat. Sehingga kalau sampai seperti ini, lalu menghilangkan tuma'nina, ini termasuk perkara yang keempat, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Lalu yang selanjutnya, وَكِلَّةُ ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ, ia sedikit mengingat Allah ketika sholat. Ketika takbir, Allahu Akbar, konsentrasi sampai Al-Fatihah. Setelah itu, wallahu'alam sudah. Pikiran kita ini semburat, terpecah kemana-mana. Maka yang seperti ini merupakan ciri yang kelima. Kemudian ciri yang terakhir, kata beliau, At-takhalluf an jama'atiha, yaitu ketinggalan dari jamaah atau enggan untuk sholat berjamaah. Terutama untuk para lelaki. yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Kata beliau, barang siapa yang mendengar azan kemudian ia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Maka enam hal ini, kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati darinya. Padahal kita ini sholat loh, tapi males, tapi pengen dilihat orang, tapi cepat-cepat sehingga enggak tumaknina, telat-telatan, sedikit mengingat Allah ketika sholat. Ini sholat, akan tetapi tetap celaka. Karena ya sholat tidak mengingat Allah dan lain sebagainya. Dan ingat, ingat bahwasannya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ingat bahwasannya perkara awal yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah perkara sholat. Maka jangan sampai yang dihisab pertama ini nilainya merah. Kaum muslimin rahimakumullah, selagi nikmat tubuh ini masih utuh, masih bisa melakukan gerakan sholat secara sempurna, bisa rukuk dan sujud dengan lurus, duduk masih bisa sama seperti yang Nabi perintahkan, maka mari kita maksimalkan ini. Kesempatan ini mari kita maksimalkan. Sebelum nanti datang masa-masa tubuh ini sudah berat sekali untuk rukuk dan sujud sebagaimana yang Nabi contohkan. Lalu di antara kalimat yang begitu indah mengenai sholat ini adalah, perbaikilah dirimu dengan memperbaiki sholat. Apapun masalahnya, mulai perbaikan pada urusan sholat. Bisnis hancur, hutang di mana-mana, anak mbalelo, hubungan suami istri ndak akur, benahi semua itu lewat sholat. Sholat kita itulah hidup kita. Sejauh mana kualitas sholat kita, sejauh itu pula kualitas hidup kita sejatinya. Pahami makna doanya, dihafalkan dengan baik, tidak usah malu untuk minta diajari. Dan sekarang Masya Allah bisa belajar lewat YouTube. Dan sholat ini dasar. Seindah apapun yang terlihat di permukaan akan sirna ketika pondasinya kopong, tidak kokoh. Tidak usahlah kita bicara urusan-urusan yang jelimet-jelimet. Kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimana masalah sholat ini? Sebab ini modal awal untuk kita menghadap Allah. Jangan sampai ternyata banyak yang luput dan terlewat, banyak yang bolong. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kaki kita menuju rumah-rumahnya. Menjadikan sholat sebagai sumber ketenangan, istirahat dari hiruk pikuk dunia. Fasadadkuru nama akul lakum wa ufawidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

Dari Anas katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad dan Tobrani.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

Singapura satu, dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Early Warning System yang akan membahas tentang banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim, bersama dengan rekan Gia Deborah. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Era di Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya, kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami akan membahas topik terkait banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, Nepal kembali menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat dan lingkungan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman bencana tidak hanya persoalan lokal saja, tetapi juga bisa menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah perubahan iklim, pola cuaca dan juga curah hujan mengalami perubahan, sementara peningkatan suhu bumi dapat mempengaruhi intensitas serta frekuensi sejumlah kejadian cuaca ekstrim. Wilayah pegunungan seperti Nepal juga memiliki kerentanan khusus, mulai dari kondisi topografi, perubahan tutupan lahan hingga potensi longsor dan juga banjir bandang. Pertanyaannya adalah sejauh mana pendengar Pro 3 perubahan iklim berperan dalam meningkatkan resiko banjir bandang di Nepal dan juga apa yang menjadi keterkaitan bagi alarm global di tengah krisis iklim saat ini. Untuk membahas itu di kesempatan malam hari ini kami sudah terhubung via Zoom dengan dua narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama kami sudah bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
2: Selamat malam Mbak Gia.
1: Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Gary Utama. Beliau adalah researcher in geomorphology and paleogeography Saint Petersburg State University, Russian Federation. Selamat malam Mas Gary.
3: Selamat malam Mbak Gia.
1: Baik, terima kasih Mas Gary sudah bergabung bersama EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Prof. Erma. Prof. Erma, bagaimana kita melihat fenomena banjir bandang yang terjadi di Nepal dari perspektif klimatologi? Apakah memang ada keterkaitan untuk itu, Prof?
2: Ya, saya kira ini kan fenomena banjir bandang yang sangat-sangat mendadak ya. Artinya memang dalam hitungan menit begitu ya kejadiannya, dari sejak runtuhnya gletser ini sampai ke lokasi yang terdekat ya, yang bisa meruntuhkan, yaitu di pintu apa perbatasan antara Nepal dan Cina atau Tiongkok, itu sekitar 7 menit air itu seperti mirip seperti mini tsunami gitu ya, tsunami yang ada di darat gitu, di sungai, itu terjadi gitu, sangat mendadak, sangat tiba-tiba, dan diakibatkan pada awalnya karena ada gletser yang mencair begitu ya, dan fenomenanya disebut dengan GLOF, GLOF begitu. Dan ketika dilihat dari aspek klimatologis dari tahun 1950, ternyata grafik GLOF ini yang terjadi khususnya di area sekitar Nepal begitu ya, di area Himalaya lah pada umumnya, itu memang terjadi kenaikan. Jadi ada kenaikan terutama dalam hal volume ya, volume gletser yang mencair itu. Itu ternyata bongkahan-bongkahan yang turun atau mengalami keruntuhan gitu ya, itu dalam satu dekade terakhir itu mengalami kenaikan yang signifikan begitu ya, sehingga otomatis ya, otomatis ini bukan GLOF yang biasa-biasa saja lagi gitu ya, karena kan peristiwa seperti ini sebenarnya ada, sudah terekam secara klimatologis di masa lalu ya, kalau tidak salah ada dua kali kejadian besar seperti ini begitu ya. Namun benar-benar tidak seperti yang kemarin. Benar-benar yang kemarin itu adalah peristiwa yang luar biasa ya. Exceptional event begitu ya. Kejadian yang benar-benar di luar dugaan dan sangat luar biasa, katastropik begitu kan ya. Nah, sehingga kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang skalanya tadi katastropik gitu. Katastropik ini kan mau tidak mau kita harus berpikir bahwa kalau memang ini sudah pernah terjadi, bahwa pencairan gletser itu adalah hal yang lumrah terjadi pada musim panas, tapi kok volume gletsernya begitu ya? Lalu dampak yang ditimbulkan ketika GLOF itu, fenomena itu sekarang terjadi, itu benar-benar mungkin kalau diskalakan itu bisa 10 kali lipat dari yang terakhir terjadi gitu ya. Dan dampaknya pun begitu besar begitu ya. Sehingga inilah yang mesti kita perhatikan atau menjadi kewaspadaan. Mengapa disebut alarm? Ya karena ini skalanya membesar gitu, volumenya membesar, kejadiannya juga apa tidak disangka-sangka sebelumnya dalam hitungan yang sangat cepat ya, rapid onset dari dia jatuh gitu ya, hanya membutuhkan waktu 7 menit, sehingga sekuat apapun kita berusaha melarikan diri pun tidak akan mungkin gitu dalam waktu 7 menit tadi ya, kalau kita berada di area perbatasan tadi ya, di sekitar area tersebut. Nah, hal-hal inilah yang kita melihat, atau dari aspek iklim itu, sains iklim ini kita melihatnya bahwa ini kejadian katastropik, tidak biasa, dan merupakan alarm dari mau tidak mau harus kita atribusikan bahwa ini tanda dari krisis iklim gitu ya, yang sudah semakin kuat gitu sinyalnya, begitu kira-kira Mbak.
1: Oke, saya ke Mas Giri, Prof. Herman, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, Mas Giri, kalau dari perspektif geomorfologi sendiri, mengapa wilayah Nepal ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir bandang dan longsor? Dan apakah ini memang sudah diprediksi atau dipastikan akan ada hal tersebut?
3: Baik, terima kasih Mbak ya. Dan jujur apa yang disampaikan Prof. Erma, saya menambahkan disampaikan selaras ya, karena memang kondisi banjir bandang itu kan punya topografi ya, dia cenderung topografi yang perbukitan, pegunungan, kemudian kan longsoran, pencairan glasier, kemudian longsorannya turun ke lembah, kemudian membendung, jadi membendung aliran. Nah, yang pas ketika membendung ini, ketika pembendungan tidak bisa ditahan, akhirnya terlepas secara mendadak. Nah, itu yang seperti air bah, kalau kata Prof. Erma tadi, seperti tsunami di darat. Nah, itu air yang tertahan oleh material yang rontok tadi, itu tertahan kemudian terlepas karena kemampuannya tidak mampu lagi membendung. Nah, yang menjadi konseptual pada dasarnya kalau kita melihat dari perspektif geomorfologi bahwa beda ya apa yang terjadi di banjir bandang yang terjadi di Indonesia dan juga di sini, Himalaya, di Nepal, itu unik kasusnya. Dan saya menyepakati faktor peningkatan temperatur salah satunya, dan cenderung kondisi di lahan-lahan konseptual yang seperti yang ada di Nepal itu salah satunya instability ya, kondisi glasial yang tidak stabil, glacial instability. Nah, kondisi glacial instability ini satu, ada menyebabkan pelapisan tanah yang cenderungnya beku atau dinamakan permafrost cenderung menjadi terlepas karena massa air yang tertahan di dalam tanah itu terlepas menjadi apa udara, menjadi uap karena mengalami peningkatan temperatur, dan ini cenderung membuat tidak stabil kondisi tanah. Dan kemudian kondisi yang tidak stabil ini membuat batas bidang gelincir terjadinya proses pelongsoran itu jelas menjadi ada terbentuk, dan ini yang memicu terjadinya ice rock, ice atau rock avalanche, dan kemudian adanya rapid fragmentation yang membuat entrainment dia masuk ke membentuk jadi debris flow dan atau debris flow flood, kemudian dia channel effusion kalau di bahasa geomorfologinya, dan membuat agradasi. Nah, ini yang membuat sehingga setelah itu menjadi downstream flash flood. Nah, saya menyepakati ini bukan mud flow ya, tapi flash flood karena mud flow-nya itu kelihatan di hilir, yang terekam di video beberapa waktu itu adalah di hilirnya. Tapi yang terjadi di hulu adalah suatu kompleksitas dari batuan, dari lumpur, dan dari beberapa material-material partikel lainnya yang membuat terjadinya memicu banjir bandang. Nah, dalam perspektif kami, ada faktor-faktor kontrol yang jelas, relief jelas memicu faktor, kemudian kondisi Lereng yang sangat ekstrim, karena kita tahu di Himalaya atau di Nepal itu proses pembentuknya obduksi ya. Ada dua lempeng, lempeng yang ada di India dan di Eurasia menunjang, karena lempengnya sama masanya, lempeng lempeng benua, jadi mengalami pengangkatan, melipatnya melipat ke atas bukan melipat ke bawah, subduksi. Kalau di Jawa itu mengalami subduksi sehingga membentuk gunung api, tapi di Nepal kasusnya adalah dua lempeng itu menunjang dengan massa yang sama, sama-sama lempeng benua dan mengangkat ke atas. Dan proses ini menjadi semakin ekstrim sehingga mengangkat semakin berkala dan terjadi dari waktu ke waktu. Dan itu yang jadi salah satu pemicunya. Kemudian proses glasial memodifikasi proses pelerengan, dan ini menurut saya sepakat ya. Dan saya tadi menyampaikan kenapa kondisi permafrost itu periglasial, kalau bahasa glasialnya periglasial, yang proses-proses periglasial itu kadang mencair, kadang beku, kadang mencair. Nah, itu periglasial, lebih tidak stabil daripada proses glasial. Nah, karena dia mencair, kemudian kalau musim dingin dia beku lagi. Nah, itu periglasial, Mbak Gia. Dan ada yang penyebab berikutnya, itulah yang memicu kondisi tanah itu menjadi tidak stabil dan memicu proses debris avalanche atau rock avalanche yang terjadi di hulu dari Nepal, di hulu dari apa Himalaya, kemudian hingga sampai ke hilir di Nepal. Kurang lebih itu, Mbak Gia.
1: Oke, berarti itu memang sudah ada perhitungan-perhitungan terkait hal tersebut ya, Mas Gary. Oke, saya kembali lagi
3: Betul.
1: Ke Prof. Erma. Nah, Prof, kalau kita melihat dalam konteks perubahan iklim, sebenarnya bagaimana peningkatan suhu global ini dapat mempengaruhi pola hujan ekstrim dan kemudian juga meningkatkan potensi banjir bandang? Dan kalau dari kejadian Nepal ini, apa yang kira-kira perlu untuk kita di Indonesia juga berjaga-jaga begitu, Prof? Ya, izin Prof. Erma masih mute.
2: Ya,
1: okay.
2: Saya kira yang kita perlu perhatikan dalam konteks Indonesia tentunya ya, kejadian-kejadian yang mirip dengan banjir bandang di Nepal ini adalah banjir bandang yang tentu kita sudah pernah juga terjadi ya. Kondisi-kondisi yang mirip begitu, saya kira pada saat musim hujan yang begitu deras, begitu ya, hujannya itu ekstrim di intensitasnya di bagian hulu, maka di wilayah-wilayah di sungai di Indonesia itu juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap potensi banjir bandang. Dan itu sudah pernah juga yang skalanya besar bersifat katastropik gitu ya. Selain kejadian banjir bandang terakhir ya yang ada di Sumatera, kita juga pernah mengalami seperti kejadian di Luwu, Sulawesi ya, tahun 2023. Itu juga banjir bandang, 100 seratusan atau 80-an ya, 80 meninggal lah, ditambah beberapa evakuasi ya, ratusan mengalami evakuasi di wilayah Luwu itu. Dan itu bukan pertama kali juga terjadi, artinya sudah berulang-ulang terjadi demikian ketika pada bulan-bulan puncak musim hujan. Meskipun musim hujan yang ada di sana kan biasanya justru kebalikannya ya, karena punya pola yang terbalik dengan Jawa, yaitu Juli Agustus. Itu sudah pernah kejadian. Jadi hampir wilayah-wilayah das dan punya kelerengan atau tadi ya perbedaan ketinggian yang besar antara bagian hulu gitu ya dan tengahnya gitu ya menuju ke arah hilirnya. Nah, ini gitu. Maka sebenarnya peristiwa yang mirip seperti yang ada di Nepal itu juga bisa terjadi ya di Indonesia. Nah, ada yang sifatnya banjir bandangnya ini biasa, hanya persoalan perbedaan ketinggian saja. Tapi juga ada yang tadi kompleks seperti yang dijelaskan oleh Mas Gery. Jadi kompleks ini seperti yang pernah terjadi di Padang, yaitu disebutnya banjir lahar ya, banjir dari lava yang kemudian disertai juga dengan batu-batu ya. Masih ingat ya kejadiannya juga itu sekitar tahun 2024 kalau nggak salah. Itu juga katastropik. Jadi sampai ada beberapa puluhan orang juga dinyatakan meninggal gitu ya, tewas pada saat itu. Jadi ada beberapa jenis nih kalau kita bicara banjir bandang, ada yang pure air gitu ya, hanya perbedaan ketinggian, tapi juga disertai dengan tadi wilayah-wilayah tertentu yang seperti ada gunung ya. Kalau di Padang kan juga itu bukit barisannya ada gunung juga gitu ya. Mungkin kalau di Jawa ada Gunung Marapi, ada beberapa gunung yang juga mengalir ke sungai. Nah, aliran-aliran seperti itu kan juga harus dipetakan karena juga rentan mengalami kondisi yang sama. Artinya air yang mengalir ke hilir itu tidak hanya air, tapi sudah bercampur dengan batu-batuan. Selain itu juga bercampur lagi kalau itu aliran letusan gunung berapi, dan sekarang ini juga sudah banyak ya. Ada tiga gunung api yang sedang aktif nih, mengeluarkan letusan-letusannya gitu. Ini juga kan harus diwaspadai. Nanti pada saat musim hujan terjadi, berarti lahar dingin gitu kan, bisa jadi lahar dingin, banjirnya gitu ya, kecampur dengan air. Nah, saya kira kita justru juga punya potensi yang besar gitu ya, karena wilayah kita itu sangat heterogen dan tadi gitu ya, topografi gunung-gunung yang juga menyatu dengan aliran-aliran sungai ini cukup banyak di wilayah Indonesia. Katakanlah misalnya di Jawa, itu banyak terjadi di tentunya di bagian selatan, selatan dari Jawa misalnya. Belum nanti kalau kita bicara Sumatera, hampir seluruh yang di dekat Bukit Barisan itu kan juga terancam ya dalam hal ini. Lalu Sulawesi tadi. Sulawesi juga ada yang unik pada saat itu kejadiannya malah jadi ada tampungan air atau danau yang alamiah di atas, begitu ya. Itu juga ambrol. Itu pernah ada kejadian juga di Sulawesi ya. Bukan di Luwu tapi di bagian yang lain dari Sulawesi, banjir bandang karena ada wilayah di bagian hulu yang sudah ada tampungan air sebelumnya dan juga ambrol. Jadi ini mirip juga dengan kejadian yang di Nepal itu gitu. Jadi kita berarti jenis-jenis banjir bandangnya ini bisa dikategorikan secara umum, jadi ada tiga jenis tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga kita sebenarnya lebih rentan gitu ya terhadap ancaman banjir bandang ini, apalagi ketika musim kemarau yang sangat panjang, lalu kemudian lekas berubah gitu ya, langsung berubah menjadi musim hujan, lalu hujannya di hari pertama itu sudah misalnya 200 mm. Nah, itu kan luar biasa. Longsorannya itu dari sesuatu yang biasanya retak-retak ya, kemudian langsung aliri dengan air hujan sedemikian besar. Nah, itu justru sangat bahaya dengan potensi longsoran-longsoran yang bisa terjadi di bagian hulu. Saya kira itu, Mbak Gia.
1: Oke, menarik sekali ya. Prof. Herma sudah membagi ada beberapa jenis banjir bandang yang perlu kita waspadai dan sesuai dengan tadi bulan-bulan dan prediksi berapa jumlah milinya juga Prof. Herma ini ya sangat detail sekali. Nah, ini juga bisa menjadi hal menarik untuk kita perhatikan bersama. Saya kembali ke Mas Gery. Mas Gery, kalau kita melihat pengaruh ya, sebenarnya seberapa besar pengaruh bentuk lereng, kondisi sungai, kemudian juga sedimentasi dan juga perubahan bentang alam terhadap terjadinya banjir bandang, Mas?
3: Baik, jelas yang disampaikan oleh Prof. Herma benar ya, cenderung banjir bandang ini khusus ya, kejadian banjir bandang ini dia adalah pemicunya adalah topografi yang kontrol dominan, bahwa daerah-daerah yang memiliki topografi tinggi dan cenderung lereng yang sangat curam itu menjadi salah satu pemicu. Tapi yang menjadi seberapa besarnya juga adalah proses perkembangan. Kalau di Indonesia lebih cenderung pada pembentukan tanah. Jadi tanah yang dengan solung tebal itu cenderung memicu solung tebal itu, dan cenderung tanah-tanah yang usianya usia lapuk ya, usia tua ya, dan tanah yang berkembang lebih tua itu menjadi tanah lempung. Nah, jenis-jenis tanah lempung ini dia memiliki bidang gelincir. Nah, semakin tebal solung tanah dan itu memiliki batas dari bidang gelincir. Dan ini membuat salah satu fenomena banjir bandang ini bukan banjir dulu tapi longsor dulu, Mbak Gia. Jadi longsor dulu terus dia memblokade. Longsoran itu memblokade sungai. Sungai itu kan ada aliran ya, air aliran yang tidak tertampung, tidak tertahan, tidak terbendung. Nah, yang tidak terbendung itu jenuh, akhirnya tanah yang membendung itu jenuh dan melepas. Nah, itu yang memunculkan seperti air bah itu. Nah, itu cenderung faktor yang memicu kondisi topografi, kemudian relief, kemudian terkait sungai jelas ya. Sungai yang berada di zona hulu itu cenderung memiliki upstream dan bentuk melengkung ya, bentuk V ya. V di dalam dasarnya itu karena proses erosinya lebih masif, sehingga proses erosi yang terjadi itu cenderung lebih masif di proses hulu. Sehingga secara jelas topografi itu berkembang
4: Memang berkembang banjir bandang itu topografi daerah perbukitan atau di daerah dengan kondisi relief-relief yang ekstrim, yang curam dengan kemiringan lereng lebih dari 55 derajat. Dan itu sangat memicu faktor penyebab dominan terhadap fenomena terjadinya longsor ataupun banjir bandang. Longsor dulu kemudian menjadi efek simultannya adalah banjir bandang yang terjadi di Indonesia ataupun dimanapun dah. Tapi konteks Indonesia lebih unik ya. Faktor pemicu salah satu pemicunya adalah frekuensi curah hujan yang sangat tinggi. Nah itu banyak dan beberapa kejadian tahun mungkin tahun 2014 kita pernah lihat apa yang terjadi di Jemblung di Banjarnegara itu salah satunya kalau kita lihat materialnya itu tanah-tanah yang sudah sangat tua sekali, tanah-tanah yang sangat menjadi tanah lempung kemudian ditambah lagi kompleksitas faktornya adalah permukiman. Permukiman yang ada di perbukitan itu juga memicu kemampuan tanah, daya kapasitas kestabilan kondisi lereng. Nah, itu yang menurut saya dominan. Dan bentuk-bentuk sungai saya rasa morfologis secara sungai jelas ya. Di banjir bandang ini kan khusus ya kejadiannya di relief cenderung faktor dominan adalah kondisi lereng dan curah hujan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Nepal tadi temperatur yang panasnya dulu kemudian buat lereng nggak stabil. Nah, kalau di Indonesia curah hujan yang sangat tinggi membuat lereng yang menjadi tidak stabil. Nah, dua faktor ini beda, tapi outcome-nya sama-sama menghasilkan longsoran. Nah, kalau di Nepal longsoran glasier, kalau di Indonesia longsoran yang sifatnya selam atau longsoran yang Hamakitu ya, kalau bahasa orang geomorfologi ya Hamakitu itu kayak bentuk sepatu yang sepatu khas sepatu hak ya. Nah, itu kayak melongsor ke bawah. Nah, itu ada mahkota longsornya. Nah, itu. Kalau di Nepal dia lebih avalanche karena dia ada kompleksitas hanya tidak hanya es, tidak hanya glasier, tapi juga ada batu yang terangkut. Tapi sama-sama memblokade sungai dan sungai yang tidak mampu yang sudah blokade tidak mampu terbendung itu memicu terjadinya banjir bandang. Nah, itu Mbak Gia dari pendapat saya, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Saya punya pertanyaan untuk Prof. Erma, tapi nanti dijawab setelah yang satu ini ya, Prof. Upaya mitigasi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tadi tantangan ada beberapa jenis banjir bandang yang kemungkinan juga akan bisa terjadi di Indonesia. Kita tidak pernah tahu, tapi tidak berharap, tapi upaya mitigasi perlu dilakukan. Silakan dijawab, Prof. Tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Dan tentunya untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah ini, tetaplah bersama kami untuk program EWS.
0: Mendung belum tentu hujan, tapi saat hujan seringnya disertai petir. Berikut tips aman berlindung saat ada petir. Jauhi tiang listrik, menara, dan sesuatu yang tinggi karena mudah tersambar petir. Jangan berlindung di bawah pohon. Pohon yang tersambar petir, energinya juga dapat menyambar ke dalam tubuh. Jika sedang mengendarai motor, sebaiknya berhenti dan cari tempat berlindung. Atur jarak 3-5 meter dengan orang lain jika berada di luar ruangan. Hal ini dilakukan

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
4: Baik pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan saya masih bersama dengan dua narasumber, yaitu ada Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, dan juga ada Mas Gary Utama selaku Researcher in Geomorphology and Paleogeography St. Petersburg State University Russian Federation. Dan kami masih membahas terkait banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Baik, saya ke Prof. Erma. Prof, tadi sudah dijelaskan begitu detail dan juga cukup mendalam terkait beberapa jenis banjir bandang dan bagaimana banjir bandang tersebut memiliki kemungkinan juga akan terjadi di Indonesia begitu ya. Tapi upaya mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi banyak faktor korban kemudian yang lain-lain, Prof. Erma?
5: Ya, yang pertama bahwa harus diletakkan alat ya untuk melakukan pemantauan. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mas Gary bahwa sumbernya kalau di Indonesia ya, konteksnya Indonesia itu adalah pemicunya tentunya adalah intensitas curah hujan yang tinggi atau bahkan ekstrim. Di mana curah hujan itu terjadi yaitu di bagian hulu. Sementara itu di bagian hilir mungkin tidak terjadi hujan gitu ya. Sehingga nggak bisa tuh kita hanya mengandalkan pemantauan dari satelit yang sangat global gitu ya. Atau juga radar, karena kadang radar itu punya keterbatasan. Sinyal radar itu bisa terhalang oleh obstacle. Obstacle itu diantaranya adalah topografi atau relief dataran yang tinggi, itu menghalangi. Nah, sehingga supaya ada pemantauan yang spesifik di bagian hulu, maka harus dipasang alat, gitu kan? Sehingga ini harus di apa ya? Alat ini harus didesain dengan sebenarnya sudah ada ya alat-alat AWS yang kecil-kecil gitu ya, tapi murah dan bisa kita punya teknologinya juga gitu ya. Di BRIN juga sudah mengembangkan itu. Nah, ini harus banyak nih alat ditaruh di bagian hulu das gitu ya, daerah aliran sungai, apalagi yang sifatnya adalah tadi kecuramannya itu tinggi menuju ke hilir. Itu pertama. Jadi kita harus punya alat yang punya akurasi tinggi untuk memantau bagian hulu. Sehingga ini fungsinya sangat ini ya, sebenarnya sangat berguna ketika terjadi curah hujan yang tinggi di bagian hulu, meskipun di hilir tidak hujan, kita bisa memantaunya bersama-sama. Oh, ini di hulu sudah hujannya sudah 100 meningkat jadi 200 gitu. Sehingga yang di hilir yang tinggal di bawah itu sudah tahu bahwa oh di atas tinggi banget hujannya gitu kan. Berarti kita harus berhati-hati nih sungai yang di atas itu. Nah, yang kedua, alat yang AWS, kalau AWS tadi kan memantau curah hujannya, tapi yang kedua juga harus ada alat yang si water levelnya ya, water levelnya juga harus dipantau. Jadi alat itu ditaruh di bawah gitu ya, untuk sensor dari ketinggian air di sungai. Jadi ada dua alat nih yang harus terpasang di bagian utara. Saya kira ya, dengan daerah-daerah aliran sungai yang ada di Indonesia dikelola oleh balai-balai daerah aliran sungai atau BPDAS ya, di bawah koordinasi Kementerian PU ini mesti aware dengan monitoring daerah hulu, ya. Karena banyak sekali kejadian banjir bandang itu tidak diketahui atau tidak aware orang yang ada di bagian hilir karena tidak ada hujan sama sekali. Sementara hujannya itu memang di atas gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena alat itu kan mencatat tiap menit. Jadi kita tahu lompatan atau rapid kenaikan yang tiba-tiba di bagian hulu itu. Sehingga kita yang di bagian hilir bisa siap-siap. Itu mitigasi yang paling-paling awal yang harus dilakukan, yaitu memonitor dinamika curah hujan dan ketinggian air sungai yang ada di bagian hulu. Dan itu bisa dilakukan, itu murah, itu bisa menjadi program yang secara apa masif bisa dikoordinasikan oleh balai DAS gitu ya. Setahu saya juga sudah ada pemasangan-pemasangan itu. Bahkan hal ini karena data-data tersebut tuh tersentralisasi begitu ya, atau masuk ke dalam satu website yang bisa diakses oleh semua.

0: early warning yang sudah bahkan apa level-level siaga gitu ya. Sudah ada siaga 2, 3, 2, 1 kan sudah ada dan diinformasikan oleh BPBD. Nah, tapi kan tidak semua yang sudah seperti Jakarta. Nah, sehingga role model yang di Jakarta itu bisa diimplementasikan khususnya buat daerah-daerah yang rawan, populasinya di bawah itu padat gitu kan. Tapi mau tidak mau dia memang harus tinggalnya di daerah situ. Nah, pencegahan semacam ini berupaya ya membuat alat pemantau dan kemudian diintegrasikan dengan early warning system di wilayah mikrodas masing-masing itu juga harus menjadi program masif pemerintah dan harus dipikirkan dari sekarang, Mbak. Karena nanti bulan November kita sudah masuk musim hujan. Ya, dan dari deteksi kita gitu ya, dari alat data yang kita miliki, ini kemungkinan hujan tuh bisa langsung tinggi di bulan November gitu ya. Bisa lebih dari 300 mm untuk wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu kan kita mesti harus bersiap-siap. Setelah kering yang panjang ini, bisa jadi kita akan menghadapi banjir gitu. Sudah harus kita siapin kan dari sekarang. Mumpung ya, mumpung sekarang ini masih bisa masang gitu ya, masang alat dan seterusnya itu bisa dilakukan karena hampir nggak ada hujan gitu kan. Hal seperti itu yang mesti kita kita pikir. Jadi cara berpikir kita itu harus siap-siap 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya gitu. Saya kira itu Mbak Gia.
1: Oke, menarik ya Ibu ya. Ini juga bisa menjadi pengingat karena mumpung masih belum musim atau memasuki curah hujan yang cukup tinggi, sekarang bisa segera dipasang untuk daerah-daerah yang mungkin masih belum ada untuk alat yang tadi Ibu sebutkan. Ya, saya ke Mas Gary. Mas, kalau kita melihat dari perspektif paleogeografi, apakah untuk catatan masa lalu itu sebenarnya bisa membantu kita untuk memahami apakah kejadian ekstrim seperti banjir bandang yang pernah terjadi dengan pola serupa sebelumnya itu akan mungkin juga terjadi kembali? Kita tidak menginginkan sekali lagi, tapi berjaga-jaga memitigasi ini adalah sesuatu yang harus terus menjadi reminder. Kalau dari Mas Gary sendiri, seperti apa?
2: Betul ya, bukti paleogeografi sebenarnya terkait longsor kan ada juga istilahnya paleogeomorfologi ya, bentukan bekas longsor itu kan bisa diidentifikasi ya, longsor longsor longsor purba yang mungkin beberapa puluh tahun periode kali terjadi itu bisa. Tapi ini menarik sekali untuk mengangkat isu ini sebenarnya, tapi ada kesamaan yang perlu disampaikan dipahami bahwa catatan secara bukti geomorfologi pun itu bisa mengindikasikan bahwa di masa lampau itu pernah terjadi, karena kita kembali ya kepada prinsip uniformitarianism yang digagas oleh James Hutton terkait prinsip geomorfologi bahwa the present is the key to the past. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di saat ini adalah representasi apa yang terjadi di masa lampau. Jadi hujan, apa intensitas curah hujan yang sangat tinggi, itu adalah periode yang secara berulang berkala terjadi seperti itu. Dan ini yang menjadi catatan penting kita bahwasanya catatan-catatan itu tidak bukan hanya secara paleogeografi sebenarnya, justru sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya paleoklimatologi sebenarnya. Dan ini merekonstruksi ini menarik, seberapa besar sih frekuensi curah hujan memicu terjadinya longsor. Nah, ini kita juga perlu sekali arsip data itu sehingga kita bisa merekonstruksi seberapa besar dampak curah hujan ini terhadap kondisi bentuk lahan tertentu yang menjadi pemicu terhadap fenomena longsor yang kemudian menjadi banjir bandang. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita saya menjawab bahwa bukti secara paleogeografi ada dan ini bisa digunakan sebagai sumber dalam melakukan rekayasa atau rekonstruksi geomorfologi yang digunakan dalam menginterpretasi peluang atau prediksi di mana kemungkinan ke depannya terjadi fenomena-fenomena yang serupa dengan kondisi curah hujan seperti ini, dengan kondisi lereng seperti ini, sehingga bisa diterapkan model ini. Ini bisa dikembangkan menjadi suatu model yang bisa digunakan, diberlakukan dengan menggunakan beberapa variabel-variabel yang dinyatakan sebagai pemicu longsor atau pemicu banjir bandang, itu bisa digunakan di tempat lain. Menurut saya dari data-data paleogeografi itu bisa digunakan seperti itu, Mbak. Dan itu sangat membantu sekali dalam upaya mitigasi bencana baik longsor ataupun banjir bandang.
1: Oke. Kemudian Mas Gary, kalau kita melihat Indonesia sendiri kan juga memiliki banyak sekali wilayah pegunungan dan juga daerah aliran sungai yang rentan begitu ya. Apa indikator geomorfologi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah ketika menentukan kawasan rawan banjir bandang?

0: Mas Giri? Oke, baik. Saya ulangi lagi. Mas Giri, Indonesia ini juga memiliki banyak wilayah pegunungan dan juga daerah aliran sungai yang rentan. Nah, kira-kira apa yang menjadi indikator geomorfologi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah ketika menentukan kawasan rawan banjir bandang?
1: Baik, saya Mbak Gia, banjir bandang itu kan jelas ya. Kita lihat morfologi jelas, itu faktor kontrol dominan. Jadi dalam menetapkan status zonasi potensi banjir bandang itu satu morfologi. Tinggi rendahnya suatu dinamika, suatu apa ya, tinggi rendahnya suatu relief itu juga harus menjadi salah satu faktor prioritas yang ditentukan di dalam menentukan. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain yang menurut saya bisa diimplementasikan bahwa perlu pemahaman dulu proses. Proses setelah ada proses geologi, tektonisme, ada proses geomorfologi yang bekerja. Nah, proses geomorfologi yang bekerja inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana terjadinya longsoran, kemudian sejauh mana potensi kemungkinan terjadinya longsor. Dan ini bisa digunakan dalam mengimplementasikan model zonasi perencanaan pengembangan kawasan mitigasi risiko terhadap fenomena banjir bandang.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Erma. Prof, tadi kan sudah dibahas oleh Prof. Erma bahwa bagaimana kita untuk bisa memasang alat-alat mungkin di daerah-daerah yang masih belum ada alat tersebut, itu salah satu upaya mitigasi awal. Kalau yang lain, Prof, lanjutannya barangkali untuk yang perlu dipersiapkan sistem peringatan dini kah, tata ruang, atau kesiapan masyarakat, akurasi prediksi cuaca, apalagi, Prof, setelah itu tadi, yang awal-awal yang tadi Prof sampaikan.
2: Ya, betul. Jadi yang kedua, saya setuju untuk kita membuat semacam model ya. Model. Model ini penting. Jadi modelnya itu tadi ya didukung oleh tadi histori dari kawasan tersebut ya. Di masa lampau gitu ya. Itu sangat penting untuk memberikan baseline pemahaman dan pengetahuan mendasar seberapa besar gitu ya banjir-banjir yang pernah terjadi di wilayah tersebut gitu ya. Kemudian curah hujannya juga seberapa tinggi. Jadi ada studi-studi masa lampau yang mendukung tadi menjadi pijakan bagi pembuatan model-model yang dikembangkan di daerah-daerah aliran sungai tersebut. Model ini sangat berguna karena model ini nantinya akan menjadi apa bahan dasar sebagai kebijakan strategi pengelolaan kawasan daerah aliran sungai tersebut. Jadi dari setelah adanya data-data yang mencukupi ya dari monitoring observasi saat ini, kemudian juga di masa lampau dan juga dikembangkan model untuk memproyeksi di masa mendatang gitu ya, seperti apa kemungkinannya ya, apakah siklusnya akan berulang, kapan itu akan berulang, tahun berapa, itu kan ada kajiannya dulu ya. Itu namanya apa? Kalau di teknik sipil atau di ranah yang konstruksi itu kan ada ya. Jadi perulangan-perulangan atau siklus tersebut itu kemudian menjadi bahan pijakan membuat apa rencana tata ruang di situ. Jadi berarti kita harus bersihkan nih seberapa nih seberapa yang harus kita lokasi yang dikosongkan dari konstruksi bangunan ini seberapa luas gitu ya. Itu bahkan yang akan menjadi perencanaan buat Nepal kan. Nepal itu sudah memikirkan sekarang dengan adanya kejadian dahsyat ini, berarti kalau gitu kita nggak bisa lagi mengisi bangunan-bangunan yang terlalu dekat gitu dari jejak-jejak yang dari satelit yang sekarang terlihat bahwa wilayah yang kosong sedemikian banyak berarti daerah tersebut rawan gitu ya, rawan harus dikosongkan, berarti kan ada evakuasi, ada penataan ulang gitu ya. Nah, jadi nantinya model-model yang kita buat itu akan menjadi akan diimplementasikan ya dalam kebijakan strategi tata ruang. Saya setuju sekali. Jadi ada tata kelola yang kemudian kita definisikan ulang pada tiap-tiap das karena bahayanya kalau sampai terjadi katastropik tadi, banjir bandang yang menimbulkan apa ya sesuatu yang sangat dahsyat gitu ya, seperti yang kita lihat di Nepal begitu. Saya kira itu adalah yang mesti kita pikirkan di jangka menengah dan panjang gitu ya. Dan dalam hal ini semua badan perencana di daerah harus kemudian memikirkan penataan-penataan tersebut gitu, harus mulai berpikir gitu, apalagi di lokasi yang sudah sangat padat. Kemudian daya serap airnya juga sudah berubah semua itu landscape-nya ya, apa bentang alamnya. Nah, ini kan harus harus kemudian menjadi tinjauan bagi tiap daerah untuk memikirkan kebijakan-kebijakannya.
0: Oke, okay, baik. Baik, saya ke Mas Gery. Terakhir, Mas, closing statement. Jika kita berbicara tentang adaptasi, sebenarnya seberapa penting mengintegrasikan kajian geomorfologi ke dalam tata ruang dan pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana?
1: Ya, jelas. Jarang sekali masukin parameter geomorfologi itu jarang sekali tata ruang, tapi ada satu parameter yang masuk aspek geomorfologi adalah lereng. Menurut saya informasi lereng juga sudah cukup sih merepresentasikan, tapi lebih afdolnya memang aspek parameter geomorfologi secara utuh itu bisa diinkludkan di dalam merencanakan tata ruang. Karena bicara geomorfologi adalah bicara permukaan, bicara bentuk, bentuk muka bumi, dan bicara tempat di mana yang orang yang tinggal, manusia yang mendiami bentuk muka bumi itu, maka harus kenal dulu dengan bentuknya. Kadang bentuk muka bumi yang tidak implementatif, yang tidak sesuai ketika merencanakan ini, tapi tidak sesuai dengan karakteristiknya, justru menjadi salah satu permasalahan secara penataan ruang. Nah, justru seperti banyaklah, ada yang mau membangun industri yang menggunakan air banyak, tapi ruangnya dibangunnya, kegiatan usahanya dibangun di NTT, yang di mana kekurangan air. Dan itu juga salah satunya pemahaman bentuk permukaan bumi itu menjadi penting dalam menginkludkan bagaimana perencanaan ruang, dan secara khususnya harus menginkludkan parameter geomorfologi ataupun geologi. Beberapa waktu lalu kita sudah diskusi juga terkait perencanaan. Kita belum membahas ini ya, sama Prof. R membahas perencanaan tata air tanah ya. Itu belum ada perencanaan tata air tanah. Itu tuh sampai sekarang tuh. Bappenas, teman-teman, baik Bappenas pun belum ada yang merencanakan penataan air tanah. Dan ini menjadi salah satu, tidak hanya nanti banjir bandang, tapi seluruh katastrofi lah, bencana lainnya akan memicu. Nah, menurut saya ketika bicara banjir bandang, bicara longsor, bahwa integrasi tersebut adalah salah satu upaya disaster risk reduction, upaya pengurangan risiko bencana dan meminimalisasi bencana. Dan selama ini mengurangi dampak bencana atau lebih mengurangi elemen at risk, elemen risikonya. Nah, ketika kita berhasil mengurangi elemen risiko, itu juga menjadi salah satu kesuksesan di dalam perencanaan ataupun di dalam mitigasi sebuah bencana, apa bencana yang akan terjadi. Dan saya rasa sepakat ya, morfologi bencana tata ruang dengan memperhatikan aspek bencana itu salah satunya upaya tidak hanya melindungi elemen elemen at risk, tapi juga melindungi ekonomi. Karena ketika terjadi bencana, maka ekonomi juga yang ambruk, ekonomi yang juga suatu wilayah juga ambruk. Nah, ini kita juga mensinkronkan bagaimana investasi perencanaan berbasis risiko terkait aspek bencana di dalam menginkludkan itu parameter geomorfologi menjadi sangat penting, karena tidak hanya bicara masalah lahan, tapi bagaimana lahan itu sustain, landscape itu sustain dan bisa menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan, baik kegiatan lindung, kawasan lindung ataupun kegiatan budidaya yang ada diatur di undang-undang perencanaan tata ruang. Kurang lebih itu dari saya, Mbak Gia.
0: Oke, baik. Untuk Prof. Erma, satu pesan singkat saja, Prof. Pesan penting Prof. Erma kepada pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam menghadapi era cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. 1 menit saja, Prof. Silakan.
2: Ya, saya kira untuk mengurangi resiko atau meminimalkan resiko, salah satu ukuran keberhasilannya adalah early action gitu ya. Semakin dini kita beraksi untuk mencegah terjadinya resiko yang jauh lebih besar, itulah ukuran keberhasilan gitu ya bagi pengurangan resiko bencana. Dan itu harus kita jadikan target dalam mitigasi kebencanaan di Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih Prof. Herman dan juga Mas Giri atas waktunya yang sudah diluangkan untuk EWS pada malam hari ini. Dan pendengar Pro3 serta pemirsa YouTube Pro3 RRI, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS di kesempatan kali ini dengan topik banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Untuk Anda jangan khawatir yang mungkin ketinggalan ya, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini. Anda langsung bisa subscribe kanal YouTube Pro3 dan Anda bisa cari di Section Live untuk program EWS. Saya Giare Bora beserta kedua narasumber, Prof. Erma dari BRIN dan juga Mas Gary Utama dari St. Petersburg State University Russian Federation, harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Dan jangan beranjak mana-mana, karena saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Bayangkan pagi ini, udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, penyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa terlindung.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan dan siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Afan di RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan, harganya yang menghilang kayak gitu. Ya untuk itu, bahkan pengulangan ini kan, kita sudah ingin menimbangkan. Ya kita tahu, pengulangan sendiri, tapi itu tidak terlalu. Kalau ini di sini, mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya, dia pengulangan yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kontraknya yang aku tahu, kita tahu, dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara finansial dapatkan tidak cukup. Nah, itu yang kita harus semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together, gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang eksternal, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menjelaskan kepada diri yang apa, yang kita harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa lo punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk jadi dibutuhkan. Tapi kan mekanismenya kita buat nih.
12: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapu Witrolin, Nyarapu Witrolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali ke Persatu, dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda Mimbar Buddha dengan tema menghitung waktu berbuahnya karma. Mengapa perbuatan baik tidak selalu langsung menghasilkan hal baik hari ini? Bersama dengan Jaya Damo Channel AD dari Vihara Dhammameta Jember, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Sandy Wira, kita coba kembali di lagi kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

भगवत्तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवत्तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवत्तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Sotirotu Namo Buddhaya. Selamat malam pada para pendengar setia Mimbar Agama Buddha RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga saat mendengarkan siaran ini, Anda selalu berada dalam kondisi yang sehat, pikiran yang jernih, dan batin yang diliputi oleh kedamaian. Bapak-Ibu para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang masih berhubungan dengan hukum alam, hukum karma yang melekat pada setiap lei napas kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak memahaminya. Tema mimbar kita kali ini adalah menghitung waktu berbuahnya karma. Mengapa?

Apakah hukum karma itu adil? Mengapa perbuatan baik tidak langsung berbuah baik hari ini? Saat ini mari kita membahas teka-teki waktu berbuahnya karma berdasarkan ajaran Sang Buddha agar batin kita kembali kokoh berbuat kebajikan. Bapak Ibu Saudara Sedama, Sang Buddha menegaskan di dalam Samyutta Nikaya

Pohon mangga kita membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun sampai pohon itu berbuah manis. Setiap perbuahan

karena ini melakukan karma baik yang tergolong berat. Yang kedua, upapada wedaniya kama-kama yang berbuah di kehidupan berikutnya. Karma ini tidak sempat berbuah di kehidupan sekarang, namun energinya mengantri tepat di barisan depan untuk berbuah di detik pertama kita terlahir kembali di kehidupan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, aparaparia wedaniya kama-kama yang efektif tidak terbatas. Ini adalah karma tabungan jangka panjang. Selama kita masih berputar di lingkaran samsara, terlahir kembali, ya, maka karma ini akan terus mengikuti kita seperti bayangan, mencari celah waktu yang tepat untuk berbuah. Baik itu di 10 kehidupan lagi, atau mungkin di 100 mahakalpa lagi. Panjang, tentunya sangat panjang. Kemudian yang keempat adalah ahosi kama, kama yang tidak sempat berbuah, atau kama yang kadaluarsa. Jika semua kama tidak menemukan waktu, atau jika suatu kama tidak menemukan waktu, kondisi, dan ruang yang tepat untuk berbuah, hingga seseorang mencapai pencerahan atau nibbana, maka kama tersebut akan hangus dan tidak berlaku lagi. Bapak Ibu, saudara sedana, mengapa orang jahat bisa sukses hari ini? Mengapa orang baik tertimpa musibah hari ini? Sang Buddha menjelaskan fenomena ini dalam Mahakama Vibhanga Sutta. Jawabannya ada pada saldo rekening masa lalu. Perumpamaan rekening bank, orang jahat yang sukses. Bayangkan seorang yang memiliki tabungan masa lalu sebesar 10 miliar rupiah di bank. Hari ini dia malas bekerja dan terus berboya-boya, berbuat karma buruk.

bekerja keras, menabung, berbuat karma baik, apakah utangnya langsung lunas besok? Tentu tidak. Dia masih harus mencicil utang lama tersebut. Penderitaan yang ia alami hari ini adalah proses mencicil utang karma masa lalu. Sedangkan kebajikan yang ia lakukan hari ini sedang membangun saldo baru yang luar biasa untuk masa depannya. Sang Buddha di dalam Dhammapada bait 119 dan 120 mengatakan, pembuat kebajikan akan melihat hal baik selama karma buruknya belum berbuah. Namun ketika karma buruknya matang, barulah ia melihat akibat buruknya. Pembuat kebajikan akan melihat hal buruk selama karma baiknya belum berbuah. Namun ketika karma baiknya matang, barulah ia melihat akibat baiknya. Bapak Ibu Tadara sekalian, waktu berbuahnya karma di luar kendali penglihatan manusia awam yang terbatas. Namun kepastian hukumnya adalah mutlak. Jangan biarkan ketidaksabaran panai kita menghentikan langkah kita dalam menimbun kebajikan. Ketika kita menanam padi, rumput liar pasti akan ikut tumbuh. Jangan fokus pada rumput liarnya atau penderitaan saat ini, tetapi rawatlah padinya dengan penuh kesabaran. Kebajikan yang Anda lakukan hari ini tidak akan pernah hilang. Ia sedang mengantre di ruang waktu kosmik, menunggu momen terbaik untuk memberikan kebahagiaan yang melimpah bagi Anda. Mari kita terus menjaga sila kemoralan, memperluas dana, bermurah hati, dan membersihkan batin melalui meditasi. Tanpa perlu mendikte kapan buahnya harus datang. Bapak Ibu, Saudara Dharma, kisah Ratu Malika adalah bukti nyata dari Ditta Dhamma Vidanya Kama. Karma baik yang berbuah langsung di kehidupan sekarang. Bubur asam yang ia danakan adalah makanan orang miskin yang nilainya kecil. Namun mengapa buahnya begitu dahsyat hingga menjadikannya seorang ratu dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada tiga hal. Ketulusan batinnya yang tanpa pamrih, cetana niat baiknya yang tulus, objek dananya yang suci mutlak karena Sang Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna, dan waktu matangnya kondisi yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebajikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kapan benih yang kita tanam akan membuahkan buah kebahagiaan yang mengubah hidup kita sepenuhnya. Karena itu mari kita selalu berbuat baik sekecil apapun, kapanpun, dimanapun, agar kita kelak memetik kebahagiaan. Sabadanang Dhammadanang Jinati. Dari semua dana, Dhammadana adalah yang tertinggi. Semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan, dan semoga Sang Tiratana selalu memberkati kita dalam segala gerak dan langkah kehidupan kita. Demikian Bapak-Ibu sekalian, Sabbe Sata Bhavatu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, abang belum tidur.
1: Bagaimana abang bisa tidur? Semenjak kecelakaan itu, abang merasa tidak berguna sebagai kepala keluarga.
0: Abang harus tetap sabar dan ikhlas menerima takdir dari Allah.
1: Sampai kapan, Dek? Abang merasa hanya sebagai beban keluarga ini. Kenapa Allah memberikan cobaan hidup seberat ini? Daripada harus kehilangan kedua kaki, lebih baik abang mati saja saat kecelakaan itu.
0: Abang ini bicara apa? Istighfar, Bang, istighfar. Abang harusnya bersyukur masih diberikan kehidupan.
1: Kehidupan seperti ini maksudmu? Tanpa kaki, abang hanya menyusahkan kamu, Sarah. Sekarang kamu yang harus susah payah mencari nafkah. Abang merasa tak berguna, abang malu.
0: Sarah tahu, memang tidak mudah bagi abang menerima keadaan. Tapi percayalah, Bang, kita bisa melalui ini bersama. Abang tidak sendirian, ada Sarah di sini.
1: Tapi sampai kapan?
0: Memang butuh waktu, Bang. Coba lihatlah di luar sana. Banyak orang yang dengan kondisi yang lebih buruk, tapi mereka tetap bertahan. Intinya, kita harus tetap bersyukur, Bang. Meski dalam keadaan sulit sekalipun. Yang jelas, Sarah ada di sini. Sarah akan tetap mendukung Abang dalam keadaan apapun.
1: Kamu pasti malu, kan? Punya suami cacat yang tidak bisa bekerja.
0: Astagfirullah. Tolong abang hilangkan pemikiran seperti itu ya. Sarah yakin Allah punya rencana lain untuk keluarga kita. Abang jangan pesimis dan putus asa ya.

0: Daddy, ini ibu masakin makanan kesukaan kamu. Makan ya.
1: Terima kasih, Bu. Tapi Daddy tidak lapar.
0: Nak, ibu mengerti perasaan kamu saat ini. Tapi kamu masih bisa bangkit, nak, dari keterpurukan ini.
1: Bangkit bagaimana, Bu? Rasanya semua pintu sudah tertutup untuk orang cacat seperti aku. Aku memang tidak berguna.
0: Istighfar, nak. Istighfar. Pintu yang tertutup bukan berarti akhir dari segala-galanya. Pasti ada jalan lain yang Allah siapkan buat kamu, nak.
2: Abang, ini aku nemu lukisan-lukisan lama kamu di gudang. Bagaimana kalau abang mulai melukis lagi?
0: Ibu ingat, waktu kecil kamu tidak bisa tidur kalau belum menggambar.
1: Sudah terlalu lama, Bu. Aku sudah lupa rasanya melukis. Tanganku sudah kaku.
2: Mungkin tangan abang terasa kaku karena tidak terbiasa lagi. Tapi Sarah yakin jiwa abang untuk seni tetap ada. Coba dulu saja, Bang. Ya, sekedar untuk mengisi waktu. Buat lukisan untuk diri abang sendiri, bukan untuk orang lain.
0: Betul kata Sarah, nak. Coba saja dulu. Mungkin lewat lukisan, semangat hidupmu bisa kembali lagi.
1: Baiklah kalau begitu. Daddy akan coba melukis lagi, Bu.
2: Alhamdulillah. Abang harus semangat lagi ya. Setelah makan siang, baru Sarah belikan peralatan melukis yang baru ya, Bang.
0: Kalau begitu, ayo kita makan dulu.

0: Sarah, coba lihat.
1: Wah, benar kan kata Sarah? Jiwa seni abang tetap ada, ini buktinya. Lukisan yang abang buat indah sekali.
0: Tangan ini masih bisa ternyata.
1: Tidak salah ya, dulu abang sering menang lomba lukis. Sarah posting ke Facebook ya hasil lukisan abang.
0: Sarah, abang ingat dulu waktu kuliah, abang jadi tukang gambar kaos di kampus.
1: Abang kok tidak pernah cerita?
0: Abang kepikiran bagaimana kalau kita buat usaha yang berbeda. Topi lukis atau pot bunga lukis?
1: Ide yang bagus bang. Usaha itu sepertinya masih jarang dan unik.
0: Coba deh ambil pot bunga itu, abang coba lukis.

0: hasil lukisan abang.
1: Keren bang, pot bunga yang tadinya polos sekarang terlihat lebih cantik. Sarah posting lagi di Facebook ya hasil karya abang ini. Bang, banyak yang tertarik dengan pot lukis buatan abang.
0: Serius?
2: Lihat kan, jalan itu pasti ada Dedi. Tinggal kamu mau jalanin atau tidak.
1: Gimana nih bang, mereka pada tanyain harga, aku harus jawab apa?
0: Abang juga bingung Sarah. Baru beberapa jam lalu abang berpikir tentang usaha ini, dan sekarang bisa terwujud. Ini seperti mimpi.
1: Alhamdulillah, ini berkat media sosial juga bang.
2: Ibu punya kenalan penjual pot bunga di pasar. Bagaimana kalau sebentar Sarah temani ibu? Kita bisa negosiasikan biar dapat harga yang lebih bagus lagi.
1: Ide bagus, Bu.
0: Sebagai permulaan, bagaimana kalau kita buat harga promo juga?
1: Setuju, Bang. Untuk launching kita kasih harga promo. Biar makin banyak orang yang tertarik, kan?
0: Alhamdulillah, ya Allah. Masih ada jalan untukku. Aku masih bisa bermanfaat untuk keluarga ini.
2: Inilah rencana Allah untukmu, nak. Ini ibu ada sedikit tabungan. Mungkin bisa membantu sebagai modal awal usaha kalian.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menguatkan Dedi selama terpuruk. Terima kasih juga, Sarah istriku. Kamu sudah setia mendampingi dan selalu memberikan semangat di saat sulit dalam hidup abang.
1: Sarah senang melihat abang semangat lagi. Semoga rencana usaha ini bisa berjalan lancar, ya Allah.
2: Ini awal yang bagus, nak. Peluang ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Seperti pelangi yang datang sehabis hujan. Percayalah, kebahagiaan itu pasti akan datang setelah kesedihan.
3: Pelangi Sehabis Hujan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prosatu. Menjalani hari terakhir di bulan Agustus, karena kita sudah masuk di akhir bulan, tanggal 31. Besok kita sudah harus menyambut bulan September, bulan baru. Semoga apapun yang menjadi resolusi ataupun goals, keinginan yang mungkin belum tercapai di bulan Agustus, segerakan ya di bulan September. Dan tentunya yang paling penting, tetap jaga kesehatan dan waspada terhadap dinamika cuaca yang juga ini semakin ekstrim ya kira-kira ini memang. Pendengar Prosatu, senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani perjumpaan malam hari ini, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu untuk temani Anda dalam Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
1: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya? Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.

Pendengar, kecerdasan buatan semakin banyak digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Tetapi teknologi yang sama juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Karena itu, keamanan digital kini bukan hanya urusan perusahaan teknologi, tapi juga perlu menjadi perhatian kita sebagai pengguna internet. Lebih dari 100 perusahaan teknologi dan keamanan cyber termasuk OpenAI, Google, Microsoft, dan Anthropic memperingatkan bahwasanya serangan cyber berbasis AI akan semakin cepat, luas, dan canggih dalam beberapa bulan mendatang. AI dapat membantu penyerang menemukan dan mengeksploitasi kelemahan sistem yang sebenarnya sudah ada, seperti perangkat lunak yang belum diperbarui, autentikasi lemah, salah konfigurasi, dan celah keamanan lainnya. Mereka menyerukan kerjasama pemerintah dan industri untuk memperkuat pertahanan cyber, memperbaiki kerentanan, serta berbagi informasi ancaman. Bagi pengguna sehari-hari, pesannya sederhana, jaga kata sandi, aktifkan autentikasi dua langkah, rutin memperbarui perangkat dan aplikasi, serta jangan sembarangan membuka tautan atau memberikan kode OTP. AI bisa semakin pintar, jadi kebiasaan menjaga keamanan digital juga harus semakin baik tentunya.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Belakangan ini, sebagian wilayah Indonesia masih merasakan kondisi yang lebih kering dari biasanya. Bagi kita dalam aktivitas sehari-hari, kondisi seperti ini jadi pengingat untuk lebih bijak menggunakan air dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar. BMKG memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga awal 2027, sehingga dampaknya terhadap kondisi kering di Indonesia ini masih perlu Anda waspadai, pendengar. Pada Agustus 2026, El Nino terpantau berada pada intensitas sangat kuat, sementara sejumlah wilayah termasuk Jawa Timur masuk dalam pemantauan kekeringan meteorologis. BMKG juga memprediksi periode September-November secara umum masih memiliki curah hujan rendah hingga menengah. Karena itu, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran, dan mengikuti informasi cuaca serta iklim terbaru dari BMKG.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: takon terus eno saya dek sikil kadung gantung gak diduk eno.
1: Aduh mbak,
0: wah ya apa tari posi kira si ake penggawean ini cula culi penukul apa ri
2: kok ini
0: kok jangan ngitu kok di penggak sih kan
2: gak di penggak mana seakan-akan dunia jual juli kon kuasai dewe.
0: Waduh kon malah ngono omong kamu
2: nah kalau aku pingin sih
0: ini banyak gue re kon rekaman mana kon
2: dari hari-hari ini memang gilir aku
0: gilir aku apa gilir aku kok aja gegeran loh kan loh pokoknya gendeng jelas juli aja engkau marahnya medotos duluran loh
2: loh sakarepmu
0: kon kepingin ngitu sih
2: loh sajana aku kepingin
0: ayo gitu kok
2: si coba posi piro nyurut aja
0: kalau posi lo pos sendi angin pos perapatan nih kok tak pertelon
2: lo pos gendeng lo
0: sangat pos hansip
3: di radio duh. Aku dengar sokran ake utangi
0: besri terus termulai di konten pos aja kan terus nari
2: apa aja
0: wong julak juli kok di radio ini julak juli
2: ini julak juli ini julak juli gak bisa
0: ini di radio lagi di gomblo itu kan itu
2: ya sepurannya ya
0: oh ini paling dalam pos mana gitu
2: gak apa-apa saya ini dinasih
0: kan eh kan balik kan mulai mana
2: iya
0: mana ngomong anakmu kan kan itu ganggu tok aja ayo bentar telu itu dalam dengan ada

0: tabuan model-modelan. Wedung swara sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edeng mang ya bener ya kan. Wong ketuk tabuan ngoncok kaya gak karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak mertua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula doae. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Nyember ae Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang ya rek. Wah. Ponjo lawas sih.
1: Iya, sogran. Dah kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jane ngono ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong bener.
1: Lho, gak medhi ce apa sih kon?
0: Kami... Dadi apa meneh?
1: Lho, dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya.
0: Wis terang, omong peno
1: kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring iku isine apa?
1: Isine dukun bayi. Ngono iki. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangane.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter iki lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gabah isane dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di ayo dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100 ditutu goblok
0: lah ya
1: kon kemana dadi jarang kepang melian
0: lho iku lho diselep-selep
1: iya diselep panjenengan nek dipikir ya
0: iya
1: menungso iku panjenengan melalui proses
0: waduh
1: bingung maneh kon
0: sampai proses ngene
1: proses merubah acara ngene lho
0: proses iki apa mulai cilik
1: terus diwasa
0: diwasa
1: tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: kegerinden kek
0: terus
1: apa nih gak mate
0: boleh gak mate
1: lah iya aku sih berikan dodol kacamata
0: lah pernah aku kacamata kira-kira penodol yang melaku lah delagat
1: dagangan kok lah apa kacamata aku tak
0: oh dagangan
1: dagangan tapi di celado nih uang
0: lah apa di celado
1: dodol kacamata ada uang kapi itu aku tak warah
0: iya
1: golek kira-kiraan tak mboten jari kono kulo golek sing saged maca
0: iya
1: tak kei
0: kacamata sing
1: kacamata kira-kiraan sing terang
0: iya
1: sedur iso maca wong lho njaluk sing terang ae
0: terus ya apa
1: ya tak maksud aku ngono ku
0: tak gak gelem golekno
1: bareng dituku digawe maca jari
0: gak terang
1: gak iso macane
0: lah terus ya apa kok iso gak iso macane
1: lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata
0: iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa wis maca.
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu nek kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Lho, kena ya kesusu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kata macane? Kacamata.
1: Kacamata apa mau?
0: Kacamata
1: ne.
0: Kacamata.
1: Lah ya kacamata ne lak terang ta.
0: Kacamata kacamata.
1: Lah ya kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Wis, tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru. Heh. Wong terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kliri ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kliri.
1: Lemah teles.
0: Ah, aku lemah
1: garing ae.
0: Hah? Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kan wedi. Sing setengah coklat iki lho.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kocok disombo pena iku.
1: Ana dhewe, oplosane ana
0: dhewe. Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung kurap lak pecah.
1: Lha itu ku mana lah kapan teh duwemu?
0: Kapan teh duwemu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya to apa?
1: Wong stekor sabiran-biran dadakno. Saiki lak gawane mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno duit. Bapak minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamatane?
1: Apa nih kacamata niku balekno?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk duit. Kon gelem nekori.
0: Ulirana no kocok ae.
1: Kocok apa? Kocok rasa. Lah ngilo terus iki kok niki.
0: Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudu nerek melorote.
1: Lho, gak melorot tapi ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu. Meni tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lah nah.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Rugi kena. Hah? Lah rugi sak budget.
1: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Lho, gak apa-apa lah peno gak ngirani apa.
1: Lah bandaku terus lere ini kok apa?
0: Lah tapi duit koran gak pernah bayar.
1: Ya apa yang bayar? Kok ini seneng aja no konco soroi.
0: Loh lah iya ya apa sepisan konco moto Bindo koran gak pernah bayar.
1: Aku saya rusak.
0: Mau awal gak apa-apa ngerusak.
1: Siksa batin lagi
0: itu. Siksa batin apa?
1: Loh kok ini ya apa? Aku sih beli tak duit rencana lah.
0: Iya.
1: Rencana aku ini ada rezeki.
0: Buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pun buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang di sini apa? Apa yang ada di pasar?
1: Aduh, no, mas. Gila diutangi uang enak.
0: Iya,
1: aku wis kapok kok meracang itu.
0: No, ma, ya.
1: Sepisan api, pindu, api, pintu, gegeran.
0: Tadi ini gak mau, gak ngasih ya?
1: Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih lah sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh dol, gak noroki peracangan ini?
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal ya. Nah, sepeda motor, cekelan pisan, angsuran.
0: Duh.
1: Apa? Sepeda motor apa ya? Ya?
0: Pecicilan.
1: Hah? Iya, pecicilan.
0: Pecicilan, sepeda motor ngangsur.
1: Pecicilan, iya.
0: Turun ngetep, penuh dol.
1: Kan gelam nebus, tebusin apa?
0: Oh, tak kena perkara.
1: Loh, apa aku sing tanggung jawab tebusan teken nunggonku.
0: Lah, lah duwe.
1: Loh, engko lek iku tak dolo maneh ngene lho kene.
0: Lah ya pertama nebus iki duwe sapa?
1: Ya duwemu.
0: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol.
1: Lah engko tuntunin sepeda e, lah gak apa-apa ta?
0: Tak kepeto sing duwe dicekel aku.
1: Loh, wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono no tae.
0: Kok mama. Wis gak. Wis gak seneng aku. Pak dalem penggawean iki.
1: Lambimu kok api, Ren.
0: Wis kae nek nyandak klambi kene wis kae. Katane ngejokno iki. Heeh. Suwe-suwe tak silih lah.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, kok tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya kancane sapa rek?
1: Wis ajeblan klambimu.
0: Wis tak penek iki. Pernah kenyalah kelambi tambegal pernah
1: ini. Lu genta-genti gawe ngono lu.
0: Kapan aku tahu gawe kelambi penuh?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh direncanano penuh kaosan aku kebejoan gini kok.
1: Jahitan di. Neng jahitnya titipnya aku.
0: Iya apa? Ini timbangannya larang jahit aku.
1: Benangi ketok ini.
0: Lu penuh?
1: Gak dijahit.
0: Dikapain no?
1: Dilem.
0: Lu kok dilem?
1: Lu enak ngumbahnya gak soro-soro. Ngumbah dikelindek gak siji. Meni tangannya mben lempengi.
0: Oh tadi ini kapan ngumbah itu gak separuh?
1: Iya.
0: Tadi ini kapan kalau ngusah tangannya si dumbah?
1: Iya tadi gak agak kesa bentek.
0: Ane mari ngolot mana?
1: Lu iya mau ngatasi ngolot aja.
0: Dilem ambil apa?
1: Lu dilem ini barek kolot lah kene.
0: Kolot apa?
1: Kanji lah kene.
0: Lu kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lah kaku.
1: Lu gak apa-apa lah kari ngerusia ya dah. Lah kan kau pingin gak coploan?
0: Iya, sing ngawet.
1: Iki jahitan kuat ya.
0: Iya pasti kuat ngono.
1: Kadang dikei paku.
0: Lu kok dipaku ya?
1: Ya iya saya yang tambah kuat tadi gak beda-beda ya.
0: Lu, kelambi ini dipaku?
1: Iya.
0: Lah kan disodar ya?
1: Gamitasi ku, ketok ini.
0: Oh, gamitasi. Tidak ada anu penjahit yang luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaene wis ana kon.
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Lho, kaene pen... menega apa?
1: Iya, tak kaene penjahite nek sik urip lho wonge. Lho wong jenenge menungso ae kon.
0: Bare kapan wonge mati lah kaene penega apa?
1: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaene nek penega?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Bare kanca jiri-jiran rek gak seneng aku.
0: Lah kaya ciri-ciri nak bakal kemejo kena gawa, tapi penjahite gak ono.
1: Iya, tapi lah atas bakal tak durung tadi kemejo. Tadi kemejo tambah soro kon.
0: Iya tadi iya sak ongkos
1: ya. Ya ya, iki apa karto?
2: Kok ora ndak ono meja kok bingung.
0: Meja ring.
1: Meja dadono kemejon kok.
2: Meja. Iya perkara penjahit sih. Iya, napa? Iki anak dhewe lak penjahat. Penjahit anak menolong jahit.
1: Penjahit.
2: Nah iya.
0: Oh. Jahit apa?
2: Wingi jahit
1: gedhe. Sing barang.
2: Sing model kan ya gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Pene ya apa pesen-pesen digawakno gano omah.
1: Apa iya?
2: Pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Gaya apa ya?
1: Gaya pandasi ka apa?
2: Ate ngedekno omah ta?
1: Gak gawe gerdu. Oh, iki pancen opo?
0: Takone mangkel lan ngono.
1: Gak mangkel apa-apa sing tak dekno.
0: Lah kartole iki lak takon ta. Nek peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae genuduke miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, bener iki pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
1: Loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok apa watu barang kok apakno?
1: Lho nek
0: opo yang mbok dijembarno?
1: Lho. Emang di Jembarno.
0: Ya, apa gak ikut?
1: Ini ikut iya terus lah.
0: Apa gak seumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gak kali bareng dok gono.
0: Gak kali.
1: Minggu ya apa?
2: Tapi kampung ini diperbaiki. Diperbaiki. Supaya oma tetap awet gak sampai nanda-nanda ini gak nyusah no melondang.
1: Iya
2: bener. Iya. Tapi kabeh itu gewatu kabeh. Oma itu
0: belum gewatu. Oma itu dia tau mewongi?
2: Iya. Oma itu kabeh orang kamu gewatu.
1: Di gewatu rencana nih gono.
0: Gak ada boto ya?
1: Gak ada. Dia wongi melibu metu kalau gua gono. Gak ada. Kok ini diperbaiki seluruhnya perlu nih kanggo bentuk Karang Taruna
2: nah,
1: cepat nih Karang Taruna ini masih lah masih apa ya
0: iya kampungnya ya tenang
1: iya
2: lagi lah banyak nih wis omay tadi ya lagi ngelas-ngelas nopo ojo kadek nang atu-atu cak
1: iya nanggon gue ay kok lagi tukang ngelas
0: dikembari kan
2: lah si tukang ngelas ini penuh tak aku
1: lah kan ngelas apa sih
2: aku kadang-kadang ngelas anak itu karo anak itu itu gelap nang omah
1: itu ngelas anak bari anak kan ngelas
2: kocok dilas.
0: Kita pernah lagi anak tukang las.
1: Iya.
0: Anak
1: las kardi.
2: Oh, sing golek anu las tutuk anu tutuk beras ya las itu.
1: Oh.
0: Oh kaba. Pelan pokoknya las itu. Tukang las, tukang las.
1: Tukang las. Anakku tukang las.
2: Tukang las yang
1: menyala listrik.
2: Kapal terbang ni.
1: Las listrik.
2: Duh.
1: Anakku las listrik. Lah ni aku pini las panganan.
0: Apa ni? Las listrik itu.
2: Jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu.
1: Iya,
2: kau gak boleh jadi.
1: Iya gak boleh sih.
0: Eh kenapa gak boleh?
1: Nang luar Jawa. Ya.
0: Apa? Lu kan?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
1: Katut Rono.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Minggat deh.
1: Oh sampai tak lebat ni silat cabar.
0: Duh,
1: anak punya dia. Gila.
0: Betul. Wah surat kabar kok. Anakku nandirek itu gak surat kabar ini
1: aku laporan kok ini saya ngatur ini lho
0: oh pernah laporan dah
1: iya aku ini saya ngatur
2: tapi lihat sing anak wedok lencir kuning itu jadinya mesti ini pramugari pramugari kapal terbang
1: iya
2: kamu pecah tadi saya dua anak ngunuh kan enak penuh
1: iya anak maju ini
2: ngelencar langsung penuh maju undur wong langsung disaut tekan dur kan enak kan enak
1: enak wis gak tuku karcit saut-sautan nae
2: enak
0: penuh ngelencar yang luar negeri kan gak bayar
2: nah ngunuh lho disaut
1: iya tapi gak paspor itu gak surat
0: apa?
1: Paspor
0: apa?
1: Paspor
0: apa?
1: Mbau
2: apa paspor? Paspor
0: paspor ta?
1: Iya paspor. Kon ngro gak kon nilingno.
2: Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya, pira lek ukuran
0: dawane?
2: Ya dawane 10. Dawane
1: pira?
2: Iya. Ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan iki?
2: Lho, lebih singkat lebih bagus ngono.
0: Mari minggu iki gak iso ya.
1: Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sampe. Sakmono dawane.
2: Loh, lah pernah ya apa penggalan tanggung apa enggak?
0: Lah dibekan tapi ngerembang loh. Lah iso didawakno perapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duduk besi kayu.
1: Oh.
2: Dadi pager kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kenek ya pager kayu dilas.
1: Sing ngelasne ya. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
0: Kobong loh. Ya.
2: Ya carane loh. Jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, tadi ngono ta.
2: Heeh.
1: Tadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya, ya.
1: Iki wajah teko aku ta.
2: Lho mbok teko piye anake? Kok kenapa teko kono?
1: Nek ora percaya-percaya aja jelas lho mbok kira.
0: Kak las-las biasa iku lho wesi-wesi.
1: Iya nek iso.
0: Pipo. Piro per metere?
1: Per metere delok. Per metere biasae delok las-las njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang.
0: Kok bengak-bengak lah gelis prede iki.
2: Sing rapet, sing rapet.
1: Rapet. Nek rapet dicucuki bare dilas.
0: Ora bedu. Oh, lah sik kudu sing akeh.
1: Iya, lah sik kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6 ya.
0: Rujine-rujine.
1: Rujine?
0: Iya. Biasane kan ana sing 10, ana sing 9.
1: Njaluk
0: meter iku.
1: Apa sing karepe wong iki?
0: Jari apa lho?
1: Jari apa sih? Kotak-kotakan.
0: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Pemulutan ta ya, Bot? Pendek pedang.
1: Lah kok kadek tumbak.
0: Lho sing ndukur ana lincipe lak kaya tumbak.
1: Tambah akeh entheke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Singkat pager ya?
0: Iya.
1: Is gak perlu kayak itu mbak. Karena belingan dukun.
0: Oh pager
2: belum. Itu lagi ambane gak sebar cuma duri telung meter. Lan duri ku lincip cak.
0: Nah iya itu mbak.
2: Kutu roto. Nisar kan duri kutu roto lah anak kak. Sing kelas situ nae. Wis kak gak diterima.
1: Iya.
2: Kutu menek pernah ku.
1: Iya. Kutu menek
0: merong. Nanti ngelasin yang dukun.
2: Dukun iya.
0: Oh. Nah pernah gak yondo apa tadi sunggi.
1: Ngelasin. Ini dijumi lah cak nawong iya. Ondo itu lah ondo sing metel. Pedut. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
0: Oh, penuh iku mangkelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah pokoke dek penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap-megap.
1: Koni iku.
0: Nek ngelas iku apa dek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Lah neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene awane si geni ku mang lho.
2: Sajeke pinter ngomong pinter obyek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
0: Operasi
1: zebra. Operasi zebra.
0: Operasi kluro.
2: Pasti.
0: Mihap iki lho.
2: Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok
0: tambah ambles.
1: Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilang ana no perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok engko bareng ya aku.
0: Iya gentenan tadi kak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya. Lah male ngalah topengan mok to nih. Ya sak wonge lho.
0: Loh sak wonge.
2: Oh bae nek anu irung-irung thok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok topeng.
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sampeyan ning sayang ya.
1: Apa?
2: Teko ngarep niku sik anu ya.
0: Juga kan. Tongseng lho. Umur pun pirang sih?
1: Hah?
0: Umur pun.
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak
2: ana juta pitu.
1: Lho, kurang.
2: Oh, juta songo.
1: Wah, kok niki juta songo?
2: Masa rek ditangi sakmene sik kurang e.
0: Lho, kono ku nek kono
1: tambahno 10. Juta songo. Wis kurang luwe ya
0: 70-an.
1: Ya 75.
2: Uang itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
2: Tak iki apa? Ora tak jak.
1: Ya apa rezeki tok.
0: Iya. Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
2: Tapi
1: kanggo rezeki yo.
2: Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan. Sopan
2: kan.
0: Sikil ketatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokan gawe pipo.
1: Iya, pipone wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lah kena sik gelek GL.
1: Di, ya pipone rokok.
0: Pipone rokok wae bener dikae L iku once pancene L once
1: iku. Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe digawe banyu kene ta?
1: Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan.
2: Lho, gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Urusan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, penuh gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek e, lak bening gak seneng aku.
1: Hah? Lah ngapa peceren apa? Kami ku tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah.
0: Banyu ya bening.
1: Iya.
0: Lah banyu sing bening.
2: Lah menawa nek hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
0: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipira.
0: Kok iki tapi masang ngene ta?
2: Iya. Iya.
0: Masang banyu kok sak ember.
2: Contoh.
0: Iku contone api tak elek banyu. Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember. Sak pira? Kok iki kaping ngedusi putumu ta? Yo banyu biasa.
2: Yo wong ku tanpa banyu susah sih.
0: Iya,
2: iya kan. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
0: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
0: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
0: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ha iya, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
0: Heeh, gak penting gak tau mangan ya, Blon.
1: Gak man sagu kok.
2: Kon sagu. Ya wis man wis tekan diae.
0: Iki mek ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngedol elemen.
0: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
0: Iya. Sepeda rusak.
2: Lah nang ndi kok elemen?
0: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
0: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
0: Hah?
2: Apa peno?
0: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
2: Gak enak wong situ, gak enak karo. Iya.
0: Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Iya, nasib sing dhisik ku gak temen takonmu, takon teko gak tau teko.
0: Iya, mulane sembarange teko nasib pandene. Nek pancene nasib iku dibenceni.
2: Oh, dene iki padane. Wong nasib kok nasib.
0: Nasib tak nasib ya.
2: Nasib. Ayo nang lori kali.
0: Nang lori kali.
2: Iya, lori.
0: Iya, ketara-tara lho.
2: Tundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijelungupno.
0: Iya. Salah kono. Secara gak langsung lak podo dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak semono ya.
1: Gak semono.
2: Iya.
0: Ya ndikon.
1: Jandek. Jandek.

0: Muak iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu kok dalu niki kali sampean ku lho.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Nduren ndi ku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: ku. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Lapuramu
0: gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Pamenilan opo?
0: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejah.
0: Sik sak piro pakune iku?
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh.
1: Heh. Katutan blandar.
0: Bis. Kuare kok ngomong cempelan cempelung. Mesthi wong mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, iki
0: cempele. Paku.
1: Diban apa? Tak kan bener iki ta?
0: Eh, durung lere ini.
1: Wau sarang kali kula.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae, Guk.
0: Suaranya nyengek kayak rukun.
1: Nanti ae kok tarik kan.
2: Wah, kan jaleki awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi.
0: Jemi to Jumi kok iku.
1: Jemi, Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi iku wedo.
0: Lanange
2: iku biyen mopi ngoten.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Ben padene Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kau nang kere ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak peke rek anjane.
0: Lho, eh?
2: Kere sakane wong
0: ah. Ujarane wong iku.
2: Oh, terus sini ten.
0: Samari.
2: Lah.
0: Kok omongmu kayak rukun? Kok agak
1: dong? Ini supatus mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kalau tanam nih kok.
0: Nah, saya ingin ini tak kandang ya.
2: Tanam gini, latar yu tanam.
0: Sawe Kang Sabin. Nah, urai. Ini arah-arah ya. Kan termasuk pemuda kampung.
1: Iya,
0: iya. Iya. Nah, aku juga bisa negak no keamanan kampung ya apa caranya.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
1: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Iya, iya, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor kan, Pak Racik.
2: Eh.
0: Iku Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Cari, Pak Cari.
2: Cari,
0: iya kan. Bab desa ada pamonge.
1: Pamong, iya.
0: Kebayan, Cari.
1: Cari.
0: Terus kepala desa.
2: Eh.
0: Kepala desa.
2: Desa. Ya.
0: Nah, iku duduk ada urusan di dewe.
2: Iya, duduk.
0: Ditutup eh
2: anu dirapuri
0: kok seneng lho seneni wong seneng temen kene
1: malahan perintah nduki sampean
0: iya apa ya
1: wingi ini lak penduduk dikengen kerja baktos
2: kerja baktos
0: kok aja tri kerja baktos kerja bakti
1: kerja baktos kangge nanggulangi banjir nih
0: banjir iya iya
1: goten iku dijeroaken
0: iya iya
1: tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus
0: lha iki apa sale
1: genteng e mboten enten
2: heh genteng
1: e mboten enten
2: gendengnya buatnya sama tumbah saken ya
0: omongmu kayak bakir ya omongmu ini kalau boleh bakir ya ngomong ini kalau ada gendengnya ya mesti aliwat banyu nih
1: nah ini terus bundi kegiatannya orang kampung ini kalau darah gak ada gendeng lah kedah urunan
2: ya, ya, gampang ri lalu darah ini bijaksana ini bayang
0: iya apa?
2: Omai bayang gendengnya dicoplo
1: paru
2: tidak kayak ngomong separuh
1: ngomong bisa ya
0: tidak ngomong separuh
2: oke biasa lah
0: ngomong aku katisen ngawurah
2: berarti sampai pamong buatnya bijaksana
1: nah
0: loh
2: kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nuku akan.
0: Hmm, ngapain? Bahkan sebenarnya ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nama apa timbang rakyat?
1: Nah,
0: ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Penyalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman, iya, iya, iya.
2: Akhir sampai nanti dilurai.
0: Oh, gampang saya ingin aja ya. Ini urusan gendeng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo, ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak desa gini. Aduh, sampai ada apa-apa.
2: Ngerti.
0: Iya, Pak.
2: Aman
0: lah, tak iki. Lah, menimbangnya buri di lia-liannya. Nggak apa-apa?
2: Di lorian ini, buatan apa-apa mereka kampung ini?
0: Ini batas tuh, ini batas tuh hari itu.
2: Kok sih keliling ku lah kok?
0: Oh lah iya.
2: Ini mau jawabnya apa, Bas?
1: Wah, wah, wah. Kan ini ku pamo kok kan kukut.
2: Ayah Rani Bas menaku.
1: Kan ini ku sing aja ini sampe bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ini regani piro.
2: Kan udur
1: kan. Pantes piro regani.
0: Kan ini ku makelar lah kan ini.
1: Kula aja ini ngotin lo.
0: Ya, ya menghargai.
1: Cuma ini kan keisruan didi.
0: Ano pari, ano pari?
1: Nge, yupi nih lo yupi.
0: Yupi?
1: Ini ku lah gak ada wedus.
0: Oh, pia ta.
1: Iya. Nah, nek gak ada wedhus.
0: Pi ata ti a, nek ti a bojone blontang. Aduh, nek ti a bojone blontang iki duwek.
1: Yupi.
0: Oh, pi a, ya ya.
1: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lho, kenapa?
0: Dari dibanting.
1: Loh,
0: wedhus akeh kenapa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean
0: delok-delok.
1: Ilang mangan tandurane pari-pari niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayan kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung rek.
2: Lho, wis asane bayan nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
0: Apa?
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Kan iki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?

0: Yo kabeh sak kocor awake ri.
1: Yo sane.
0: Yo awake yo suci lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ora ini yo sungune barang.
1: Salah.
0: Salah sampeyan.
2: Salah sampeyan.
1: Kandange. Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan.
0: Rek, omongmu kabeh nawas rek omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek.
2: Lho niki bener. Tak bijasanane bayan yak napa.
0: Oh, tak cedak tak bijasanane bayan.
1: Jamel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, tapi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendina.
0: Lho iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku ya. Eh, saiki keliling aku.
2: Dadi. Kenapa
0: ndi? Daerah-daerah kene
2: ya. Ono penyampeyan teng keliling niku. Langkin sih.
0: Heh?
2: Sampai itu kok
1: keliling saiki awan dikelilingi kok bengi
2: turu
1: iki biasa lah golek rondo-rondo
2: awan keliling bengi turu iki kok kwaleri
0: wis rek kok mari dadi kebayan rek aku leren rek
1: bayane biasane bengi torek
2: oh rek kono ah bojone loro kok sik torek
1: kok niku urut ta
2: wah kono
0: iso brandan dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan masa di ruangnya dong turi lho kan temen kan tak ana ngene ngawur ae tak ngene
1: pun adik monggo nek ngoten
0: heh
2: nang diri
1: dari keliling
2: ngeliling apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki digerak nopo?
2: Saiki sing ngeliling iku bayane, lah kok nambe aku ya mulai dhewe-dhewe.
1: Tapi kan ana pendukunge kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi bijasanane bayan ya apa?
0: Kok kan aku bijasanan tok ae kono. Wis yo apa sih rek, kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
2: Oh, penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke mangke dalu sing jagen sini.
0: Oh, sing jagen. Sing jagi.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh, iki daftar. Anu, bayan kentonge kentongin
1: wak sumo ni
0: apa?
1: Yang gak suge
0: iya terus
1: ini kena waktu jogong buatan purun medal
0: loh, laku aneh?
1: Terus kok dituku akan kena nopo
0: itu arahnya memperkuda rakyat itu temen, gak boleh ngoneku
1: tapi penduduk ini tidak akan kuda
0: kuda udelmu kono maksudnya itu ya istilah itu mang merintah rakyat
2: mencoro
0: duwe
2: duwe kena ri?
0: Didol
2: nanu didol kena?
0: Panganan bijaksanaan kena lagi
1: boten kene ta niki nggih.
0: Ka oleh ngene.
1: Wajiban kampung wong
0: sugih. Kecuali nek usia wis lanjut kan kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
0: Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune
2: ya ta? Familine.
0: Familine.
2: Kek.
0: Iya arep tekek lah kek. Dadakno ngawur ae kono.
2: Nek ku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
2: Ya
1: ka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Kuwi kebijaksanaane bayan.
0: Ngarare karo bajet karo kowe atane sembarang kok aku tok kon.
2: Eh apa? Mak waras ta?
0: Oleh teke sumu, oleh teke sumu.
2: Nggih, syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo suwe jaket priko.
0: Wis suwe karena.
2: Nggih, sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Dalane ajeng niku kok becek mawon dos pundi.
0: Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
2: Nggih, dipenak.
1: Lah watu niku kok kula sambet rumiyin.
0: Heh, terus
1: watu niku.
2: Nggih disele
1: damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon ri. Wong iku milik desa kondol dhisik.
2: Lah wong nyele enten balike tadi iki benci disahuri.
1: Nek panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede.
0: Iya mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Apa gampang kan kula sing umbale aku.
0: Sampeyan ngono eh terus keling.
2: Ngono ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae nek ana wong lanang turu jope. Nini.
1: Lah apa, Cak?
0: Nini yo wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo sing nyentak ngomong banter titik yo nyentak. Sampeyan wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saiki enak semen tekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh?
0: Iya.
1: Lho alah gak kerasa ta iku, Mang?
0: Lho, apa?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi mong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing iki nek tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah, ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah.
1: Lho wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kena andane. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran iki uripe wak blondang ya harmonis sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbu rene lha. Hah? Wong cok gini kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek nek pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sop kaya kon kaya itape. Mari gak karu-karu.
1: Sampai niku duduk tape ku, Cak.
0: Apa? Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh menimben irisin aja kan gawe wongkul ngono.
1: Panjenengan ya samone iku. Nek sampean nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo berasi. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mau sik ku gak ero, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyelawet pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau sik 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kon ndo dadi kene ngejoki ku gak soro-soro nemen, ngene lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang itu nih gak rundingan akhirnya ya mendol buri. Mendol buri.
1: Ya apa mendol buri?
0: Aku tahu pencuan sahabat ini loh. Tadi eker-eker ini ketemu buri. Iya, jangan sampai ada gruntil. Sebab rumah tangga ini diatur. Monggo.
1: Anu Cak. Ono wong andek-andek. Ono wong andek-andek pe.
0: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
2: Sinten?
0: Lho Cak.
2: Pangling.
1: Sampean.
0: Lho lho. Ya.
1: Pangling apa
0: sing dia omah. Iya.
2: Ning rumah saya iki sampean
0: iki. Iya kok dungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak to hari.
2: Lali ta?
0: Nggih nggih. Gak lali lu mbok dhisik ta.
2: Lho mbok apa sing kelungkungi? Hah? Lho mbok apa aku?
0: Ya iku elek-elek wong ono nggone amben-amben tak menek kono.
2: Lho diambeni ku.
0: Rencana ni tak.
2: Ya rencana ke piye pancet.
0: Gawe ni ta.
2: Lho iya Cak, lha urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak tanggone. Wis
1: tak opo dipasang jendela kok.
0: Cak jendela barang.
2: Wis syukuran malah sampean pasang jendela.
0: Kok kutnyo malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin babar gelas.
2: Ya sampean gak ndelok angin.
0: Menimbang nyewakno aduh rencana jendela.
2: Iya.
0: Gak kon kae jendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kena. Sopo kok ngene. Anak demen dunia
2: ya. Nang masalah cendela-cendela iku. Duduk iku.
0: Lha apa mas?
2: Masalah omah iki lho.
1: Oh dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok guru ngomong apa?
2: Lho ya apa sampeyan iki, Cak?
0: Aku wis tau cara jepang lho.
2: Lho iki iku sewan.
1: Oh, jangan sampeyan tuku ta iki.
0: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah ya, kontrak. Lah
0: kena, kontrak lak 2 tahun. Lah apa kon beli ini mana?
2: Tahun, Kak. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Lah iya, ngene lho.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah kok lewat 10 dino iki malahan. Lah aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek penyene sampean iki nek tetep nggoni tambah maneh ngono lho Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho. Dobel apa sih? Kok lak takon kira ilang taun.
2: Setahun.
0: Lho jare sapa?
2: Lho jare bocah sampean. Nini.
1: Apa Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimojok kon dedene.
2: Kau ni kau apa gak kena dipercaya?
1: Apa aja?
2: Kontrak biar kau tak kaya irong tahunan duit.
1: Iya sepurannya tak kontrak nama setahun tak bondang.
2: Kau ni apa? Kau ni
1: kebutuhan arek-arek tak menukai apa sih sama ni ku?
2: Iya tapi lah kau dah lo. Kau ni kibojo titik kendaan.
1: Lama aku beti jangan ngomong kau pasal main murang murang. Bondang,
2: kau di seta. Ya apa lah nengen lagi ya apa sih?
1: Wes wes. Tapi ngomong-ngomong Pak Tuhari kan.
2: Tapi Dino becek ingin jalur kemudiannya. Wes, cemen tukaran dek warga sampean ini.
0: Cek ini aku gegeri. Jadi kon cek bosen nang balik.
2: Ini sampean itu ngene ya.
0: Ya apa?
2: Cara niki wes barang sing wes. Sampean api ing, mau nawa sampean kurang bener. Cek ini nang gon kuan tu ayo ngomong-ngomong gak omah kono lagi. Sampean udah sampai keluarga iki. Congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah Mbak aku?
1: Nggih kula sampeyan satu hari nggih, sepuntene mawon. Nggih
2: nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Duit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan
0: semoyo. Ya kapan lah saiki kon kabeh njaluk duit maneh?
2: Enggak ya pokoke sakana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ae ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan.
0: Mari Januari. Februari.
2: Iya, apa Februari iki?
0: Enggak, Februari
2: kuwi. Ya sajak ngurut sampe
0: wis Mei. Mei
2: ya. Ya Mei open ya.
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro jajal nang mari,
0: Cak? Dhuwit opo kaya bayar golep ngono.
2: Eh sampe saiki tinggal mulai ya. Ngono sampean ronae ya.
1: Spontane lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak, tawa
2: kaya sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe nggo.
0: Heeh. Ya, enggak wis
2: ditenono kok ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
2: Sabar lak sungat nambah aku takon ini.
1: Ya
2: apa kan ini?
1: Ya apa
2: kan? Diatur tak gak kan?
1: Lah wong arek samono kae. Sampe dhewe ya ngono.
2: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku dadi wong wedok, Cak.
2: Mrene ben iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki
1: ya.
2: Aku itu murang-murang isok, sabar ya isok. Hai, coplong kelambimu.
1: Loh, kok aku ngontok kelambi loh?
2: Kon, ojo guyu. Mantul lah. Kon habis tak kandani, menimben iku kondo barek omak. Tadi aku isok ikhtiar, tapi dino becek di tagih kontraane omak.
1: Mangane tani, aku nyambut gaya aja sampe larang.
2: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
2: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu.
2: Lho gowo enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir. Dedek kon wong wedok. Kayu entah Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok ojo guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: Wis panjene wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk. Loh, kangen ngomongnya. Pringis ya.
1: Kok tak kapel kon gue.
0: Pringis malapo. Malapo kok pringis-pringis.
1: Kok gak ndelok prene wong kae. Wong prenco wong pringis-pringis.
0: Iyalah. Tibae Mang Ali sik rasaku lambene.
1: Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengut ae.
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe tadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbojo gak karo jawan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma ta.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Wis aku ndedono penyakit.
1: Kontrak oma rong taun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sama terpesagi ngono. Sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon duwe balungan sih.
0: Kan jaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumu wis gak anu omah ya.
0: Andi,
1: mbo mulih nang nang gede.
0: Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Loh, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Loh, sebab apa kok melok
0: kan tanggung sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengger karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, gak kena saiki kena meni.
1: Aduh saiki ada tiga jalan-jalan dolek meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban penuh. Ya dirunding, musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho, si apa sih omai?
1: Omai bisa ntek.
0: Omai ntek lah, apa kok ngoni? Ya golek liya.
1: Kontrakan ntek. Ya omai sih butuh. Rasa
0: kok main
1: ntek. Ya omai butuh.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa ntek?
1: Guman pada kono ya berbahaya. Lha ya. Oma sing tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa?
0: Lho peno gak nyekel dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwati ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek enak lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh golek akal sih parole duwe.
1: Iya iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok makne, gak sing melok makne.
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: menak. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore namine Sokran. Bengi namine Sapari ben diumetno nek cak.
1: Ngumet ya sik kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng gire wae. Wah ngono kuwi.
0: Kok iso ro bosen barang.
1: Oh wong iki duwe isin kon iki. Nek pisan pindho ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep.
0: Lah piro ping piro?
1: Apa nih?
0: Ping piro sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: wis bosen. Ya ngono muni bosen.
1: Nek kok wira ya gedisian kuwi. Ya apa?
0: Gak tak golek tenaga wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut jebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh apa malah kaumku malah katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok ana wong jrep ngene tok diluk muncul.
1: Jrep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoling-ngoling ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Sing ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoke ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Loh, ini digayaan uang. Uang cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku ngutang penuh dulu.
1: Oh, ya. Awakmu ngutang aku?
0: Iya. Jadi lek aku ngutang penuh lah pantas.
1: Iya.
0: Lek penuh ngutang aku, gak pantas ya.
1: Iya, malah gak welas gini ya.
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, wong tua dibiju elak
0: gitu. Iya, iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Nah, mulanya ditelak disik. Mulai tak, lek gegeran tak sabut pedang. dhuwur mumbulo, Cak.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya, lek tak sebut dhuwur mumbulo
1: supaya gak mudun-mudun. Lah male ki sang-sang aku bali. Nek kon sebut nisor.
0: Tak sebut nisor mendeko.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saiki ana kekeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Kon aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Cocokake 100. Pakaian
1: piro?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000.
0: 20
1: 20 ya.
0: Sik golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupuk ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Nek sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Eh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik ya. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku sewa ndak?
0: Nyewa.
1: Ben meneh sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak manan jo.
1: Iya.
0: Wis. Coba ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek ngarepe lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh situ.
0: Wis kan apa?
1: Utang ya utang. Ya
0: utang. Oke. Halo. Masuk.
1: Ya ana wong
0: gua. Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
1: Apa? Kan jalu sepuro mana?
0: Iya.
1: Wong e menggok ngrene. Anjene nggudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Lah wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggo.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge. Siapa?
1: Ya apa?
0: Pernah lagi aku dah.
1: Loh, gak ditagih apa ngutang?
0: Wulan ngarep, Cak.
1: Ya. Loh, wulan tak wulan nih.
0: Ya, pernah aku tebel.
1: Ah, kok sabar itu anak batas sih. Kok pingin bodil lah, kan?
0: Loh, cok ngono sih. Masih sabar, orang jeneng uang gak no. Loh, cok main gaman loh.
1: Loh, ya.
0: Ini gak oleh, gak geger, untuk embongnya gak oleh.
1: Karena gak geger, tapi sing tepak semayamu.
0: Ayo, wulan mana?
1: Wulan-wulan mana, tak wulan
0: nih.
1: Hah? Ah,
0: cok.
1: Aku tak wajah bisa.
0: Sepuluhan di sini.
1: Petang ya, petang. Kenapa kau tengok petang itu? Tak sempal batuk ni kan? Oh, ngomong cakap kasar kasar. Lolek kata saya orang diutang utang ya, api balik no. Semoyo semoyo.
0: Ayo semoyo lah orang semaya ni. Aku aje ngomong. Gladi barang ini ya, kapan gak kau baca? Nono kau baca nono urusan je lagi.
1: Ya, bisa ngurungkan nono misi kan?
0: Kena menerima barang gak nyekel.
1: Piras utang.
0: Utang rong puluh ewu. Tak semayan bulan ngarep gak kanti. Kau yok gak tahu utang be uang.
1: Nah, iya, udah
0: rong puluh. Biar nilingo, biar nilingo.
1: Mau sejak akan ngomong kau.
0: Saya
1: oh, kamu kok tak sebet pisan.
0: Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya apa lagi butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi jadi nyebet-nyebet ngene harus jopati lagi.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya, Pak.
1: Bisa ngeketak gak?
0: Alon dhisik ta.
1: Kok
0: susah wae tak banting pisan kok. Kok lak malah si gegeran mbek aku iki lho.
1: Pengen iki.
0: Tak gak 20 saurna wis.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurna gak duwe ya.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
1: Iki lho celeng. Nyaur ya kan kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok lima.
0: Ya kawan ya. Sepurane ta ya. Lah anu tak sauri lono
1: kuwi. Wis gampang mari perkara sahur. Pisan iki ae aku.
0: Iya.
1: Ya. Tak saurne bersih iki.
0: Iya.
1: Lho ya apa?
0: Iya.
1: Wong sithik 20.000. Iya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omah kurang nggih.
0: Lho. Iki lak sik ijo ah.
1: Iya.
0: Sik ijo kok awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya
0: mana?
1: Wis dituni ae.
0: Iya, mana?
1: Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Iya rupa.
0: Ya apa?
1: Ya.
0: Ya apa?
1: Iya apa saya dimulai.
0: Nah, aku sepurane aku gak iso nyaru saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa?
0: Kan nyebet ta.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo, tak cekeli.
1: Ayo,
0: cep.
1: Ayo.
0: Ayo. Lah apa bali?
1: Ayo.
0: Lah apa bali?
1: Ayo, ayo. Iki lah apa sih iki?
0: Aku nyaru duwe bali. Ayo bali anjuri.
1: Hah? Engkau ngeri aku ini. Lu jumpa dia. Jumpa dia, men. Jumpa dia, men.
0: Kau
1: ini.
0: Jumpa dia.
1: Hah? Apa?
0: Mana ada nyekel pedang? Nyekel pedang. Ngocok kenceng-kenceng. Lak merocot nang batokku.
1: Ya, wis tak kira-kira.
0: Wah, ya, Pak.
1: Duit rong bolo kali bolong bolo.
0: Iya.
1: Lah, duit ini, men.
0: Ini memang kau jumpa duit. Jumpa kabeh. Jumpa kabeh. Ini memang ya apa, Rek?
1: Lah, tambah rusak bisa.
0: Bisa, ya.
1: Wong iku biasa wong iku. Bolak-balik.
0: Lah kate nyusuk. Lah kate nyusuki kate tak kena sing cilik yang pedang penuh nang bathukku are. Lah sampe mroco tak pedal aku.
1: Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak malian. Oh, kon iki.
0: Wis aku gak nyari.
1: Aja nyari apa?
0: Wis tak wahani pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajeni kok gak kenek.
1: Ya jeni apa ping pira kon.
0: Pokoke aku gak gelem nyaur.
1: Aja nyaur ayo.
0: Ngantem ta? Ayo. Ayo. Lah. Lho, wak bayi.
2: Wak bayi. Apa iki?
1: Anu,
0: diutang
1: kula kasih dibaca,
2: Pak.
1: Kasih dibaca.
2: Lah perkara apa iki?
1: Utang.
2: Iki cuwek kurang ajar iki.
1: Utang lho kok dikurang-kurang ajar.
2: Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam.
1: Senjatamu sih iki.
2: Wah, termasuk wong bawel temen iki.
0: Iki ngoten watake kasar, Pak.
1: Lho,
2: gak kasar-kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Sapa sing kasur kasap?
2: Ngene gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya niku.
2: Data apamu wani kon iki gawe kesrun desa kene, ate tukaran, eh?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
2: Ana sapamu sababe?
1: Lah nek mboten sebabmu sababe lan apa gegeran?
2: Ya apa asal ya.
1: Asal mulai niku lak tartola diutang kula.
2: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
2: Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku.
1: Sini nyambel.
2: Aku kebayan.
1: Iyalah.
2: Mecicil. Dadak no, wong kebayan. Kenane nari.
3: Sampe niku geger teng adalne napa sih?
1: Niku mboten geger, Pak.
3: Tapi kenyataane kok mboten.
1: Guyon niku.
2: Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate bajak temen kok guyon.
1: Iya.
2: Ngene kok guyon dasare ngene.
1: Lho wong aku dikongkon guyon kok
2: jane. Guyon kok ana senjata yang ngomong-ngomong tok guyon.
1: Ya tapi barang niku mboten barang kula.
2: Teko sapa barang iki,
1: Kak? Duki Kartolo.
2: Teko Kartolo?
1: Nggih.
2: Sing mikir iki. Halo.
1: Sampeyan minggir.
2: Kok sampeyan minggir, minggir. Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo, oh, Pak.
2: Kon sik enom ya, ada dadi biang telah dinarek iki kon. Apa ngejak tukar ndarek iki teko kon gamane?
1: Kon iki sik enom.
2: Aja melok ae. Enom sik enom.
1: Gaman apa?
2: Lah berani jane teko kon.
1: Sinten ngomong?
2: Blontang.
1: Sampeyan wong tuwa.
2: Ah terus
1: kon bisa percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
2: Kulo sene ini aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang.
1: Lah sampeyan ya napa?
2: Loh. Berang itu kok ini berang?
1: Langgi, berang lah teko kon lo.
0: Terus sih tadi gua.
2: Tadi pelodang.
0: Langgi, tiga gula.
2: Ah, ini jelas ya. Tadi kau tuh sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kan?
2: Kriminal melo ay.
1: Eh, langgar ada nih kok.
0: Namun di.
2: Paling desa diurus
0: kok. Perkara berang nih.
2: Iya, langgar.
0: Marah perkara tuh
1: ay. Apa kon? Mamula ta sembarang wong becik ketitik wong lo ketoro. Sembarang ini gak nurut hukum yang ngono. Iku menyalahi prosedur. Kapok enggak kon. Ayo kapan
2: kapan. Lodang. Lah apa ngomong ijen?
1: Lah sampean napa napa balik mari.
2: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
2: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik ape ngurus kon.
1: Ngurus napa mari?
2: Ayo berangkat nang desa.
1: Loh,
2: melok pisan.
1: Loh kate diurus.
2: Iya melok.
1: Aku melok ya lah.

Kuku sinang pasar loak mulyawan nek liwat jupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis ana anak kepingin gudho prawan sampe ketata beca. Paribasane wak urang gak

0: waras ah. Waras lah.
1: Lah iya waras koyo ngene kurune lalek loro kari sak piro e?
0: Sak beting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iki.
0: Kon kae cilik durung tau mimisen
1: kon iki. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru.
0: Keliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa ya?
0: Balung gak dibawa daging.
1: Ah iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa sung.
0: Oleh gak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutho.
1: Iya, terus
0: katik penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Katik omah pinggir rembong.
1: Arek si cilik.
0: Lulu temenan.
1: Si doyan-doyane mangan.
0: Semego-semego.
1: Upama pitik
0: ya akeh selambere.
1: Ah iya sik.
0: Opo akeh selambere
1: iku lho.
0: Petik sik semlambere-semlambere. Karepku ngono lah kecantol kecantol untu ya.
1: Ayo pomo petik sik semlambere-semlambere doyan-doyane mangan. Opo arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omong ngamu rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek anjene.
0: Arek cilik usak ketoke.
1: Lho temenan lho
0: isuk ana ini-ini wong dodol es.
1: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
0: Wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah nelongso. Iya,
0: awan titik ana mikul soto.
1: Mesthi anakku njaluk,
0: wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah tambah ngersula.
0: Lah ya war, sore titik ana mikul maye.
1: Anakku yang njaluk emak.
0: Omong amu kono lha apa ana mayit kon dodono iki.
1: Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol kethuk lindri lak ngono ah.
0: Arek papat yo gak njaluk mayit, bauyar dhewe-dhewe.
1: Boleh wedi ya.
0: Wedi lho.
1: Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah?
0: Mbo nek ngono.
1: Pendengaran tajam ta?
0: Sopo?
1: Kena tajam pendengarane.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu
1: dawa.
0: Pelayu.
1: Banter.
0: 100 kilo.
1: Bongkok. Ngan didi kuat ta?
0: Iya pak.
1: Kuat ngan didi.
0: Mbo nek didik ngene.
1: Ijazah duwe.
0: Oh duwe.
1: Ijazah duwe ya?
0: Duwe.
1: Ijin orang tua?
0: Wah oh, mesti dijini.
1: Ayo malah aku.
0: Mbo nek ngono ayo.
1: Bekal.
0: Aku kabulo kajak ya.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel jane kono.
1: Apa?
0: Oh. Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat,
1: keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya, hansip saiki wadah
1: iya,
0: sudah dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamulo lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lha iya, tapi carane sing dadi.
0: Mosok.
1: Lho sembarang ono carane. Pene iki ojo wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa
1: awak kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang kantor polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicangkidut.
0: Nek dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sanggepen pijetnya lah bubuk elek pijet-pijet.
0: Bubuk apa wong balungku tur mreteli-mreteli.
1: Tah aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku.
0: Iya, Pak.
1: Lek gak turune gento gak gelem.
0: Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan.
1: Gak ngono. Lah apa aku kok bajing-bajingno?
0: Lah apa aku kon gento-gento.
1: Wis gelem ah. Ayo.
0: Gelem wis.
1: Saiki ngene pamane peno wong sugih aku
0: wong sugih.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Peno liwat.
0: Aku liwat kene ya.
1: Tak cekat ya.
0: Iya,
1: mulai teko meneh. Hurdah. Lho kok bidek
0: ayo apa sih? Lek gak bidek ya ngomong apa aku?
1: Ya muni pring ngono lho.
0: Pring.
1: Hurdah pring.
0: Iya.
1: Hurdah
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: Heh?
0: Menawar.
1: Sing garo iku sapa lah ngono.
0: Kelingan kok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal muni wong sugih
0: ngono. Lho ngono.
1: Hurdah
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon iki.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon iki wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Hurdah
0: pring
1: sapa?
0: Wong sugih donya.
1: Ape nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono lho, War.
0: Kon nang
1: ndi?
0: Iya, iya.
1: Hurdah
0: pring
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ape nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa iki?
0: Gak ngopo apa-apa.
1: Eh,
0: gak ngawa apa-apa.
1: Lek kon gak ngawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Ngawa tas,
0: ngawa tas.
1: Hurdah
0: pring,
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ngawa apa?
0: Ngawa tas.
1: Tas apa?
0: Tas semen.
1: Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Wah, tas kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulit duren.
1: Aduh. Kulit duren?
0: Iya.
1: Ya lu orang juring kok.
0: Kayak apa?
1: Ki ngasap bathukmu. Kulit sapi, kulit sapi.
0: Oh, kulit sapi.
1: Hurda,
0: kulit sapi.
1: Hurda,
0: pring.
1: Sopi,
0: wong sugih.
1: Apa nanti?
0: Nang Jakarta.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine?
0: Oh, isine kecoa.
1: Piro kabeh?
0: Papat.
1: Jaluk loro apa?
0: Gaya apa?
1: Digoreng. Kecacape brengos.
0: Wah, wow, arek lha pokoke nggo kecoa iku.
1: Isine duwe.
0: Isine duwe.
1: Hurta,
0: pring.
1: Sopo?
0: Wong sugih.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine
0: duwe.
1: Tak jaluk.
0: Nyok lho.
1: Aja kene sik muring-muring aku iki.
0: Ngono ah.
1: Tak jaluk.
0: Gaoleh,
1: gaoleh,
0: gaoleh.
1: Siapa saya?
0: Lah, kon kartolo.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak kartolo?
1: Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh? Lah timbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya
1: kon. Kon kok kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
2: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
2: Loh. Bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah karepmu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh, iya iya.
1: Apa?
0: Mbok. Loh.
1: Harta atau nyawa?
0: Oh.
1: Pilih,
0: pilih.
1: Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa, sampai berat Jawa ya.
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njero klambi iki, eh?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuk.
0: Le kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Alah, lek drijimu kon utak-utik.
1: Eh? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong. Apa tri? Pistol, pistol.
0: Apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol lah. Ya, ya.
1: Saya minta tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tembak.
1: Tidak boleh.
0: Kotor.
1: Mate, mate, mate. Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek wonge mati,
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono.
1: Wis iso ya?
0: Wis, iso wis.
1: Iso ya?
0: Iya.
1: Saiki ajak aku wong sugih peno begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek ae.
1: Ayo saiki peno begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggo apa?
0: Lho nggawa pentung.
1: Aku nggawa barang ya.
0: Lho kabulo kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggo apa?
0: Barange grene.
1: Aku nggo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggo apa?
0: Wis pistule aku.
1: Aku nggo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange mbegal ta perang iki.
1: Lah ya kon nggo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah nang sugih liwat cekaten.
0: Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki.
1: Arek gak gelem nyegatan.
0: Potongane kaya wong sugih, Mas ya kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe.
1: Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ah ya apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urda kaya kan Mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugih.
0: Urda,
1: pring.
0: Wong ndi kan?
1: Wong wetane kali.
0: Kati nang ndi?
1: Nang kulone kali.
0: Tak elingno, Dik.
1: Apa?
0: Tengahe kali kano uwote.
1: Waduh. Di suara suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kate kali-kalian. Eh, kate kali-kalian.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi?
0: Wong
1: sugih.
0: Kata nang dia
1: nang Jakarta.
0: Iya budal kok,
1: budal.
0: Arek kita
1: terima ketinggalan sepur cek.
0: Cegaten ngono war.
1: Cegaten.
0: Kok nyegatmu.
1: Tul tas delong ana wong gusu untune melangap lho. Arek iki begejekan tak kandakne suwari pisan ngono.
0: Ayo, horda, pring.
1: Kata nang di
0: nang Jakarta.
1: Enggak apa-apa,
0: tas
1: tak jaluk.
0: Kale,
1: lho.
0: Kale.
1: Kale.
0: Iya.
1: Lho, kale temen.
0: Kale.
1: Tak pateni kok.
0: Tak laporno Pak Lurah.
1: Lho, kok sik.
0: Sik. Lho. Waduh, mati aku lho.
1: Gak kon
0: ngati sik.
1: Kati mateni aku.
0: Gak kon jangan bonong aku.
1: Lah apa?
0: Kon mang lak ngawiti ya.
1: Iya.
0: Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sik. Sik nyejak mang lak yo kon sik lho. Pungkasane aku katekon lapor nang Pak Lurah iki lho.
1: Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu.
0: Iya, iya.
1: Nyambut gawe liyane gak kurang tukang batu ta.
0: Iya.
1: Nyambut gawe becak, pokoke gak begal.
0: Katek masa jaman saiki masa pembangunan.
1: Nah, nek begal iku melanggar hukum.
0: Iya.
1: Lho, kalau
0: sapa ya?
1: Saparia. Anu. Saparu.
3: Oh, Kartolo.
0: Iya.
3: Nek menawar.
0: Iya, Ri.
3: Coba rek kon ramene. Kueker.
1: Kau ini gue geger lah.
0: Kau nojok ngurus wong geger. Pikirin sepatumu lo. Semirin mu kayak butungnya tekus ngono.
1: Iki wis kok sulno ping pire.
3: Wong nojok ngenyek perkara sepatu.
1: Sing penting lah pribadi ini.
3: Penting iku pribadi ini bener kata lo.
0: Ono kabar apa?
3: Wis ono panggonan ngono iku nek rukun.
0: Rusak.
3: Nek gak rukun
0: mesti rusak.
1: Arek kupinge tambah menjelekan maneh.
0: Ono kabar apa lek rukun?
3: Ya, umpamane ana rusake montor.
0: Yo, reparasi sanggup memperbaiki.
1: Mulai bener ya.
3: Rusake sepeda,
0: garasi.
3: Rusake untu.
0: Omonganmu gak enak arek kon.
3: Mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
0: Ana apa sih?
3: Ana kabar mengesankan nek.
0: Loh, mosok.
3: Lho, yo aku wingi lak nulung wong ta.
0: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Kok apa iku?
3: Nulung wong wedok.
1: Ebeke wong dempil.
3: Kok kan iku padane lentrik wong dhewe.
0: Wong wedok?
3: Iya,
0: kok tolong.
3: Heeh. Sejarah wong wedok iku lak
0: wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kok.
3: Lah apa?
0: Lho,
1: wis penggaweanmu.
0: Aja-aja lodong iku.
3: Lho,
0: lan penggawean arek iki lak nolong wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya irung nek kadek ndukuri irung kadek ana caplake iki. Wis, wis.
3: Gak caplak sih.
0: Apa?
3: Kon iki olehmu menghina iki.
0: Wong wedok lha apa kok tolong?
3: Iki kandeng-andeng iki. Tak tolong rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
0: Oh, dadi
1: kandeng ngoten iki.
3: Terus tak gawe mule.
0: Iya.
3: No omae rek, rong dino gak doyan mangan. Mate saiki.
0: Lho, mati.
3: Wis mati peles iki kok wis.
0: Sak jendik-jendikane ya.
1: Ah ya kabeh war wong mati kok.
3: Rasamu mati nang mati.
0: Ya lek cecek.
1: Buntute tugel sik saka gal-gal.
3: Oh, ya kabeh mati wis.
1: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
3: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis.
0: Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki?
1: Kok niku manggon nduk kampung to manggon nduk alas?
3: Lho, nok kampung.
0: Mosok gak tau ngubur wong mati?
3: Aku mulai cilik gak tau iku.
1: Wong mati ya termasuk mayit iku.
0: Takono karo
1: to. Diduci, disuceni.
3: Oh, nganggo diduci barang.
1: Diduci ya.
3: Iya.
1: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
3: Oh, dibuntel.
1: Iya.
3: Dibuntel apa lho?
1: Godhong jati, ya.
3: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
0: Gedhong kon kuri. Ngono yo nganut kon iku. Aja takon karo tolo.
3: Ku dhisik ta. Lah dibuntel apa, War?
0: Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo.
3: Oh, termasuk kain. Pirang meter, War?
0: 15 meter.
3: 15?
0: Iya.
3: Lho gak 7 meter ta?
0: Pitu atau songo.
3: Oh, sing songo kaku sing mati. Lalu ini 6 meter.
0: Lalu di kemejan kau mecelono aku.
3: Kau disik takon gak kelamben-kelamben nek anak wong mati. Wah,
0: kenapa no tawa? Nek wis di
3: buntel,
0: buntel, terus dibu, ditaleni.
3: Taleni apa?
0: Kawat.
3: Kau niku ngerambut wong mati tangga keranjang kau niku.
0: Wis takon apa ri? Takon apa?
3: Ditaleni apa lah?
1: Ditaleni kain, yo dhuwur siji, tengah siji, nisor siji.
3: Termasuk telu.
1: Telu.
3: Sebab wong mati kanggonan budi daya rasa.
1: Iya.
3: Nek mari ditaleni.
1: Terus digowo, dilebokno.
3: Dilebokno ndi?
1: Nang jero kulkas, ya.
3: Sik takon niku ngopen es ta ya apa?
0: Kalkus yo kulkas.
3: Ono wong mati dilebokno kulkas.
0: Aku menawari lho.
3: Aku gak guyon.
0: Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
3: Dilebokno ndi, War?
0: Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok.
3: Penduso.
0: Penduso.
3: Iya.
0: Iku terus dibudalno.
3: Budalno nanti?
0: Nang rumah gadek.
3: Oh, digadekno ya.
0: Lah wong mati digadekno iku.
3: Wah. Kok guyon kok tak titik undhuwon
0: kok. Digon nang kuburan ya terus dilebokno kuburan diuruki.
3: Diuruki. Nek mari diuruki.
0: Dikek tenger.
3: Piro lho?
0: Situ.
3: Dikek endi?
0: Dalam tengah.
3: Lho, lak kena udele sing mati. Wendeng
0: arep. Loro-loro ri. Loro. Dekek sirahe karo sikile.
3: Nek mari tenger loro sirah mek sikil.
0: Marono disiram kembang.
3: Kembang apa, War?
0: Kembang turi sak bumbune pecel.
3: Kok sih ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel
1: iki. Terus disiram dikeki kembang terus di diwacakno.
3: Diwacakno apa?
4: Nini loro mata.

0: Lara wedok. Saiki nyenek kata arek wedok. Waduh. Pikirane yo koyo gak karo-karuan kathik macak arek saiki gak karo-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Wong motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki yo apa yo nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nambe wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
1: Lho, sampean tukang becak ta?
0: Nun?
1: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
1: Dalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene ta.
1: Nggih mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet ngenten.
0: Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajilan apa?
1: Kulo niki boto tukang becak.
0: Mbok kulo tukang becak lan apa?
1: Ajenge kan ngeteraken kulo.
0: Teng pundi?
1: Langsung.
0: Masuk teng pundi?
1: Mriku lho nyabrang.
0: Heh?
1: Nyabrang.
0: Kok nyabrang no?
1: Nggih, sampean napa timbang nganggur sama sabrangaken kula.
0: Rumah sama aku iki yuyu kangkang lah.
1: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak.
0: Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene lho no.
1: Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
1: Sedep mergane gombol bumbu nek turu. Toro, ambune ambu kecoa.
0: Kok anggap aku iki botekan ta ya apa? Waduh rek, rambuti ngembang bakung.
1: Apa ae?
0: Wah, tumone rek, akehe tumone.
1: Bean sih. Kok sampai neliti teko tumo bareng sih tumo aku akeh apa? Lah karo nempetan ono nduk kene.
0: Rumah sammu bedes aku metani. Ah, ta ono. Wah, ada. Oh, ada banggaane gitar. Roki.
1: Anjeni.
0: Roki anyar rek.
1: Ya sik tas tuku e.
0: Kalunge lho sepuan iki rupane.
1: Ajar sih, buka rahasia ngon tengah dalan masih sepuan gak sepuan lah urus aku sih.
0: Lah ngene jungkar jungkir nduk tengah pasar ya. Stawan. Lah nang toko pisan lah nang tengah pasar iku.
1: Lapo?
0: Oh, anu. Napa? Sampean pundi griyane?
1: Lah napa sih takon-takon sampean iki?
0: Anu, namana? Namana?
1: Namana ngomong wis gak teteh.
0: Namanya
1: siapa? Pelo ya ngomong.
0: Jenenge sinten?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Tini.
0: Oh, Tini.
1: Nggih.
0: Pun kuatir dik lek sampean gelem kula rabi nedhi. Kulo beton nama sampean.
1: Lho.
0: Tapi nggih.
1: Sampeyan niku ya napa sih angin ta lur-lur.
0: Enteni rendeng dhisik beton, soalnya nongko dereng ngunsum.
1: Sampeyan niku aneh-aneh.
0: Sampeyan dia napa? Anu mesti tahu nggo mlayu di arisan mesti arek.
1: Ngene kula kurang ajar ta. Sampeyan mestine sing biasa ngoten niku.
0: Ngene iki wis bingung ya aku, wis kudu gandrung.
1: Lah napa?
0: Sopo manis kaya sira.
1: Ngono gak gelem amen.
0: Lha apa amen? Wani ngapik duwe anak-anak.
1: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi napa?
1: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang-guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku.
1: Oh. Sampeyan sing arep gendeng kono gaene wong gandrung-gandrung wong wonten tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak.
1: Lah napa?
0: Lek dino samangku aku ora iso bali.
1: Demi ratu wae.
0: Lho ya cok ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Berarti mung kaya jiwaku.
1: Apa kaya jiwaku? Sampe nunggu ngumpul ngoten ta. Dume kula niku wong wedok ngoten ta. Sampe gudhonge tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lah apa wong kula adus kena gecebok mending. Waduh sepatune Dik. Waduh.
1: Napa dukur nggih?
0: Sepatune pakune tek 2 kilo.
1: Lho iki sing sampean kula ideki mriki.
0: Walah anu. Kapan anu?
1: Kapan apa?
0: Kawinan.
1: Lancang.
0: Beton mau?
1: Nana apa sih? Jumapon.
0: Oh Jumapon telulas.
1: Sampean?
0: Aku ya telulas. Nom likur, iku naga iku nom likur. Wah, iki mung ora apik mesti cathek-cathekan terus iki.
1: Sampeyan iki kurang ajar kok nyene diuncar-uncarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
1: Loh. Anu. Takon padanan barang.
0: Omah iru aku.
1: Sin pundi sih?
0: Simo sih.
1: Ya,
0: iya lho. Kan
1: goyang-goyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan jaluk gak klamben nah keturutan.
1: Ya. Mantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak.
1: Napa?
0: Oh, mau biar tahu tak obong barang pisan.
1: Ngono iku, ngono iku ati kaya.
0: Kawur ae. Napa bapakku jeneng Dauk iku?
1: Pengatan tak sampean guyu-guyu wong niku lho.
0: Ayo tak gandrung.
1: Iki lho kok nyenggol sing ah.
0: Lho ayo ta.
1: Ah,
0: rek.

0: Sopo?
1: Pak Tohari, bapak.
0: Tohari Krian itu.
1: Tohari, oh, sama nek sembah bapakku lo wedi sama.
0: Wak Tohari kok Wak Tohalim, apa sih itu?
1: Ayo. Kupinge.
0: Kandakno bapakmu lah atas digudho wong lanang wong niatku niat api, kok ini tak gaya api, gak tak oret-oret jange kok niki.
1: Masih ngoten nggih, ngene dalan ngeten.
0: Oh, wis, kandha wong tuamu lek muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
1: Ya napa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
1: Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak.
0: Ayo, tak enteni nduk prapatan kene, nduk. Apane, Pak?

0: sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Guys, kata pe arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang jepun.
0: Sopo iku? Iyalah. Luputin doken tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngene-ngene kok mosok mung nasi didok ana macam-macam, bebek telu. Sapi songo. Betik 8. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya apa sih aku sih. Ngeramal ta. Kak ngono-ngono lho arek iki mang nang ndi sih? Cak, wayah yamini kan mule lali.
2: Lho. Lho. Pak.
0: Apa nak?
2: Cak ana ngantuk sampean
0: mana? Lho, ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mule yamini iki?
2: Lho, ya apa sih aku mang lak sampean waras.
0: Iya, iya.
2: Duwe mek titik sing ati-ati nek gowo.
0: Iya, iya.
2: Nang pasar, ben ana pasare sepi.
0: Terus?
2: Ya aku ngenteni sepine wong, mang gak mlebu mlebu aku.
0: Ya Pak Mi mang ngenteni sepine wong.
2: Ya.
0: Keren gawe larahan ta?
2: Ya apa sih, Pak?
0: Ya apa Pak Mi iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak keliru ta kon.
2: Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan.
0: Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku.
2: Golek Pak Bandeng.
0: Lah kono len apa?
2: Lah iki, Pak. Olene Pak Gatul.
0: Gatul. Iya. Pinter rek anakku. Iya. Nang ono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
2: Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih bandeng ya putih, gatul ya putih.
0: Kan iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta.
2: Iki mang ta.
0: Iya.
2: Gatuku.
0: Lah iya apa?
2: Aku laran nduk ngene iki pinggir kali-kali. Aku
0: nyasar. Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok pergol mang, Nak.
2: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali iku mang.
2: Oh iya, ana Pak.
0: Mau gawan mule, Nak.
2: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon iku.
2: Aja ngono ta, Pak. Saiki iki yo kan emak sih.
0: Iya.
2: Duwe iki gak perlu gaya murah-murahan.
0: Wis gak
2: blonjo, dicelengi.
0: Oh iya, Nak. Celeng ngono, Nak. Sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa.
2: Yo kon iku. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae.
0: Terus kan tukar apa mana nak bapak?
2: Nah iki apa?
0: Apa iki?
2: Hari tetep bako.
0: Oh iya, bapak tayaran yang bako. Emang bako kan tukar apa piro nak?
2: Ya iki mek titi.
0: Sam ini iki mek titi.
2: Iki gak keliru tambah kok nek iki apa?
1: Lho, aku tak jago.
2: Ya apa sih Pak? Kok bingung aku. Ini kan
0: tuku iki mang nggo apa tukumu iki mang?
2: Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno soale.
0: Iki duduk mbako nak iki nak.
2: Apa iki?
0: Iki bodolane jagung iki rambut jagung. Kon iki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak.
2: Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis anggapen mbako.
0: Oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nak engko.
2: Tur ngodok banyu ta.
0: Lho kok iki gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah lha apa kok bapak kon godhog iku?
2: Ya gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pamon.
0: Din.
2: Apa?
0: Bu gelas mang kalau menggai wedang kayak apa?
2: Iko mang?
0: Iya.
2: Apa sih?
0: Lho, orang rasanya duduk kok duduk wedang kopi.
2: Sama nombe?
0: Iya.
2: Kapok.
0: Nila apa?
2: Wong kumang kocahane kecap ya
0: diombe. Wong iku pancene wis iso ae.
2: Kecap wis entek.
0: Terus kan mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lah apa?
2: Iya Pak, aku ki mak ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku.
0: Lha apa kok?
2: Apa nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
2: Iku lho aku mang digudha wong, Pak.
0: Digudha wong?
2: Heeh.
0: Sapa?
2: Wong tok embong lho, wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak.
0: Lho,
2: aku lagi diwarah bapak ta.
0: Iya ya.
2: Wong sing sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak.
0: Lah ya apa wong pikir bapak nek kudu dikontot ta iya ya.
2: Jare aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan iku kan jangan dirabi.
2: Iya iku, Pak.
0: Terus kon.
2: aku ya muring-muring
0: tak jalan. Bener, bener ya, ya.
2: Sampun pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa, sik duwe bapak.
0: Bener nak ya.
2: Kandhakan bapak kula sampean.
0: Bener, bener cocok.
2: Dadak rong ngene.
0: Ya apa?
2: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Gondene bapakmu. Jarane ijo tu.
0: Ijo?
2: Enggak. Gondene bapakmu. Tak cucupe mbun-mbunane.
0: Lho, sampe ngomongi teko semono. Upamane nak, kono anakku, tak paman bapakmu dicocop kan nak ya apa nak?
2: Aku yo melok nyocop nono.
0: Lho lho. Rumangsamu bapak iki krejo ta?
2: Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta?
0: Muring-muring.
2: Kok tak celatu.
0: Wah, ya ngono nak, iya bener-bener. Iya.
2: Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan. Sawangane sampean
0: gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan.
2: Iya Pak, golek ana Pak.
0: Wong iya benak wong nak.
2: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
2: Iya Pak, wong blangkonan Pak.
0: Lanun tenan kene nak. Hei, wong blangkonan.

0: Duh, wonten arek wedok ku balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang bore aku iki. Wis wis. Loh, sapa?
1: Eh,
2: dhewe.
0: Iku lha apa iki?
1: Oh, iki andarane. Ganteng-ganteng yo enggak ngangguk brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu.
0: Loh, iki apa sih kaitane ku lho, Lang? Lha napa kok sampean niku?
1: Nyoba-nyoba. Muring-muring kok, tapi aja nyandak-nyandak wong tuwa. Ayo, saiki.
0: Sing kula candan ku kapan sampean lho? Sampean kula beta-betaken ta wae lah,
1: Bu. Durung rumang sani. Lah kon salah.
0: Enten omplong, anu apa?
1: Omplong-omplong.
0: Enten apa sampean kok metundung kaya kodhok niku lho.
1: Kon rumang sani budare wedok.
0: Lho.
1: Hah?
0: Oh, wau ta?
1: Yo.
2: Nggih.
1: Ya, ning aku.
2: Nggih.
1: Niki sih. Ya, anakku.
0: Oh, anak sampean ngeten lho bapak mertua.
1: Eh, apa kon nyulak bapak mertua?
0: Sampeyan kok metenteng?
1: Oleh metenteng aku dadur anakku kurang ajar kon.
0: Ayo. Waduh, nyoba metenteng tapi jero seneng rasane ati iku.
1: Kok sing ning apa sih?
0: Iku lho bakal mangan tuku.
1: Lah apa ngumpet mantu rupamu iku? Eh, gelem tak ajar kon.
0: Ora napa, Pak.
1: Lho,
0: ora napa ya?
1: Lho,
0: eh. Aduh. Aduh,
1: gak ngerti. Lho, mayo. Eh, arek blangkono.

0: gelendang-gelendung kayak nyambut gawe nomah. Wis wis jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho?
2: Aku ati ndelok wong baris sae ngono.
0: Masih ngono yo Kak, nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Ngono apa sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Lho,
2: diundang kenduren salah kesusu.
0: Kok gak gelem kok dipaksa ngono ta?
2: Iya kabeh wis nglumpul aku malah kari ta.
0: Iya.
2: Nyaut kopiane bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: yo gak pantes lho kabeh kopian mosok aku diblangkonan ta.
0: Iya pantes ae sih wong iki mosok mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho Dik ya. Kopiamu tak silihe, tak
0: yeah.
2: Joli blangkon iki, engko enten ono nduk kene, tak ono berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Wis dhisik ta, kon niku ape urip ngono ta?
2: Iya urip.
0: Blangkon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu, sirahku iki gedhe ndelak gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Tidak. Wah, kon iya sing ngeru kok lek kedune tak sangkane wong bono ngen kon.
2: Wis. Gak apa-apa wis dilu engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak pati arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Mau ngapa tidur? Mare, tak sile dilu yo.
0: Iya iya jek-jek ya.
2: Iya
0: ya
2: wis.
0: Iya.
2: Entekno gedang ijo ne ya Dik ya. Wis wis pangan sing sampe gak eling-eling ya Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya iya
0: sing wijone nemen lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, mau blangkon lo?
0: Duh, apa ini? Duh, saman gak lewat deh saman dah.
3: Duh, saya kira ada dirobah pak, ya. Rumah sama aku anggling mana tak?
0: Duh, saman aku sih.
3: Tata saya kira ada awak digedek, no ada di plester ireng.
0: Gede ta. Lah nek awakku lek saged mimpes iku.
3: Ireng awake gedeno rumah sang cek panggen.
0: Lah kok nek iki saged gedekaken awak nyilekaken awak kula niku ringsang ta.
3: Kan rumah sane meringsang ta gak?
0: Nggih mboten.
3: Ha nek mboten iki. Bayaran lho.
0: Lho gede.
3: Lho gede. Ayo.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh. Nek gak mlayu bahaya iki.
3: Lho mlayu. Hei.

0: uang nek jange oleh rezeki lu ngipi sak ngipi kudu enak ayat iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek ngono iringane omah. Tatak lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: luri
1: aras dah.
0: Waduh, keringet temur.
1: Kupingku cek kandil lah.
0: Iya apa?
1: Kupingku cek kandil.
0: Lho, kupingku cek kandil. Lah rumah samu disili sapa?
1: Oleh rezeki war.
0: Lho ya,
1: oleh kedang ijo. Oleh kedang ijo. Waduh, wis tambelenger-belenger kok nek entek situ ana.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabengi.
1: Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan itu yang genduran tangga sebelah itu ta.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal itu wong kabeh gawe kopi ana aku mau sebelah kanan ini. Kok sawangane aku nuwek sih war.
0: Kadek ngene iki nek diaturi genduran iku nek kadek nolak berarti kon ini nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis ta iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah kok gawe iki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok kepet.
0: Ya berarti kon nak ngancam patiku kon nek ngono.
1: Lho ya gak ngancam ngono ya.
0: Ngene lho
1: kon. Gaen kok tak oleh no gedang ijo nggo.
0: Temen ta?
1: Heeh, duwowo waduh. Bonggole ku wates ngono. Temen. Kon tak situ ngono antarane kemlakaran kon ta ya.
0: Iya.
1: Ya tak tinggal ya.
0: Temen.
1: Kena iya wis.
0: Iya iya.
1: Wis popok-popokno imanmu kon ya.
0: Gak enak omonganmu kon niku.
1: Tak dawakno oleh Blangkung Padang.
0: Heri. Kon niku ndek-deki pikirku ae kon niku. Iya iya.
2: Wong Blangkung.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Berobah maneh ukurane. Adik dicil-cilin awake.
0: Paling juga kan benakno gendeng ya iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jan untune? Hah? Apa untune meneng-meneng kon preteli?
0: Sing preteli iku sapa?
2: Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kurus saiki tambah kari walung toi.
0: Iki yo apa?
2: Sing lawan meneh.
0: Iki kawitane yo apa kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil mbek kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakale ya iki diarani.
2: Wong guyu.
0: Lha mboten guyu wong kari gusi tok ren guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah napa niki?
2: Tak gepuk ya gelem, gak tak gepuk.
0: Iki dadi apa gepuk? Ayo, Mbak.
2: Ayo.
0: Lho, kan tak sik.
2: Ayo,
0: kok dhisik.
2: Ayo.
0: Lho, kok dorong malah tuwae kira.
2: Lho terus pokoke wong bluang kok.

0: Wis arek kumang bengep kerek. Bah kon gulung kemah bangka. Aduh ya apa? Aduh ora apa war.
1: Lho.
0: Eh, kon mari digebuk ya apa?
1: Lho. Kok susu aku perlu ning ngekeki.
0: Wut kenduren. Kenduren.
1: Kan iki dadi nujum ta kon.
0: Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng. Lho.
1: Ya apa lho?
0: Aku iki mau gedang ijo aku mau.
1: Itu gedang ijo lho. Apa? Tak ganti gedang kelutu.
0: Kon iki wut kate ijo blangkon.
1: Oh lha apa? Wut kate kenduren ta kon. Engko tadi sik kok wis kedasan. Dri. Ya apa gedang ijo nih?
2: Wis. Tak kene mun nawar.
1: Lek kon njaluk mati nek pojokan pasar kono.
0: Iku mang, yo kate ijol kopi aku ati ijol blangkon. Gak asale blangkon iki mang.
2: Dadi bae.
1: Blangkon mang teko njewat.
0: Ya teko safari.
1: Wong teko aku.
0: Ya apa?
1: Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo.
2: Aku mang teko iki.
1: Lah nek kon gak arep gedang ijo iki kak jange tak ngangai kan ya. Ora apa, gane prauto tangki.
0: Ora apa.
2: Lah apa? Lah iya lah iki imam perkara apa sih wong kepo sing gepuk ya
1: aku lak kudu arek wedok. Engko tadi sik, engko mang digepuki wong kan.
0: Iya perkara aku kudu arek wedok, yo nggih blangkoni tadi sing nggih blangkon iki digepuki.
3: Oh,
1: sing kok sing ijo lek, ijo bisa.
0: Lho, sirahe dhewe digepuki lon.
4: Pak, sih, Pak, aja
5: ngopo. Lah, kok ngono Bapak?
4: Aduh, rek, Bapak rek kliru.
5: Iki kelompok tadi situ.
2: Gini, sik, gini, wis sampean jarake nawon. Mungkin Bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
5: Eh, rumahmu. Golek ta?
0: Sabar, Bang, sabang bar, sabang.
1: Sabar, Pak, sabar, Pak, ngenteni ngonceki gedang ijo.
0: Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
5: Antara.
1: Terus karepmu ya apa karepmu?
4: Niyo ta, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak.
5: Wis ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak gak medhok jek pikir Bapak. Ayo.
4: Ya mong sak iki kaya sampe gebuki kabeh.
5: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
4: Jan mang tak ngon apa sih?
5: Wong blangkonan.
4: Goleki wong blangkonan.
5: Iya.
4: Maksud tak ngon gebuki.
5: Lah ya apa?
4: Takon goleki perlune tak kon ngerabi aku.
2: Lah dhisik lah.
0: Apa?
2: Dadi kon mang gak perlu digebuki kon goleki sakjane.
0: Karepe sak anake ya ngono.
2: Kon rabi.
0: Iya.
2: Nah ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo.
0: Lah iya tadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho.
1: Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku iki mang.
0: Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjenengan ini
5: iki kesusune lho Bapak mertua.
0: Jare sing salah Abraham niku sampeyan.
5: Salah paham.
0: Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi
5: ya.
0: Terus anak sampean ngomong nopo lha lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pasar lha nggih wong sak boyar
5: kabeh niku kadung emosi hari ini
2: waduh male kula dadi sasaran wah
0: emosi wah
5: karepmu ya apa din
4: sing iki lho Pak duduk sing bogang duduk sing lemu
5: tadi kon pele ya iki mang
4: iya sing brengos
5: sing iki ku sing cilik ku gak gelem kok
2: lah niki kula rambute dhewe niki menawar
0: niki oh tak tonyo kon gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya
4: wis lek ya
0: tak no lah iki ngene nek panjen sampean pun sadar Pak nggih sembarang nu dipikir dhisik mboten persoalan iki tok persoalan liyane sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik
4: nggih lho mboten sampean niku butuh anake wong ngene tengah dalan sampean niat seneng kali kula nggih sampean nglamar lho
1: ya bapakne lungguh ono
0: rasaku lek gak disengkut ngono kan
2: iku ya apa termasuk
1: salah ya bapakne lungguh ono
0: bapakne dilungguhi
1: eh kliru
0: dilungguhi kursine
2: lho nek ya ngono lho.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Coba sekarang bayangin lagi, terakhir kali kamu buka botol air mineral, ada bunyi krek, lalu cincin plastiknya tertinggal di leher botol. Pernahkah terpikirkan kenapa harus ada cincinnya? Cincin kecil itu disebut tamper evident band, nanda keamanan pada kemasan. Konsep kemasan seperti ini mulai diterapkan luas setelah kasus peracunan obat Tylenol di Amerika Serikat tahun 1982. Sejak saat itu, produk makanan dan juga minuman diwajibkan punya tanda jika kemasan pernah dibuka. Secara teknis, tutup dan cincin dibuat dalam satu cetakan plastik. Saat pertama kali diputar, sambungan kecilnya putus dan cincin tertinggal. Itu jadi bukti kalau botol sebelumnya masih tersegel. Jadi, detail kecil yang sering kita abaikan itu sebenarnya bagian dari standar keamanan global untuk melindungi konsumen di setiap harinya.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini, banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

ya ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah-Mu.

saya sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari Selasa 1 September 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Selamat pagi pendengar perusahaan atau RR Jubar. Di pagi hari ini kami mengudara kembali untuk serangkaian program acara menarik yang akan kami awali dengan Mutiara Pagi bersama narasumber Ustadz Rocky Muammam SH. Beliau dari Penyuluh Agama Islam KUA Kalisat dengan tema bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar Jumber pagi ini menghadirkan informasi inspiratif pada menit 30 lepas pukul 6 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, informasi inspiratif dalam Jember Menyapa dapat Anda simak kembali pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, dialog Jember Menyapa hadir pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi dari rekan-rekan reporter se-Jawa Timur terangkum dalam Jatim hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program Satu RR Jember edisi hari ini, lembar pertama di bulan September 2026. Dan tentunya kami akan melanjutkan sesaat lagi dalam Mutiara Pagi hari ini dengan tema bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
6: Yang paling penting kita
5: toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
6: Dengan bahasa penuh makna,
7: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
6: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
7: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
6: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: pagi hari ini kami akan mengawali dengan Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari Penyuluh Agama Islam KUA Kalisat. Beliau adalah Ustadz Rocky Mu'amam Esa yang akan menyampaikan terkait dengan bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kami bisa mengudara kembali dalam program acara Mutiara Pagi yang selalu hadir di setiap pagi, tentunya mengawali aktivitas Anda di hari ini. Kali ini pendengar, dengan tema bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri, ini bersama narasumber Ustadz Rocky Mu'amam Esa, beliau dari Penyuluh Agama Islam KUA Kalisat, yang sudah terhubung via Zoom ya. Kali ini kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Ya ngapunten Ustadz, suaranya tidak terdengar.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Iya, baik, akhirnya suaranya sudah terdengar ya. Baik, Ustadz kali ini akan menyampaikan terkait dengan bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Nah, ini pendengar perlu tahu ini korelasi antara bulan Rabiul Awal dengan memperbaiki diri. Padahal sebenarnya memperbaiki diri itu kan tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal. Setiap hari kita perlu untuk memperbaiki diri. Tetapi apakah ada yang menarik di sini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini? Kami persilakan Ustadz untuk menyapa dan juga memberikan mukadimah terlebih dahulu untuk pendengar kita. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RRI, begitu juga teman-teman yang bertugas di RRI, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia RRI, memang momen kita kali ini di bulan Rabiul Awal, di mana banyak sekali peringatan-peringatan acara-acara yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan kita yang sudah kita lakukan secara rutin ya, setiap bulan Rabiul Awal, di mana acara-acara maulid ini semarak dilaksanakan oleh masyarakat muslim. Berbicara Rabiul Awal memang tidak lepas dari sesosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah sebagai tolak ukur, sebagai suri tauladan bagi kita, di mana Al-Qur'an memang jelas menunjukkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, beliau ini memang uswah, suri tauladan bagi kita semua. Nah, dari ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tersebut bisa dipahami bahwa uswah yang bermakna teladan bagi kita ini, uswah yang maknanya adalah teladan, merupakan suatu cermin bagi kita agar kita bisa mengaca kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan ini tidak hanya sebatas pada hal-hal yang di dalamnya itu adalah ibadah, bahkan hal-hal yang kecil pun Nabi ini merupakan sebuah teladan. Bagaimana Nabi, contohnya hal-hal yang kecil yang merupakan teladan bagi kita pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang sepele, yang kecil, bagaimana cara Nabi tidur, istirahat misalnya. Mengapa Nabi kok mempraktekkan tidurnya Nabi itu miring ke kanan. Nah, ini insya Allah bisa dijelaskan secara medis, mungkin seperti itu. Bagaimana beliau makan, hal-hal yang kecil saja, tidak perlu ke yang bersifat ibadah, apalagi yang ibadah begitu. Nah, dengan demikian kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau dalam hal-hal yang kecil saja, yang sepele saja. Nah, itu mengapa Nabi ini diistilahkan sebagai suri tauladan yang baik. Nah, oleh karena itu momen Rabiul Awal, bulan kita saat ini, yaitu bulan yang istimewa karena memang ada sosok yang istimewa yang dilahirkannya. Nah, momen ini menjadi refleksi diri kita, karena pembawa risalah Islam, yaitu sosok Nabi Muhammad, telah lahir di momen ini, di bulan Rabiul Awal. Sehingga merefleksikan diri kita terhadap makna yang terkandung di dalam bulan Rabiul Awal ini, kesempatan sebenarnya untuk tidak hanya memperingati, ya, tidak hanya memperingati kelahiran Nabi, tapi bagaimana suri tauladan diri Nabi ini juga bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Nah, itu sebagai refleksi diri. Jadi agar sosok Nabi yang menjadi uswah bisa menjelma menjadi pengingat, menjadi sebagai hal-hal yang bisa juga kita lakukan, sehingga menjadi tindakan yang nyata. Nah, biasanya contoh yang sederhana tadi, kita tidur misalnya, kita istirahat. Bagaimana cara istirahat, pola istirahat kita seperti Nabi? Artinya, bagaimana sebelum istirahat minimal kita berwudu, mungkin dibekali istirahat kita dengan wudu. Tujuannya apa? Di saat kita berwudu, kita dalam keadaan suci, sehingga hal-hal yang mungkin misalnya saja terjadi mimpi buruk, nah itu kan tidak akan terjadi. Nah, ini hal-hal yang kecil. Contohnya lagi tadi, di saat bagaimana kita makan. Di saat Nabi makan, karena akhirnya menjadi kesunahan menggunakan tiga jari, kan begitu kalau kebiasaan Nabi makan. Nah, kalau sekarang biasanya pakai sendok, bagaimana? Nah, ini juga kita coba lakukan di kehidupan nyata. Hal-hal yang sepele saja. Nah, itu yang menjadi introspeksi kita di bulan Rabiul Awal ini. Jadi, di bulan di mana momen kelahiran Nabi ini, apakah kita ini sudah meningkatkan kehambaan kita, kualitas ibadah kita, serta perilaku-perilaku kita berhubungan baik dengan sesama? Nah, itu bisa mengintrospeksi kita, di mana momen ini adalah momen kelahiran Nabi, yang Nabi itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Mungkin pengantar sebentar sejenak dari saya, bisa teman-teman pendengar nanti kita bisa diskusi lagi, belajar kembali bagaimana menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pengantar, sudah menyampaikan pengantar di pagi hari ini terkait dengan bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Karena ini merupakan bulan yang cukup sakral ya, kita menyebutnya seperti itu.
1: Ya,
0: Jadi
1: benar.
0: Banyak hal yang bisa kita lakukan, hal positif yang bisa kita lakukan, termasuk sunah-sunah yang memang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ustadz, kita seperti biasa menerima penelpon yang ingin bergabung di 336652. Sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Yaya.
2: Iya betul.
0: Iya, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau nanya ini Ustaz. Saya kan biasanya itu puasa Senin Kemis menurut apa lampahnya Gusti Kanjeng Nabi. Katanya orang-orang itu tidak boleh aku puasa Senin Kemis, takut gila gitu. Katanya betul apa enggak itu Ustaz gitu. Sunnah-sunnah juga kayak Kanjeng Nabi itu apa lampahnya Kanjeng Nabi itu saya lampahi gitu loh. Apa betul apa enggak itu saat gitu loh. Terima kasih waktunya.
0: Ingin.
2: Ya, pertanyaan baik. Saya yaitu puasa Senin Kemis itu katanya bisa gila gitu. Tapi saya tetap aja puasa Senin Kemis gitu. Ya, makasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih, Bu. Inge. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima
0: kasih Bu Yaya sudah bergabung di 336652. Ya, silakan Ustadz bisa dijawab karena memang keyakinannya ya memang setiap orang punya keyakinan yang berbeda ya, dalam artian mempercayai sesuatu itu kan kita perlu luruskan jika kalau memang ada hal
1: ya,
0: yang tidak benar di situ. Silakan Ustadz.
1: Iya. Ya, terima kasih. Apakah benar puasa Senin Kemis itu bisa membuat gila? Puasa Senin Kemis pada dasarnya sangat dianjurkan, sangat disunnahkan, dan itu memang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau istiqomah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu ada dalilnya adalah hadis dan juga dalilnya adalah puasa Senin Kemis dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disunnahkan? Karena hari Senin kenapa kok disunnahkan berpuasa? Karena Nabi pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, kenapa kok Nabi berpuasa hari Senin? Karena hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi itu lahirnya hari Senin, sehingga di hari Senin itu Nabi berpuasa. Jadi puasa Senin Kemis itu sangat dianjurkan. Kemudian apakah bisa membuat gila? Nah, ini banyak memang masyarakat yang menganggap jangan dilakukan, nanti kalau dilakukan kalau tidak kuat membuat gila. Ya, tidak. Tidak membuat gila ya, dengan niatan tidak ada lain adalah ibadah. Tidak ada niat-niat macam-macam yang lain, hanya ibadah. Apakah bisa diniatkan di embel-embeli yang lain, misalnya saya karena kebetulan saya lahir hari Senin, biarlah saya puasa di hari kelahiran. Nah, itu kan berarti mengikuti Nabi juga. Nabi itu berpuasa hari Senin karena mungkin karena Nabi pernah ditanyakan, jawabannya nanti hari Senin. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Nah, jadi embel niat yang paling utama, niat yang penting diniatkan adalah satu ibadah. Itu yang pertama. Jadi tidak ada lain. Mungkin kalau ada embel-embel yang lain, nah itu nomor sekian ya. Jadi yang paling penting harus diniatkan ibadah, tidak diniatkan selain ibadah. Jadi tidak benar mengatakan bahwa hari puasa Senin Kemis itu membuat kita gila, tidak. Yang penting niatnya adalah ibadah.
0: Baik, itu saja Ustaz.
1: Begitu. Iya, begitu saja.
0: Iya. Nah, ini ngomong-ngomong seputar kita masih membahas seputar ini Ustaz, puasa Senin Kemis nih. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau puasa tuh memang karena Allah Ta'ala seperti itu, karena memang kita niat beribadah karena Allah. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang justru menjadi berkah seperti itu. Nah,
1: iya, benar.
0: Ada orang yang salah menafsirkan bahwa puasa untuk mempuasakan orang lain. Misalkan ini Ustadz, saya pernah dengar nih kalau nanti saya menginginkan seseorang gitu, atau saya ingin dekat sama seseorang, saya puasakan lah ini. Nah, seperti itu tuh bagaimana itu menurut Ustadz itu?
1: Mempuasakan orang lain ini memang ada salah satu ulama yang memperbolehkan, tapi dalam hal menggantikan puasanya orang lain. Misalnya saya di bulan Ramadan karena sakit sehingga tidak bisa berpuasa kan. Nah, maka dengan tujuan untuk mengkodokkan, menggantikan puasanya boleh. Misalnya ada orang tua sudah sepuh, sudah renta, sudah uzur sekali untuk berpuasa, sehingga di puasa wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan tidak sempat dilaksanakan karena memang sudah uzur. Kemudian ternyata beliau belum sempat mengganti puasanya, akhirnya wafat. Nah, ini boleh digantikan puasanya oleh ahli warisnya.
0: Okay.
1: Hal itu ada ulama yang memperbolehkan. Jadi saya berpuasa menggantikan puasa orang tua saya yang belum sempat beliau kodok kemarin. Berapa hari puasa Ramadan itu yang bolong karena memang kondisi sehingga beliau misalnya sampai wafat, maka boleh itu digantikan, mempuasakan orang lain. Kalau mempuasakan orang lain karena ada tujuan tertentu misalnya, nah itu yang belum ada dalilnya. Boleh jika dalam hal orang tua ke anak. Karena anaknya mau ujian, saya punya anak saya mau ujian, bagaimana hasil ujiannya bisa memuaskan. Nah, ini kebiasaan masyarakat, ada beberapa yang memang mempuasakan anak karena anaknya misalnya di saat waktu itu karena ujian akhirnya dipuasakan. Nah, ini dengan catatan niat yang pertama harus ibadah. Jadi niat yang paling harus dijaga itu adalah niat ibadah. Tidak ada lain, niat ibadah karena Allah Ta'ala. Untuk yang kedua itu baru. Jadi, puasa mungkin karena anak saya sedang ujian, mudah-mudahan ujiannya dilancarkan, hasilnya bisa memuaskan. Nah, kalau katanya Mbak tadi berpuasa, nah saya ingin dekat sama seseorang, akhirnya saya puasakanlah orang-orang itu. Nah, ini atau ini mungkin yang katanya tadi ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya bisa membuat
0: bisa
1: gila
0: membuat
1: kalau nggak
0: gila.
1: kesampaian mungkin.
0: Iya, benar-benar. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan. Kita masih menunggu untuk pendengar yang ingin bergabung di 3366652 dengan tema yang sama, yaitu bulan Rabiul Awal, kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kembali untuk tausiah pada pagi hari ini, silakan.
1: Ya, mengingat di momen bulan Rabiul Awal ini, bahwa momen Rabiul Awal ini banyak memang masyarakat memeriahkan dengan cara ya bermaulid begitu ya. Nah, tidak hanya momen Rabiul Awal ini tidak hanya memeriahkan maulidnya saja, tapi bagaimana Rabiul Awal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa di Rabiul Awal ini kita telah diberi anugerah kenikmatan besar, yaitu dilahirkannya Rasulullah bagi semesta alam. Kita diajak memperbanyak rasa syukur di bulan Rabiul Awal ini karena melalui risalahnya Nabi ini, melalui Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini, kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, bagaimana jalan menuju keselamatan dunia, keselamatan di akhirat kelak. Nah, rasa syukur ini juga tidak hanya sampai di kata-kata, sampai di lisan kita. Kita bersyukurnya tidak hanya di lisan dan diucapkan saja, tapi juga wujud syukur ini harus diamalkan secara nyata terhadap tingkah laku perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita mengamalkan memaksimalkan sunnah-sunnah. Nah, itu bisa di momen Rabiul Awal ini. Bagaimana kita bersifat siddiq, amanat, sama tabligh, di mana empat sifat ini merupakan sifatnya para nabi dan para rasul. Nah, itu bagaimana itu juga harus dilakukan. Jadi ungkapan rasa syukur kita tak cukup hanya di lisan, jadi harus direfleksikan, harus diungkapkan dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, ini ungkapan rasa syukur yang sebenarnya, karena memang banyak pemahaman orang-orang syukur itu ya hanya alhamdulillah, alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Nah, tidak hanya itu, syukur yang sempurna itu di mana tidak hanya sampai di lisan, tapi juga di perbuatan kita sehari-hari. Nah, bulan Rabiul Awal ini juga menjadi bekal kita nanti untuk di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita di bulan Rabiul Awal ini meriah sekali peringatan maulidnya, sampai mengadakan acara maulid misalnya, sampai sudah biayanya sudah lumayan banyak. Nah, tapi malah justru di bulan-bulan berikutnya ternyata malah menurun kualitas perbuatan baik kita. Nah, ini juga gimana kalau seperti itu, Mas? Jadi harus di bulan-bulan berikutnya semakin baik, semakin baik. Jadi momen Rabiul Awal ini menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup kita ini harus semakin baik dan semakin baik. Nah, begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan beberapa poin ya, bahwa bulan ini memang semestinya bisa kita gunakan dengan banyak hal yang mampu untuk membuat kita jadi memperbaiki diri seperti itu. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Seperti itu, Ustadz.
1: Nah,
0: ya.
1: teman, kalau ditunda-tunda
0: Jadi
1: kapan
0: tunda-tunda
1: lagi?
0: kapan lagi? Kita nggak pernah tahu umur seseorang itu sampai kapan seperti itu.
1: Benar,
0: Ya.
1: benar.
0: Ada yang mengatakan bahwa umur seseorang itu hanya sehari semalam. Seperti
1: Benar.
0: itu. Apalagi
1: Iya.
0: malaikat yang paling sayang sama kita, malaikat maut, gak Ustaz? Katanya tiap hari itu selalu nengokin kita, tiap hari selalu nengokin kita. Nah, kita nggak pernah tahu bahwa batas usia kita tuh sampai di mana. Kalau kita tidak berupaya untuk memperbaiki diri, apalagi yang menjadi inspirasi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, itu rasanya sangat merugi gitu kita tinggal di dunia seperti itu,
1: Ya,
0: gak Ustaz?
1: benar.
0: Baik,
1: Ya.
0: Ustaz. Masih ada beberapa menit, Ustadz, karena waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin kami persilahkan untuk Ustadz memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami persilahkan.
1: Terima kasih. Sebagai penutup di bulan Rabiul Awal, mari kita jadikan bulan ini sebagai titik tolak untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, merefleksikan diri kita dengan cara yang terbaik untuk memastikan bahwa keberkahan di bulan ini tidak hanya menjadi seremonial saja, bagaimana keberkahan bulan ini bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga momen Rabiul Awal ini meninggalkan jejak yang positif dalam diri kita. Setiap langkah ke depan, setiap kita menjalani kehidupan kita, setiap kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita pada biasanya, mari aktivitas itu agar menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini menjadi penyemangat kita untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tak perlu yang berat-berat, tak perlu yang hal-hal yang apa ya, yang repot untuk kita lakukan. Mulai dari hal yang terkecil saja, seperti tadi contohnya, bagaimana pola tidurnya Nabi, bagaimana pola makannya Nabi, hal-hal yang kecil saja, tak perlu hal-hal yang berat lah gitu.

0: kita nanti berjumpa dengan Allah di jannahnya, insya Allah.
1: Amin.
0: Baik, selamat menjalani rutinitas kembali Ustaz. Insya Allah kita akan bersua di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi pada awal September 2026 ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semoga ini dapat menginspirasi pagi kita agar kita senantiasa melakukan yang terbaik sebagai bekal kita nanti, yang dimana insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Jember karena kami masih akan hadir kembali dalam informasi terangkum dalam buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.

Perayaan ulang tahun adalah acara yang lazim kita jumpai dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam merayakan ulang tahun? Lembaga fatwa di Mesir menyebutkan bahwa merayakan hari ulang tahun tidak dilarang oleh agama. Bahkan kehadiran hadis sebelumnya telah menegaskan bahwa diperbolehkannya merayakan semua hari yang terdapat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Selain untuk mensyukuri nikmat Allah, perayaan hari ulang tahun adalah untuk menunjukkan kebahagiaan atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika merayakan hari ulang tahun, diperbolehkan juga kita mengundang kerabat dan sahabat untuk turut merayakannya. Perayaan ulang tahun diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI jumpar hari ini Selasa 1 September 2026. Sekitar 70 insiden kebakaran melanda Kabupaten Bondowoso dan tersebar di beberapa titik. Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember dilalap si jago merah pada Senin malam. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita gabungan kelompok tani di Lumajang lakukan pola tanam serentak untuk melawan hama wereng. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Pendengar, informasi pertama, selama kurun waktu Januari hingga akhir Agustus 2026, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 70 lebih kejadian kebakaran dan beberapa di antaranya menimpa lahan dan hutan. Meski telah dilakukan upaya preventif, namun masih ditemukan adanya masyarakat yang membakar sampah hingga berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 71 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran itu meliputi kebakaran sampah, rumah, hingga lahan. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kebakaran terutama akibat pembakaran sampah disebut semakin sering terjadi. Bahkan dalam sepekan terakhir, petugas damkar menangani sekitar 3 hingga 4 kejadian kebakaran lahan yang bermula dari api pembakaran sampah. Kabid Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan, sejumlah kejadian terbaru terjadi di wilayah Pejaten, Tenggarang, dan Bataan. Api yang awalnya berskala kecil kemudian membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya.
2: Karena musim kemarau, ya kemudian sampah juga menumpuk. Akhirnya mungkin masyarakat mengambil inisiatif untuk membakar. Cuman karena membakar di sini ditinggal, akhirnya merembet kemana-mana. Seandainya membakar waktu itu dijaga, ketika sudah mau membesar dipadamkan secara manual, mungkin tidak akan terjadi kebakaran seperti itu.
1: Menurutnya, kondisi musim kemarau menyebabkan tumpukan sampah dan vegetasi kering menjadi bahan yang mudah terbakar. Api pun semakin cepat menyebar ketika pembakaran sampah dilakukan tanpa pengawasan. Ia menilai kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila warga yang melakukan pembakaran tetap menjaga api dan segera memadamkannya ketika mulai membesar. Berdasarkan hasil pemantauan, api dari pembakaran sampah sering merembet ke bantaran sungai maupun lahan yang dipenuhi pohon bambu. Daun bambu yang kering menjadi salah satu material yang membuat api mudah menjalar dengan cepat. Selain itu, faktor angin turut mempercepat penyebaran api. Sejumlah kebakaran yang terjadi di Tenggarang, Bataan, dan Pejaten bahkan dilaporkan berada dekat dengan kawasan pemukiman warga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, beberapa ruang gedung kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember ludes dilalap si jago merah pada Senin malam. Insiden berlangsung cepat ketika sejumlah pegawai masih beraktivitas di dalam ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
3: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
4: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini, di ruang tamu, mengikuti Zoom. Jadi 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang, yang terdekat dengan itu, lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ konfliknya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Kalau enggak semua. Jadi kalau AC full semua nyala gitu enggak kuat. Sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
3: Sementara itu, Wakil Danru PT Damkar Jember Guce Royudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
5: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
6: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu jam sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung muncul 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD yaitu tangki sama personilnya, juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumbar.
3: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, gabungan kelompok tani di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang menggelar pola tanam serentak pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga ketersediaan pangan selain meningkatkan produksi. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut tanam serentak bukan sekedar seremoni, secara agronomis pola ini efektif memutus siklus hama dan penyakit tanaman. Pembagian air irigasi juga jadi lebih adil dan optimal karena kebutuhan tanaman berada pada fase yang sama. Pemkab Lumajang pada 2026 memberikan dukungan berupa 900 kg benih jagung untuk 60 hektar, 1000 kg benih padi Nutrizing untuk 50 hektar dan 2750 kg benih padi reguler untuk 110 hektar. Petani juga menerima bantuan irigasi perpipaan, optimalisasi lahan serta perluasan areal tanam tebu 31,17 hektar bagi 13 petani. Pendengar, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso menyambut hangat terpilihnya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. PCNU Bondowoso berharap kepemimpinan baru tersebut mampu memperkuat konsolidasi internal sekaligus membawa transformasi NU dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Dukungan itu disampaikan Ketua Tanfidzia PCNU Bondowoso Kiai Haji M. Syaiful Bahar di tengah kehadiran ratusan pengurus NU dari berbagai struktur mulai tingkat cabang hingga kecamatan dan muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin 31 Agustus 2026. Menurut Syaiful Bahar, kehadiran ratusan pengurus tersebut menjadi bentuk kesiapan warga NU di daerah untuk menyelaraskan langkah dan program organisasi di bawah kepemimpinan Gus Kikin. Saiful Bahar menilai Gus Kikin memiliki latar belakang kepemimpinan yang kompleks dan menjadi nilai tambah dalam memimpin organisasi. Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meminta masyarakat tidak panik dengan isu kelangkaan gas LPG 3 kg yang lagi ramai dikeluhkan melalui media sosial. Bupati Rio kepada RRI pada Senin 31 Agustus 2026 mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina yang mewilayahi Situbondo dan memastikan bahwa pendistribusian LPG akan dialihkan melalui depo LPG Mitra Energi Madura di Gresik. Distribusi LPG mengalami gangguan karena adanya konflik lahan antara PT MMP Bosowa di Banyuwangi yang merupakan terminal pengisian LPG dengan warga di Banyuwangi yang mengakibatkan distribusi terganggu. Bupati berharap persoalan sengketa lahan antara PT MMP Bosowa Banyuwangi dengan warga sehingga distribusi LPG salah satunya ke Kabupaten Situbondo bisa kembali lancar dan tidak ada lagi isu kelangkaan. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemadam kebakaran Kabupaten Bondowoso mencatat hampir 9 kejadian kebakaran dalam sekitar 1 bulan terakhir yang dipicu aktivitas pembakaran sampah. Kebakaran umumnya terjadi akibat kelalaian manusia yang meninggalkan api hingga akhirnya merembet ke lahan di sekitarnya. Kepala Bidang Damkar Bondowoso, Farah Tendi, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara mandiri, terutama di tengah musim kemarau dan kondisi angin yang cukup kencang. Menurutnya, pendengar, lokasi pembuangan atau tumpukan sampah di sejumlah wilayah berada tidak jauh dari kawasan permukiman. Kondisi tersebut meningkatkan resiko api dengan cepat merembet dan membahayakan lingkungan sekitar. Ia menjelaskan Damkar Bondowoso saat ini menyiagakan 4 unit armada pemadam kebakaran, namun dalam penanganan satu kejadian biasanya 2 armada sudah cukup untuk melakukan pemadaman dengan dukungan sekitar 10 personil dalam satu regu. Informasi berikutnya, pendengar, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara atau Jatim Balinus memperkuat mitigasi gangguan operasional untuk menjaga kelancaran penyaluran LPG di wilayah Banyuwangi yang juga mewilayahi Kabupaten Situbondo. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi kepada RRI pada Senin 31 Agustus 2026 mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran penyaluran LPG di wilayah Banyuwangi dan Situbondo menyusul terganggunya operasional fasilitas pengisian LPG milik PT MMP Bosowa sejak Rabu 26 Agustus 2026. Kata Ahad Rahedi, pendengar, Pertamina terus melakukan pemantauan dan juga mengambil langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat. Pertamina terus memantau stok dan penyaluran LPG di Banyuwangi dan Situbondo dengan cara berkoordinasi bersama pihak terkait agar operasional pengisian dapat segera kembali berjalan dan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi. Pendengar, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zainia, mendorong kesetaraan status dan kesejahteraan bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD yang saat ini masih masuk kategori tenaga pendidik non formal dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Zainia Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, karena belum setara itulah ribuan guru PAUD di Indonesia belum bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN yang bisa menjamin kesejahteraan. Untuk itu Zainia mendukung revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional. Zainia mengaku miris dengan kesejahteraan yang diterima guru PAUD selama ini karena jauh dengan kata layak. Selain mengandalkan dari masing-masing lembaga, juga dapat bantuan dari pemerintah daerah melalui APBD yang tidak seberapa. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, atlet putri Onyx Sport Almaira Nebushad Bezar dan Cindy Marcella Putri mewaspadai persaingan ketat pada Asian Games 2026. Keduanya menyadari sejumlah negara Asia memiliki atlet tenis meja dengan kemampuan yang sangat kuat. Cindy menyebut Tiongkok, Jepang, Korea Utara dan Taiwan sebagai negara yang perlu diwaspadai pada Asian Games. Cindy usai laga akhir BRI Grand Final Indonesia Pingpong League 2026 di Trans Studio Mall pada Sabtu 29 Agustus 2026 ini mengatakan persaingan yang akan dihadapi Indonesia tidak akan mudah karena masih banyak negara kuat lainnya. Sementara Almaira juga menyadari pertandingan pada Asian Games akan memiliki tingkat persaingan berbeda dibandingkan kompetisi domestik. Karena itu pengalaman bertanding sebelum Asian Games menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan menghadapi lawan dari berbagai negara.

0: Pendengar, Jember Marching Band siap adu skill dengan grup marching band asal beberapa negara yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam kompetisi tersebut, Jember Marching Band akan membawa nama Jember bahkan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapannya menjelang tampil di Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menjalani latihan sejak awal tahun, persiapan tim kini telah mencapai 95%. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi, mengatakan JMB dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada 6 September mendatang. Persiapan menuju kompetisi internasional tersebut sudah dilakukan sejak November 2025. Tahap awal dimulai dengan penjaringan atlet dan audisi untuk menentukan penempatan instrumen. Dan saat ini tim memasuki tahap akhir berupa evaluasi penampilan, pematangan detail, serta persiapan seluruh peralatan yang akan dibawa ke Malaysia. Dalam ASEAN Music Games 2026, JMB akan mengikuti 8 mata lomba. Sebanyak 145 orang akan menjadi bagian dari kontingen JMB yang terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial.
2: Untuk mata lomba yang kita ikuti tahun ini ada 8, Mas. Itu terdiri dari Marching Field Show. Ini adalah program besarnya karena ini yang bermain total 100 atletnya ini bermain semua, mulai dari musik, koreografi, dan body language-nya bagaimana seperti itu. Kemudian ada brass battle, drum battle, street parade full band, kemudian street parade percussion, kemudian drum battle senior, street parade senior dan individual. Kita ikut di 3 section, yaitu color guard, snare drum, dan tenor. Untuk dari saya, semoga Jember Marching Band bisa membawa kembali prestasi dan dilihat dari ajangnya ini, Asian Music Games ini lebih besar, lebih wah juga, lebih susah untuk pesertanya. Kemudian doa dari masyarakat Jember semoga membantu untuk terkabul untuk pencapaian Jember Marching Band.
1: Rizky menyebutkan bahwa para atlet JMB berasal dari jenjang SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Sejumlah pemain bahkan sudah bergabung sejak ASEAN Music Games 2023 yang pernah digelar di Kabupaten Jember. Rizky menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu modal JMB menghadapi persaingan internasional. Meski demikian, JMB tetap mewaspadai seluruh peserta termasuk dari Jepang dan Thailand yang dinilai memiliki standar musikalitas yang tinggi. Selain membawa target prestasi, tim juga berharap dukungan dan doa masyarakat Jember agar dapat menjadi penyemangat selama bertanding di kancah internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Prilia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah, saya yakin Anda sudah mempersiapkan diri untuk menjalani rutinitas ini dengan berbagai macam persiapan yang cukup matang. Karena ini masih hari Selasa, hari sibuk, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, diselesaikan, seperti itu ya. Sehingga apalagi ini awal bulan, waduh kita harus semangat nih awal bulan nih. Karena masih panjang waktunya untuk kita menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mungkin tertunda beberapa waktu yang lalu. Dan kami Pro 1 RRI Jember kembali akan menghadirkan serangkaian informasi dan juga temani Anda yang saat ini memulai rutinitas pagi. Tetap semangat. Sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu sebelum kita menyimak informasi-informasi inspiratif di pagi ini.

0: Pendengar informasi inspiratif pada pagi hari ini, kita akan sedikit belajar pendengar ya terkait dengan edukasi dan konsistensi yang menjadi kunci keberlanjutan bank sampah. Jadi keberhasilan pengelolaan bank sampah ini tidak hanya bergantung pada aktivitas mengumpulkan dan menjual sampah saja pendengar. Edukasi, konsistensi, khususnya konsistensi anggota serta dukungan lingkungan ini jadi faktor penting agar kebiasaan memilah sampah dapat terus berjalan dan memberikan dampak jangka panjang. Ketua BSU Sri Peling Siti Nursiatin ini mengatakan, salah satu cara menjaga antusiasme anggota adalah menjadikan kegiatan penimbangan sebagai ruang untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Penimbangan dilakukan secara rutin setiap bulan, sekaligus menjadi momentum untuk kembali memberikan edukasi kepada warga. Dan untuk memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif, pengelola BSU Sri Peling ini juga memberikan hadiah sederhana. Namun menurutnya motivasi utama warga bukan semata-mata hadiah, melainkan kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan sesama anggota. Sekretaris BSU Sri Peling Debriza Brida Witianisha menambahkan pendengar bahwa antusiasme warga terlihat dari keinginan mereka untuk mengetahui jadwal penimbangan berikutnya. Ketika sampah di rumah mulai terkumpul, warga bahkan aktif menanyakan kapan kegiatan penimbangan kembali dilaksanakan. Nah pendengar, untuk meningkatkan intensitas kegiatan, penimbangan juga dapat dilakukan lebih rutin sesuai kebutuhan. Brida menyebut kegiatan tersebut dapat dilaksanakan seminggu sekali maupun dua kali dalam seminggu. Dan BSU Sri Peling ini pendengar berkembang dari lingkungan PKK. Dan juga pembentukan bank sampah diawali dari pengurus PKK, kemudian dibentuk kepengurusan khusus bank sampah yang tetap berada di bawah naungan PKK RW. Sementara itu pendengar, Sulistiawati Ningsi dari BSU Al-Malika ini menekankan bahwa menjaga konsistensi dalam mengelola sampah ini membutuhkan kesabaran pendengar. Karena menurutnya perubahan perilaku masyarakat ini kan tidak dapat dilakukan secara instan ya, sehingga diperlukan ketekunan dan juga contoh nyata dari pengelola. Dan beliau juga berharap bahwa kesadaran masyarakat terhadap sampah dapat terus tumbuh, terutama di lingkungan yang berada di dekat dengan sungai. Karena menurutnya menjaga sampah dari rumah ini merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi resiko lingkungan termasuk potensi banjir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Pendengar Lumajang, informasi ini kami kutip dari rri.co.id untuk wilayah Lumajang. Pendengar, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang ini masih dalam penanganan. Dan untuk memperkuat upaya pemadaman, dua helikopter bantuan BPBD Jawa Timur dikerahkan melakukan water bombing ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat pada Jumat sore, dan dua helikopter tersebut diarahkan ke kawasan blok Ayak-Ayak dan bangunan cilik pendengar Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, di mana pemadaman dari udara juga dilakukan bersamaan dengan penanganan oleh petugas di lapangan. Di mana pendengar, pemadaman melalui udara ini menjadi pelengkap penanganan di darat. Petugas tetap melakukan pemadaman manual, termasuk membuat sekat api dan menggunakan peralatan yang tersedia untuk mengendalikan titik-titik kebakaran yang dapat dijangkau. Dan rupanya langkah tersebut penting karena karakter kawasan yang berbukit dan terdapat titik api di lokasi sulit dijangkau membuat penanganan membutuhkan kombinasi metode. Dan juga pemadaman udara diharapkan dapat membantu menjangkau area yang tidak mudah diakses personel. Pendengar, masyarakat perlu memahami bahwa kebakaran masih dalam proses penanganan sehingga kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Jadi aktivitas di area terdampak perlu mengikuti arahan petugas dan pengelola kawasan. Terlebih pendengar, sebelumnya aktivitas pendakian Gunung Semeru telah ditutup sementara sebagai langkah keselamatan sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan penanganan kebakaran. Pendengar, berdasarkan data sementara petugas TNBTS, kawasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 160 hektar dengan vegetasi kering menjadi salah satu material yang terbakar. Dan penanganan melibatkan petugas TNBTS, BPBD Lumajang, masyarakat serta dukungan BPBD Jawa Timur melalui pengerahan helikopter waterbombing. Dan kolaborasi dilakukan agar pemadaman dari udara dan darat dapat berjalan secara terpadu. Dengan dukungan pemadaman udara, penanganan manual di lapangan dan juga koordinasi lintas sektor, upaya pengendalian karhutlah terus dilakukan. Prioritasnya bukan hanya menghentikan penyebaran api pendengar, tapi juga memastikan bahwa kawasan dan masyarakat tetap berada dalam kondisi aman selama proses penanganan berlangsung.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci.